0: pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
1: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja, jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
0: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Suhasil Nazar menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
2: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah.
4: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Linci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntum, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
4: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubberboat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
5: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
4: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atikah melaporkan selengkapnya.
6: Kolaborasi Aircraft Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
7: Jadi Aircraft Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
6: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
8: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
6: Program Aircraft Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
9: Laporan khusus.
10: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam...
11: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital, Direktur Sejarah Museuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
10: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
11: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
10: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
11: Sementara itu Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
12: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berkat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, kerusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
11: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan dibentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
13: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
11: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
14: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi di media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
15: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
16: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
9: Editorial.
17: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
19: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Lebih orang ngeluh, orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: tahun 2026.
1: Terima kasih Zaid. Selamat pagi pendengar RRI, selamat pagi pemirsa RRI Net dan juga pemirsa RRI Net Official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami hadir secara langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur untuk mengikuti peringatan upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Dan pendengar, saat ini tepat pukul 7.40 waktu Indonesia Barat, bisa saya gambarkan di lokasi upacara baru saja komandan upacara yaitu Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Magister Terapan Operasi Laut, telah mengambil alih pimpinan. Dan juga di lapangan upacara, seluruh pasukan dan peserta upacara juga sudah berada melakukan persiapan bahkan sejak pagi hari tadi. Dan pendengar, nanti kami akan jalani atau akan sampaikan, gambarkan jalannya peringatan, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur yang dipimpin Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam upacara tersebut nanti juga akan disampaikan beberapa poin-poin penting dan juga perjalanan sejarah yang akan disampaikan langsung oleh Inspektur Upacara. Dan upacara ini berlangsung di tempat yang memiliki kaitan erat dengan peristiwa gerakan 30 September 1965, di mana di kawasan Lubang Buaya inilah sejumlah perwira TNI Angkatan Darat ditemukan gugur dan kemudian dianugerahi sebagai gelar pahlawan revolusi. Dan saat ini kami gambarkan di lapangan upacara yang tidak hanya dihadiri oleh peserta upacara dari Matra TNI dan juga diikuti oleh peserta upacara dari berbagai elemen, diantaranya adalah pelajar-pelajar di Jakarta yang juga sudah bersiap untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Kemudian juga Inspektur Upacara pada pagi hari ini yang juga nanti akan disampaikan oleh Inspektur Upacara perwira upacara kepada Inspektur Upacara yaitu Brigjen TNI Fitriana Nurheru Wibawa S.E.M. Han selaku Kaskogartap 1 Jakarta. Dan paduan suara juga akan bersiap untuk memberikan sajian lagu-lagu nasional, di mana paduan suara ini juga dinyanyikan oleh kelompok dari SMK Negeri 2 Cibinong Jakarta yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air yang juga akan siap memberikan sajian pada upacara Kesaktian Pancasila pada tahun ini atau 2026. Tidak hanya itu, tetapi juga sajian menarik lainnya nanti juga akan ditampilkan oleh paduan suara ini yang memang dikhususkan dimainkan atau disajikan oleh para pelajar kita. Dan juga tampak dari udara saat ini lapangan upacara di Monumen Pancasila Sakti, seluruh pasukan peserta upacara bersiap dan dijadwalkan pada pukul 7.51 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara dan sebelumnya nanti akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara Kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir. Dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan Kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Takti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: 2026 yang setiap tahunnya diperingati, kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga telah terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi Komandan Upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara, sambil menantikan kedatangan Inspektur Upacara, yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong, dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menggunakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Laksanakan. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

0: Pegel senjata.
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 大哥，上驾到！
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
3: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Mungkin Ingat Cipta telah selesai dilaksanakan. Dan sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan teks Pancasila.
2: Hormat Sanjata.

0: 报告，参加到。
1: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Bakhtiar Najamuddin. Sama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teks Pancasila dibacakan oleh Sultan Bakhtiar.
0: Hormat

0: Jaga senjata.
1: Dan selanjutnya
2: pembukaan Undang-Undang Dasar
1: akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saja
2: pembacaan dan
1: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
2: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
5: حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم علي يا الله يا شهيد يا عليم lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu. Tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila Sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari ke Pancasila ini, kami mohon sadarlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara. Dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat, lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 报告，上家到。
1: Pendengar RRI dan juga RRI Net serta masa RRI Net Official di kanal YouTube kami, Salam Kebangsaan dengan lantunan lagu Kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya Salam Kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara. Di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Lizon, kemudian juga memberikan sang Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, apa juga pejabat lainnya, dan keluarga pahlawan didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden menyelenggarakan acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih ramatama dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana, dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramatamahan Presiden Republik Indonesia Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI ini sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR, ia juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI. Sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu gugur bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara. Dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti ucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.
2: Pro 3.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, telah kita ikuti bersama siaran langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 dari Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur ya. Dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam nuansa Surakarta pagi ini, tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani pagi hari Anda.

Satu komentar hanya butuh beberapa detik untuk ditulis, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Berbeda pendapat bukan alasan untuk saling menghina. Tidak setuju bukan berarti harus merendahkan. Di ruang digital, nilai Pancasila juga perlu hadir. Menghargai sesama, menjaga persatuan, bermusyawarah dengan pikiran terbuka, dan menggunakan kebebasan dengan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, sebelum menulis komentar, coba berhenti sejenak. Apakah yang kita tulis membawa kebaikan atau justru memperlebar perbedaan? Mari kita hadirkan Pancasila juga di ruang digital.

0: Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut A.H. Nasution, dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing, tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.

Anda masih bersama kami ya di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sudah mulai beraktivitas hari ini, kita mulai hari ini dengan energi yang positif tentunya. Dan juga kita dengarkan musik-musik pilihan terbaik yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas pagi Anda ya. Dan semangat pagi tidak hanya datang dari musik aja, tapi ada asupan nutrisi yang tepat saat sarapan juga memegang peranan penting ya. Sudah sarapan apa?

ya, jauh-jauh dari Papua selalu setia monitor Pro 1 Surakarta. Selamat pagi, selamat tugas Mbak Citra. Saya lagi monitor di ruangan. Baik, terima kasih Kak Puja. Ada Bu Dwi Jayati di Baki juga. Selamat pagi Mbak Citra, selamat tugas. Salam sehat, semangat, ceria selalu di pagi hari ini ya. Tentu kita harus memulai pagi hari dengan semangat, dengan kebahagiaan tentunya ya. Ada Pak Cuk juga di Wonogiri. Selamat pagi Mbak Citra, semoga sehat selalu. Sehat selalu juga Pak Cuk ya. Terima kasih sudah menyapa Pro 1 pagi ini. Ada juga Mas Theo di Magelang. Halo, selamat pagi. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Ya, hari ini bertepatan tanggal 1 Oktober 2026 ya. Hari peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Nah, saya punya sedikit info ya tentang Hari Kesaktian Pancasila. Ini adalah hari nasional di Indonesia ya, yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang para pahlawan revolusi yang gugur dan mempertahankan ideologi negara dari ancaman ya. Dan sejarah singkat dari peringatan Kesaktian Pancasila ini lahir dari peristiwa kelam G30 SPKI pada malam 30 September 1965 ya. Sebanyak 7 perwira tinggi dan seorang perwira pertama TNI Angkatan Darat gugur dalam peristiwa tersebut, dan jasad para korban ditemukan di sumur tua di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan tanggal 1 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto. Dan untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila, ada pengibaran bendera juga yang sebelumnya tanggal 30 September bendera dikibarkan setengah tiang. Kemudian tanggal 1 Oktober pukul 6 waktu setempat ya, bendera mulai berkibar satu tiang penuh begitu. Dan itu sekilas informasi aja untuk Anda ya pendengar tentang Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati hari ini 1 Oktober 2026. Oke, masih di Surakarta pagi ini pendengar, tentunya dengan informasi dan juga musik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi stay tune terus pokoknya di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu kesal karena halaman rumah kamu cepat banjir saat hujan?
1: Pernah dong.
0: Lalu solusinya?
1: Solusinya bisa sesederhana membuat lubang kecil bernama biopori. Biopori adalah lubang sedalam 1 meter yang diisi sampah organik.
0: Yang diciptakan oleh Profesor Kamir Erbrata dari Institut Pertanian Bogor.
1: Sampah organiknya dapat diisi daun, kulit buah, atau sisa sayur.
0: Lalu air hujan langsung dapat meresap, tanah jadi subur dan sampah berubah jadi kompos alami. Biopori, lubang kecil dengan manfaat besar. Yuk buat biopori di rumah demi bumi yang lebih lestari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga pom mini untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak dapat dijangkau dan gagal terhubung ke laman yang ada pada unggahan. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan Hive Moderation, diketahui bahwa foto tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9%. Melansir dari pnm.co.id, pemerintah memberikan bantuan bagi pelaku UMKM yang hanya bisa didapatkan melalui pendaftaran digital pada aplikasi online single submission atau OSS atau laman resmi oss.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Anda masih bersama kami ya di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih di Surakarta pagi ini, masih bersama saya Citra Afidka ya. Saya sapa dulu yang sudah masuk di WhatsApp ya. Ada Bu Agustin di Mangkubumen, halo selamat pagi. Matugas Mbak Citra di Surakarta pagi ini. Dengan hari kesaktian Pancasila, bangsa Indonesia penuh kedamaian dan kesejahteraan, amin. Saya nikmati selingan lagu-lagunya ya Mbak Citra. Oke, terima kasih Bu Agustin, sudah selalu menyimak Pro 1 ya. Dan pendengar, seperti yang kita tahu, hari ini tanggal 1 Oktober 2026 ya, kita bersama-sama memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini menegaskan kembali ya ketangguhan Pancasila sebagai dasar negara dan juga ideologi pemersatu bangsa Indonesia. Dan Pancasila terbukti mampu menjaga keutuhan Indonesia melewati berbagai tantangan sejarah ya. Dan peringatan ini juga menjadi momen penting untuk kita semua untuk bisa merawat harapan masa depan Indonesia. Tentunya kita ingin melihat Indonesia itu semakin adil, semakin sejahtera, dan juga ramah bagi generasi mendatang. Tentunya gotong royong dan persatuan tetap menjadi kunci utama ya dalam menghadapi perubahan zaman. Nah, mari kita wujudkan nilai-nilai Pancasila melalui aksi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan terdekat kita. Nah, untuk melengkapi pagi Anda, ada sebuah lagu yang bertema sangat semangat kebangsaan ya, yang siap hadir untuk Anda. Ada Endang Sukamti dengan Garuda Pancasila.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Pancasila sering kita dengar dalam upacara, sering pula kita hafalkan sejak sekolah. Tapi, sudahkah Pancasila hadir dalam keseharian kita? Ketika kita menghormati tetangga yang berbeda keyakinan, ketika kita membantu tanpa bertanya siapa yang akan membalas, ketika memilih bermusyawarah daripada memaksakan kehendak, disitulah nilai Pancasila hidup. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita, Pancasila bukan hanya untuk diucapkan, tetapi untuk dilakukan. Karena nilai sebuah dasar negara terlihat dari bagaimana kita memperlakukannya dalam kehidupan nyata.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081-3900-15525 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar informasi dari Palang Merah Indonesia, PMI Kota Surakarta ya, untuk update hari ini 1 Oktober 2026 untuk stok darah golongan darah A total 634 kantong, untuk golongan darah B 1341 kantong, kemudian untuk golongan darah O ada total 1860 kantong dan golongan darah AB dengan total 292 kantong. Untuk Anda yang ingin mendonorkan darahnya, silakan langsung ke gedung UDD PMI Solo, buka setiap hari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 21.30 atau setengah 10 malam ya waktu Indonesia Barat. Dan hari ini agenda donor mobile unit ada di Mapala Kombat Uniba, dibuka untuk umum mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi customer service PMI Kota Surakarta di 0822-2062-7418. Dan untuk Anda yang ingin atau membutuhkan layanan ambulans, Anda bisa juga hubungi ambulans PMI Kota Surakarta di 0851-0306-0505. Demikian informasi dari PMI Kota Surakarta ya, dan sekaligus menutup Surakarta pagi ini. Pendengar, terima kasih sudah selalu stand, selalu menyimak ya di Pro 1 Surakarta, dan tentunya nanti akan ada Surakarta siang ini bersama dengan Wiwi Martani dan saya Citra Afidka dan juga pengarah acara Nur Cahya pamit undur diri dari suasana pagi Anda. Tetap semangat, tetap bahagia ya pendengar, dan tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Slipping Through My Fingers dari ABBA. Lagu ini dirilis pertama kali pada tahun 1981 dalam album ABBA yang berjudul The Visitors. Lagu ini dibawakan

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
5: Kilau Pancasila.
3: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
7: Selamat pagi menjelang siang pendengar, berjumpa kembali bersama saya Wiwi Martani di Surakarta siang ini. Untuk hari ini, hari Kamis 1 Oktober 2026, semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Dan pendengar, membuka jumpa kita di Surakarta siang ini akan kami hadirkan sebuah obrolan siang, opsi ya. Kita akan berbincang tentang partisipasi masyarakat menuju Solo Stop AIDS 2030. Dan nanti kita akan berbincang bersama dengan narasumber. Dia adalah Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Surakarta, ada Dr. Andes Prawoto Mujiono. Sudah bersama saya, kita langsung saja saya sapa dulu. Selamat pagi, Pak Prawoto.
8: Selamat pagi, Mbak.
7: Ya, kemudian juga ada Kak Nora.
9: Nana.
7: Kak Nana, wow. Ya, Kak Nana, beliau ini adalah pendamping warga
9: Peduli AIDS.
7: Peduli AIDS dari Banjarsari. Ya, selamat siang Kak Nana.
9: Selamat siang Kakak Wiwi.
7: Oke, ada juga Kak
8: Mutia.
7: Kak Mutia ya, aduh tulisannya kecil-kecil sekali. Kak Mutia ini pendamping warga Peduli AIDS dari Serengan ya. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami pagi hari ini. Dan saya semangat sekali melihat wajah-wajah yang penuh dengan keceriaan, dengan semangat dan kepedulian ya. Dan pendengar, HIV ini memang masih menjadi persoalan kesehatan di masyarakat kita ya. Dan penanggulangannya ini bukan hanya urusan tenaga kesehatan. Dan hari ini kita akan berbicara tentang kekuatan masyarakat yang turut serta mencegah dan memutus mata rantai HIV di Kota Solo. Namun sebelum kami awali perbincangan kita hari ini, silakan pendengar ya, kami sudah membuka line telepon semuanya ya di 638055 untuk telepon, dan WhatsApp-nya ada di 081 3901 5525 ya, hanya by WhatsApp saja. Jadi nanti pendengar kalau Anda akan telepon, silakan di 638055. Baik, langsung saja saya ke Pak Prawoto nih. Duh, Pak, boleh bercerita ini ya tentang kondisi HIV yang ada di Surakarta saat ini. Seperti apa sebenarnya situasi HIV AIDS di Kota Solo, dan apa sih sebenarnya yang menjadi concern utama dari KPA sendiri?
8: Jadi kalau kita bercerita tentang kondisi dan situasi HIV di Kota Surakarta, ini kita boleh mengatakan memprihatinkan. Karena Nun Sewu memprihatinkan kita itu karena setiap bulan itu hampir meningkat temuan kasus yang ada di Kota Surakarta. Nah, ini KPA hadir ini untuk bagaimana kita bisa membersamai, kita bareng-bareng untuk mencegah HIV AIDS ini. Karena mohon maaf, pencegahan dan penanganan HIV AIDS itu tidak bisa dilaksanakan satu dinas atau satu instansi, tetapi harus kita bergandeng tangan untuk saling bahu-membahu, saling mengisi agar semuanya itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini. Nah, fungsi KPA di sini ini adalah membangun koordinasi lintas sektoral ya, ini yang harus kita canangkan benar-benar, karena kalau kita sendiri juga nggak akan selesai ya. Kemudian menggerakkan sumber daya yang ada di Kota Surakarta banyak sekali sebenarnya. Nah, bagaimana kita bisa menggerakkan sumber daya ini, antara lain sumber daya manusia yang ada di Kota Surakarta ini bisa kita gerakkan, kita bangun untuk partisipasi aktifnya, sehingga kita bisa menyampaikan info-info sesi kepada masyarakat banyak. Harapan kita nanti di tahun 2030 itu nanti sudah tidak ada angka penularan baru. Sehingga itu yang sangat penting yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Juga mendorong lahirnya kebijakan dan program yang ada di pemerintah Kota Surakarta. Ini juga sangat penting. Kalau nanti kita tidak didukung oleh pemerintah tentang kebijakan-kebijakan yang harus kita lakukan, ini juga mungkin agak kesulitan ketika kita masuk pada institusi, masuk pada kelompok-kelompok LSM, kelompok-kelompok masyarakat, TOMA dan segala macam ini. Kemudian ada juga memfasilitasi pelaksanaan program. Nah, program yang ada di Kota Surakarta ini kan banyak, Ibu. Dan terus sebetulnya kalau di Surakarta ini kita kelompokkan ada dua pilar sebetulnya. Pilar yang pertama ini adalah pilar pencegahan dan penanggulangan. Ini adalah ada di kami di KPA Kota Surakarta. Kemudian ada pilar kesehatan ini ada di Dinas Kesehatan. Kemudian juga ada pilar masyarakat atau LSM. Ini adalah mereka akan menjangkau pada titik-titik tertentu populasi kunci yang ada di Kota Surakarta ini untuk bisa mengetahui status mereka, dan dia bisa mencegah dirinya agar tidak tertular HIV dan AIDS. Ini. Kemudian juga ada menyediakan dan menyebarluaskan informasi. Ini adalah salah satu tugas KPA. Kita harus menyampaikan informasi itu sebanyak mungkin kepada siapapun. Bahkan nah sekarang ini kami sudah bekerja sama dengan semua kelurahan. Kelurahan di Kota Surakarta ini sudah kita bentuk warga peduli AIDS. Warga peduli AIDS ini adalah tangan panjang kami untuk bisa menyampaikan infosesi kepada masyarakat sampai ke kalangan paling bawah, sampai ke keluarga melalui RT, RW dan segala macam. Nah, ini yang tadi saya matur ending AID 2030 ini nanti kan di tahun 2030 nanti sudah tidak ada angka penularan ini, ya dengan inilah kami bisa bergerak, bisa menyampaikan info kepada masyarakat supaya dia tidak tertular. Jadi kita info sesi ini antara lain bagaimana mencegah HIV, bagaimana kita tidak tertular HIV, dan bagaimana merawat orang yang sudah positif HIV agar dia tetap sehat. Nah, seperti itu. Kemudian juga menguatkan peran KPA di tingkat daerah. KPA ini kan nonsewu sebenarnya kan sudah ada sejak 2025 itu. Tetapi 2005. Jadi sudah hampir sudah, 21
7: iya,
8: tahun.
7: Betul,
8: ya,
7: iya.
8: Tetapi mohon maaf kalau di ini juga belum banyak dikenal oleh di lingkungan-lingkungan tertentu. Khususnya mungkin ada dunia usaha dan segala macam. Nah, ini perlu segera kita sampaikan. Di pendidikan juga ini kita sudah mulai masuk melalui sosialisasi HIV AIDS dan juga pembentukan KXPAN, Kader Siswa Peduli AIDS, itu sudah kita bentuk. Tapi juga baru rintisan mulai 2023 kemarin itu baru dapat 40 sekolah SMK dan SMK, SMA dan SMK ini baru dapat sekolahan itu, tapi muridnya juga sudah cukup banyak kalau kita akumulasikan banyaknya murid yang sudah tersosialisasi. Nah, dari KXPAN itu sendiri kita bentuk di sekolahan ini dengan harapan bisa memberikan sosialisasi, bisa memberikan sosialisasi kepada siswa yang lain. Jadi ada kaderisasi yang ada di sana yang bisa memberikan infosesi kepada teman-teman sebaya. Ini melalui Dinas Pendidikan. Kemudian di WPA, WPA yang tadi saya sudah matur bahwa di 54 kelurahan ini sudah ada warga peduli yang itu tugasnya adalah menyampaikan kepada warga di lingkungan kelurahan masing-masing. Nah, saat ini kami membawa 3 pendamping kecamatan, karena satu kecamatan itu ada satu pendamping yang kita harapkan nanti bisa berjalan dan bisa mengena 95% penduduk Kota Surakarta itu terinformasi HIV dengan baik. Nah, kalau ini berjalan menurut saya Ibu, kalau 95% penduduk Surakarta ini sudah terinformasi dengan baik, insya Allah di tahun 2030 ini harapan kita sudah tidak ada angka penularan baru. Tinggal kita merawat mereka yang sudah terpapar HIV ini supaya tetap sehat, tetap produktif dan bisa berkarya, bisa menyesuaikan dengan masyarakat yang lain.
7: Baik. Kalau dari data ini Pak Prawoto, di Kota Solo sendiri mayoritas ini usia berapa dan kalangan apa ini?
8: Jadi kalau ini bervariasi Bu. Yang sekarang yang baru-baru ini saja aja kita cerita itu dari populasi kunci. Populasi kunci itu populasi yang rentan tertular dan rentan menularkan HIV. Ini pada komunitas ini cukup banyak yang kita temukan dalam kondisi yang HIV. Kemudian di sisi lain ada juga masuk kepada ibu rumah tangga, sudah ada Ibu, meskipun baru sedikit. Bahkan sekarang ini banyak ditemukannya itu di tahun ini saja sudah ada anak usia anak sekolah. Jadi antara 14 sampai 19 itu sudah ada yang tertular HIV. Nah, ini entah itu dari apapun kami tidak bisa mendeteksi, tapi real faktanya ditemukan seperti itu. Kalau di Solo, kasus yang kita temukan dari 2005 ini kan kumulatif ya. Yeah. 2005 sampai sekarang ini sudah ketemu ada 1.579 kasus. Itu yang penduduk Solo. Tapi yang periksa di Solo, karena yang periksa di Solo untuk HIV itu dari Karanganyar, Sukoharjo, ya, Wonogiri,
7: daerah lain ya,
8: dan layanan di sini tidak bisa menolak, harus periksa di daerah masing-masing ya. Mereka harus menerima dan harus diperiksa, hasilnya ini menjadi hasil temuan dari klinik yang ada di Kota Surakarta. Ini ada sekitar 5.900 sekian, wow, hampir 6.000 yang ditemukan di
7: cukup
8: Kota
7: banyak,
8: Surakarta.
7: Ya.
8: Ya, cukup jadi banyak.
7: Ya. Oke, baik. Ya. Nah, ini Pak, orang itu kalau mendengar istilah HIV, ya, kena AIDS, kena HIV itu pasti stigmanya itu pasti nggak bagus gitu ya. Dan orang pasti akan takut untuk berdekatan dengan dia, takut untuk bersosialisasi. Nah, bagaimana ini warga peduli AIDS ini kemudian bisa berada di tengah-tengah mereka dan di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman, karena ini sangat penting ya Pak ya.
8: Betul,
7: untuk
8: untuk
7: menjembatani supaya jurang ini tidak terlalu dalam gitu ya, sehingga masyarakat tahu bagaimana harus berkomunikasi dengan keluarga-keluarga atau mereka-mereka yang terkena AIDS. Mungkin Mbak Nana atau Mbak Tia bisa, ya monggo, bisa agak didekatkan dahulu mikrofonnya.
0: Jadi untuk penanganan kasus di wilayah atau terkait respon masyarakat terhadap orang yang sudah positif HIV, memang awalnya itu stigmanya masih sangat tinggi Bu, di masyarakat itu luar biasa sangat tinggi. Jadi kami pernah menangani suatu kasus di mana itu dia ditemukan saat hamil. Iya, ibu. Jadi ibu hamil ternyata positif HIV tanpa pengobatan. Selepas dia melahirkan, tetangga di sebelahnya itu tidak mau mengangkat jemurannya, padahal jemurannya itu jatuh. Jadi setakut itu mereka dengan orang yang positif HIV. Lalu dari warga peduli AIDS itu memberikan penyuluhan, tapi penyuluhannya tidak hanya satu kali, berulang kali terus, berulang kali terus. Aku nggak apa-apa gitu. Warga peduli selalu bilang, saya nggak apa-apa loh, saya juga dekat, saya juga mengantar periksa, saya juga bertemu setiap hari, tapi nggak apa-apa, saya juga tidak tertular gitu. Pernah juga ada suatu kasus dari keluarga masih denial, istilahnya nggak kok ini nggak HIV. Jadi masih keluarganya ini penyakit lain gitu.
7: Terus masih menutup-nutupi.
0: Betul. Tapi secara rekam medis yang kami lihat memang sudah positif, dan dari masyarakat menuntut harus semua keluarganya diperiksa. Terus saya bilang, saya koordinasi dengan RT RW setempat dan juga kelurahan bahwa nggak apa-apa kalau mau diperiksa gitu. Insya Allah semuanya sehat, karena memang dia seorang ibu, suaminya sudah meninggal lebih dulu, dan sehari-harinya diurus oleh kakaknya, sedangkan kakaknya sudah lansia juga seperti itu. Yang ditakutkan warga seperti itu. Jadi memang kompleks masalah di masyarakat terkait orang dengan HIV. Tapi stigma itu biasanya di masyarakat hanya muncul 1 minggu, 2 minggu, setelah itu sudah selesai. Dengan penyuluhan berulang, dengan edukasi yang berulang, biasanya masyarakat akan paham. Mungkin memang HIV itu masih awam ya, jadi karena ya tadi penularannya hanya terbatas dan stigmanya masih tinggi seperti
7: Nah, itu dia. Nah, dulu Mbak Mutia sendiri ketika mau terjun sebagai seorang relawan ini ya. Boleh saya katakan begitu ya. Ini gimana nih ceritanya? Ada satu rasa terpanggil ya untuk peduli dengan apa namanya warga yang terkena AIDS ini sendiri?
0: Jadi awalnya dulu waktu masuk di KPA tidak membayangkan untuk menjadi staf di lapangan. Awalnya kan menjadi pengelola IT atau websitenya itu.
7: Oh,
0: jadi hanya sekedar tahu menulis artikel seperti itu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam websitenya KPA. Nah, tapi dikarenakan ada perubahan staff, akhirnya ya sudah saya nggak apa-apa diterjunkan di lapangan. Awalnya saya juga takut, Bu. Gitu. Saya banyak belajar dari Mbak Nana juga. Seperti ini menular nggak, Mbak? Jadi Mbak Nana itu banyak cerita, banyak karena Mbak Nana sudah lama di KPA.
7: Lebih senior
0: ya,
7: gitu ya.
0: Lebih senior Mbak Nana, Pak Romi ini lebih sangat senior. Makanya jadi saya lebih banyak belajar. Akhirnya, oh ternyata ada di kota Surakarta itu HIV positif sampai dengan kondisi yang parah, fase AIDS, dan berbagai masalah yang kompleks. Contoh seperti kasus yang saya tangani ini, seorang ibu dengan anak, keduanya positif HIV, dan kebetulan anaknya ABK.
7: Oh, berkebutuhan khusus ya.
0: Begitu.
7: Oke, jadi seru ya sebenarnya ya.
0: Seru dan seru menegangkan. Karena ya tadi berbenturan dengan banyak orang.
7: Nah, itu dia ya. Berjuang di tengah pengetahuan yang masih cukup kurang ya di masyarakat. Iya, Mbak Nana mungkin juga bisa berbagi, Mbak Nana, bagaimana menghadapi masyarakat yang masih tadi ya. Ini yang ini harus ditolong nih. Tapi yang masyarakat yang biasa pun juga harus diberikan pengertian supaya tadi ya jurang ini tidak semakin dalam gitu ya. Sehingga kita sama-sama memperlakukan dengan tepat lah ya saudara kita yang terkena AIDS ini sendiri. Gimana pengalaman selama ini Mbak Nana?
10: Iya, terima kasih Kakak Wiwi ya. Kita panggilnya Kakak aja.
7: Boleh.
10: Jadi saya bergabung di KPA Kota Surakarta itu sudah dari 2014 sampai sekarang, dan banyak sekali kasus-kasus yang saya tangani. Kebetulan saya memang berada di wilayah Banjarsari yang saat ini kasusnya masih paling tinggi karena
7: di Kota Solo.
10: Iya. Iya, mungkin karena wilayah Banjarsari lebih luas dari kecamatan yang lain. Jadi kalau saya rasa stigma itu muncul kalau dari masyarakat itu lebih kecil. Yang paling banyak stigmanya itu justru dari keluarga sendiri. Karena banyak sekali kasus yang kami tangani itu, mohon maaf, ini teman-teman yang udah ini mereka yang banyak masalahnya, istilahnya kompleks ya. Mungkin salah satu contoh, dia bertahun-tahun nggak tinggal di Surakarta, tetapi KTP-nya Surakarta, entah mereka di luar Jawa atau di mana. Tapi tiba-tiba begitu datang, dia sudah sakit, butuh pengobatan. Administrasinya di sini juga amburadul, BPJS juga tidak tercatat. Kalau seperti ini, mau nggak mau yang pusing tetap kita yang ada di pemerintahan. Kemudian yang jadi kendala, kalau masyarakat karena ada teman-teman pendamping di setiap wilayah dan ada warga peduli AIDS yang setiap saat sudah mensosialisasikan secara benar bahwa HIV itu penularannya hanya lewat cairan, tidak lewat hubungan sosial, itu sebenarnya dari masyarakat sendiri masih bisa dikendalikan. Yang tidak bisa dikendalikan itu justru dari keluarga, karena mereka seakan-akan kayak udah nggak mau ngurus gitu, karena
7: malu mungkin ya.
10: Satu malu, kadang-kadang istilah yo iki mergo polahmu dhewe, dan kadang-kadang pun keluarga bertahun-tahun tidak komunikasi, tiba-tiba datang dengan sakit, dengan harus pengobatan yang begini-begini, dengan pengurusan administrasi yang luar biasa, agak memang bukan ribet tapi memang harus melalui proses-proses yang tidak mudah seperti itu. Jadi terkadang kita di warga peduli AIDS-nya atau masyarakatnya pun mereka sudah paham, tetapi kita ada kendala karena kita tidak bisa membuka status gitu. Jadi kalau misalkan kita mau memberitahu warga peduli AIDS yang ada di kelurahan itu terkendala karena kita tidak bisa membuka status seseorang ini bahwa dia seorang ODA gitu. Dan itu kan harus juga izin dengan yang bersangkutan, dengan pasiennya ini, dan juga dengan keluarga. Kadang-kadang keluarganya mengizinkan, sudah karena kondisinya seperti ini, karena kita juga tidak bisa mengurus sendiri, tidak apa-apa, ini misalkan dari pihak kelurahan tahu, tapi kadang-kadang pasiennya sendiri yang ya, belum siap. Oh, jadi kendalanya, kendala terberat itu sebenarnya dari pasien sendiri dan juga keluarga, itu yang paling berat sebenarnya menurut kami.
7: Iya. Jadi sulit untuk menerima kenyataan begitu ya.
10: Iya, betul.
7: Mungkin kalau kalau dirinya terkena AIDS atau mungkin keluarganya terkena AIDS gitu ya, lebih dari itu nih, lebih ke situ masalahnya. Nah, kemudian Pak Prawoto, kalau misalnya ini sudah ada warga yang tadi ya terkena, tapi kan tidak mau apa kondisinya ini diketahui oleh orang lain ya. Tadi faktor dari dirinya sendiri, kemudian keluarga juga menutup diri. Bagaimana ini pemerintah bisa masuk ke sana supaya memberikan penyadaran, memberikan edukasi sehingga mereka akhirnya mau terbuka nih bahwa apapun juga ini tetap harus dirawat. Gitu. Ada nggak penderita AIDS yang selamat?
8: Iya. Ya, jadi begini Ibu, kasus itu banyak yang terjadi seperti itu. Tadi saya mendengar bahwa ada kasus yang menstigma dirinya sendiri. Dia itu setelah diketahui bahwa dia itu HIV, malah dia itu tidak mau keluar dari itu, bahwa dia malah diem, kemudian tidak mau didatangi oleh dokter atau oleh pendamping dan segala macam, nggak mau minum obat dan segala macam. Itu kejadiannya yang seperti itu. Nah, ketika kita itu seperti itu, kita itu kebetulan punya mitra kerja, Ibu. Mitra kerja kami ini adalah dari LSM, pendamping sebaya. Nah, juga kita melibatkan dari layanan. Layanan kesehatan itu kan ada konselor, ada apa namanya dokter dan segala macam. Nah, ini kita selalu berkomunikasi, selalu berkoordinasi untuk bagaimana orang yang saat ini tidak mau berubah, kemudian dia tertutup dan segala macam itu, kita dekati pelan-pelan. Dari pihak KPA kita mesti akan mengundang lingkungan, Ibu. Misalnya ini ada di RT sekian, tapi itu tidak semua tahu. Yang tahu itu ya hanya sebatas layanan kesehatan tadi. Oh, alamnya sana lah. Kita pura-pura nggak tahu, tetapi kita mensosialisasikan di lingkungan di situ. Syukur nanti kalau ada keluarga itu kita ajak di situ mendengarkan sosialisasi HIV seperti ini, bahwa menjelaskan tidak menular secara hubungan sosial. Dan itu ketika sudah diketahui positif harus segera minum obat supaya dia itu masih tetap produktif. Kalau bekerja misalnya menjadi staf atau menjadi karyawan perusahaan, kalau dia itu berobat terus menerus, dia itu akan sehat seperti orang pada umumnya. Tapi kalau tidak, ya ini akan orang tersebut akan menjadi AIDS. Kalau sudah AIDS, ya ini akan kelihatan secara fisik. Tapi kalau masih HIV, ini masih orang lain juga bisa nggak tahu. Tapi ini harus kita buka lagi supaya keluarga ini juga tahu dan dia bisa memberikan pengetahuan kepada mereka kalau memang dia terbuka. Kadang-kadang tadi ada yang tidak terbuka dengan keluarga. Ini yang memang agak sedikit rumit ya untuk menyadarkan mereka, tetapi itu akan kita lakukan terus-menerus. Nah, itu melalui lingkungan. Melalui kalau odanya itu orang yang HIV itu perempuan, seusia ibu-ibu, ya kita melalui PKK. Kalau remaja misalnya, yang kena remaja perempuan, ya kita melalui Karang Taruna, melalui organisasi-organisasi pemuda yang ada di lingkungan untuk kita sosialisasi. Dan ini itu sebenarnya sudah berjalan, Ibu. Kita itu di 54 kelurahan itu hampir semua forum yang ada di kelurahan itu sudah tersosialisasi dengan benar.
7: Ya, sudah ada kadernya semua.
8: Sudah ada kader semua. Okay. Tetapi kalau ada kasus itu, tetap nanti KPA juga akan turun menyampaikan agar yang sudah didiagnosis HIV itu segera berobat, segera dia terbuka dengan keluarga, terbuka dengan pendamping. Apalagi kalau itu nanti terbuka dengan kita dan segala macam, kita itu bisa ngiguh-ngiguh kayak gitu.
7: Iya. Oke, okay, jadi apa namanya keterbukaan ini mungkin di awalnya nih ya Pak ya, ini hanya karena kan sama-sama menjaga nih ya, sama-sama menjaga supaya masyarakat di sekitarnya tidak takut terjadi sesuatu yang mungkin heboh gitu ya. Jadi mungkin masih tetap tadi ketika edukasi dilakukan secara silent ya, secara diam-diam itu kan hanya pasien yang tahu, keluarga, kemudian WPA ya, dan lingkungan. Ini yang terdekat gitu ya. Meskipun nanti pada akhirnya ketika sudah sama-sama teredukasi ini akan tahu gitu. Oh, ternyata ini tapi tetap bisa diberdayakan kok kan gitu ya. Berarti ada edukasinya, ada pendampingan dari WPA dan kemudian diberdayakan begitu ya. Dan itu sudah adakah warga-warga yang atau ODA itu sendiri yang kemudian sampai hari ini tetap eksis, tetap bisa berkarya di Kota Solo ini?
8: Banyak.
7: Oh, banyak ya?
8: Banyak,
7: iya.
8: Bahkan kita itu sudah bekerja sama dengan Basnas, dengan Kemensos. Ini kita memberikan apa ya, semacam makanan tambahan atau mungkin modal usaha untuk kegiatan-kegiatan produktif bagi mereka yang tidak menjadi karyawan. Ini sudah kita linkkan ke sana dan sudah banyak mengakses.
7: Begitu ya.
8: Jadi misalnya ini positif HIV tapi punya usaha tapi tidak maju, perlu tambahan modal dan segala macam, kita sudah mengelingkan dengan CSR-CSR yang ada di Kota Surakarta. Antaranya tadi ada Kemensos, ada Basnas, itu bisa membantu baik itu sarana permodalan dan segala macam, atau bahkan di tingkat kesehatan atau nutrisi yang agar dia itu tetap sehat.
7: Oke, baik. Pendengar, tentunya kami mengundang Anda untuk berinteraksi bersama ketiga narasumber kami di obrolan siang kali ini ya. Kita berbicara tentang partisipasi masyarakat menuju Solo Stop AIDS 2030 ya. Jadi kita berharap bahwa sampai tahun 2030 nanti tidak ada lagi pasien baru ya Pak ya. Ya, aman gitu ya. Iya, syukur nanti bisa zero.
8: Ya, zero.
7: Nah, itu kan luar biasa itu ya. Silahkan pendengar 638055 dan di 081-3901-5525 tapi by WhatsApp ya. Sambil menanti Anda pendengar, saya akan hadirkan dulu satu nomor lagu di suasana siang kita ini. Dan tetap bersama kami tentunya di obrolan siang.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Kita kembali di opsi pendengar bersama Pak Prawoto. Pak Prawoto si, biasanya disapa?
2: Pak Tommy.
1: Oh, Pak Tommy. Sih makanya tadi Mbak Mutia kok Pak Tommy. Saya baca lagi nih Pak. Nje Pak Tommy nye. Pendengar di luar sana nggak tahu ya Pak Tommy siapa, Pak Prawoto siapa ini ya. Oke, baik. Nje. Nah, di tengah masyarakat yang mungkin seperti saya yang masih membutuhkan sosialisasi tentang penularan HIV AIDS ini sendiri ya Pak ya. Katanya memang tidak semudah penyakit lainnya gitu kan. Misalnya hepatitis itu kan lebih mudah ya. Kemudian TBC gitu kan, keluarga semuanya harus di screening. Nah, kalau misalnya ada salah satu anggota keluarga yang terkena HIV AIDS, ini apakah juga sama dengan screening yang dilakukan oleh pasien TBC? Yeah. Jadi keluarga juga ikut di screening gitu.
3: Yeah. Jadi begini Ibu, Mbak Wiwi ya, kakak.
1: Iya.
3: Jadi ini mungkin beda dengan penyakit yang lain ibu, ya.
1: Yeah.
3: Kecuali kalau yang HIV itu misalnya istrinya atau suaminya, maka memang harus di apa namanya, suaminya atau istrinya yang masih negatif itu harus segera dites.
1: Oh begitu. Yeah,
3: yeah. Yeah. Supaya diketahui lebih awal. Diketahui. Jadi ketika HIV ini diketahui lebih awal, ini akan bisa lebih apa ya, umurnya itu bisa lebih panjang loh kalau dia mau terapi gitu.
1: Yeah.
3: Tapi kalau nggak tahu, nggak mau di apa cek, nggak mau dites HIV-nya, tahu-tahu mereka malah sudah tertular dan masuk fase AIDS lah, ini yang repot. Kalau fase AIDS itu kan sudah banyak oportunisnya, penyakit yang sudah masuk ke tubuh orang tersebut. Nah, kebanyakan meninggalnya orang HIV itu karena oportunisnya itu sudah banyak sekali. Ada TB masuk, kemudian ada diare masuk, ada diabetes masuk dan segala macam. Itu yang membunuhnya itu.
1: Jadi memang dia harus dijaga imunitasnya, harus tetap bagus begitu. Oke. Okay.
3: Nah, seperti itu. Kalau yang lain, misalnya tadi kan misalnya satu keluarga itu ada beberapa anak dan segala macam ya. Nah, kita juga harus meruntut anak itu dilahirkannya itu sejak kapan dari ibu yang sudah, ibu atau bapak yang sudah diketahui. Kalau misalnya anak ini lahir tapi setelah ibu itu diketahui positif, ya juga harus segera dites.
1: Oh begitu gitu.
3: Harus diruntut seperti itu. Beda kalau tadi TB, satu TB ya harus satu rumah,
1: semua
3: harus
1: kena, semua
3: di screening,
1: harus ini ya.
3: Screening ya, screening untuk dilihat ada kasus enggak seperti itu.
1: Kalau misalnya kita bergaul dengan orang yang tadi ya HIV AIDS, itu apa namanya, apa yang harus apa ya kita perhatikan begitu? Apa ini?
3: Ya, kalau itu nggak harus ada spesialisasi, harus seperti apa? Jadi sama dengan orang lain ibu. Kita bergaul dengan orang yang negatif itu sama, sama. Asal kita itu tidak melakukan hal-hal yang berisiko. Sebenarnya HIV itu boleh kami sampaikan, kami katakan bahwa HIV itu penyakit perilaku. Ketika kita tidak bersinggungan dengan empat cairan, cairan darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu, ini tidak akan tertular.
1: Oh iya.
3: Gitu. Jadi kalau kita tidak melakukan perilaku negatif kan nggak mungkin tertular. Kalau kita berhubungan seks dengan orang yang kita tidak tahu, padahal orang tersebut positif, lah ini kan akan terjadi penularannya di situ.
1: Oke, okay, baik. Jadi ini kan satu apa namanya, edukasi yang sangat-sangat penting ya kepada masyarakat ya, bahwa kadang-kadang menjauhi, kemudian juga memperlakukan tidak sesuai dengan ini kan kasihan juga karena mereka punya harapan hidup juga kan, pengen berkarya juga. Nah, Mbak Nana dan juga Mbak Mutia ini, kalau di lapangan sendiri, nah kan tadi di awal ya kita bicara bahwa masyarakat atau mungkin salah satu warga yang sudah terkena itu cenderung menutup diri ya, cenderung menutup diri. Menutup dirinya ini mungkin dengan alasan ya sudahlah wong ini perilakuku dewe, tak tanggung-tanggung. Dia kan bisa bisa saja seperti itu ya. Atau mungkin juga kita enggak tahu dia kenaknya dari mana, wong saya itu sudah menjaga perilaku saya enggak neko-neko. Tapi mungkin ya, mungkin tadi salah satunya mungkin pernah bergantian. Itu sebenarnya juga perilaku yang enggak ini juga ya. Tapi intinya dia enggak tahu nih kenaknya dari mana. Jadi ya malulah gitu. Nah, bagaimana ini mencoba merangkai satu komunikasi atau menjalin satu komunikasi supaya si orang ini mau membuka diri. Apalagi sudah ada, kalau dari pemerintah kan pastinya sudah ada informasi ya, bahwa oh ini ada nih, ada kena HIV gitu. Tapi dia menutup diri. Bagaimana membuka komunikasi dengan mereka supaya mereka ini mau tadi pada akhirnya teredukasi karena ada pendampingan dan akhirnya bisa diberdayakan.
2: Iya.
1: Monggo, Mbak Nana.
2: Jadi gini ya, kunci utama untuk orang yang sudah positif itu sebenarnya penerimaan dulu pada dirinya bahwa saya sudah positif dan saya harus melanjutkan hidup. Karena kebanyakan sekali pasien yang kami dampingi itu mereka itu belum bisa menerima dengan statusnya. Ada pernah dampingan saya itu dia dalam arti hanya ibu rumah tangga yang baik, dia tertular dari suaminya. Dia masih kenapa harus saya yang menerima, saya yeah. Jadi istri yang setia saya dan jadi saya tidak neko-neko. Dengan obat masuk pun itu tidak banyak memberikan perubahan, karena walaupun obat masuk tapi secara psikisnya belum bisa menerima itu, belum bisa. Jadi kalau kita edukasi pun mungkin masih belum bisa meyakinkan si pasien. Biasanya tadi kita bermitra seperti yang tadi Pak Tommy sudah bicarakan di depan, bahwa kita ada mitra, ada LSM yang mendampingi itu dari teman-teman yang mereka sudah positif juga. Jadi biasanya lebih dari hati ke hati bahwa status kita sama dan saya sudah melewati ini semua dan sekarang saya sehat. Jadi biasanya mereka itu lebih bisa lebih yakin gitu. Jadi kalau kita yang mendampingi kayaknya mereka juga masih ngambang ya. Masih belum
1: mantap
2: 100%
1: gitu ya.
2: Ya, belum mantap. Tapi kalau nanti yang datang ini teman-teman yang dari pendamping sebaya ini, mereka memperkenalkan bahwa saya sama. Saya juga minum obat tiap hari. Ayo kita sehat bareng, kita masih ada keluarga, itu lebih mereka nanti akan menjadi semangat lagi seperti itu.
1: Oh gitu, jadi dipertemukan dengan tadi ya teman sebaya.
3: Ya, sama-sama positif.
1: Oh iya, oke. Okay. Jadi di Kota Solo ini ada komunitasnya juga.
3: Ya.
1: Oh begitu, boleh nanti kita undang ya. Untuk RRI Surakarta ini ya, supaya kita juga melalui teman-teman ini kan kita juga akan memberikan edukasi ya. Betul. Kepada masyarakat bahwa mereka sama loh dengan kita gitu ya. Oke, baik. Nah, pengobatan ini yang harus mereka dapatkan. Ini di cover BPJS nggak kalau ada?
4: Ya, jadi untuk pengobatannya antiretroviral virus atau terapi ARV itu tercover BPJS.
1: Oke.
4: Gitu. Hanya saja terkadang dari teman-teman itu ya tadi yang seperti yang disampaikan Mbak Nana, belum adanya penerimaan diri, masih mencari saya dapat dari mana, dari siapa gitu. Jadi untuk akses pengobatannya juga mereka juga kadang kurang mau. Jadi di Kota Surakarta ini angka LFU atau putus pengobatannya masih sangat tinggi kan. Gitu. Jadi yang membuat stigma di masyarakat tuh mungkin seperti itu. Kan kalau dari HIV ke AIDS kan ada jedanya itu masih sehat dan lain sebagainya. Yeah. Tapi kalau sudah masuk fase AIDS dengan berbagai infeksi oportunistik itu mengerikan lah secara fisik kan gitu. Jadi memang perlu ditingkatkannya untuk akses ARV atau kepengobatan itu, semua itu sebetulnya sudah ditanggung BPJS begitu.
1: Okay.
4: Dan ada pendampingan juga dari tadi pendamping sebaya gitu.
1: Iya, kalau boleh tahu kan ini ya, kalau informasi yang saya dengar itu kan masa inkubasi atau apa itu 10 tahun ya. 10 tahun ini HIV-nya atau sudah masuk ke fase AIDS?
3: Jadi masa inkubasi untuk virus HIV ini sebenarnya hanya sampai 3 bulan sampai 6 bulan.
1: 3 bulan sampai 6 bulan ini masa inkubasi.
3: Inkubasinya. Ya. Jadi misalnya contoh begini. Hari ini kami melakukan risiko tinggi berhubungan dengan orang lain. Padahal yang kita ajak ini orang yang HIV. Maka ketika kita tes itu belum diketahui HIV positifnya, belum kelihatan. 3 bulan pertama tidak kelihatan. Nanti 3 bulan berikutnya periksa lagi. Kalau tidak kelihatan lagi berarti kami itu bebas, enggak terkena.
1: Iya,
3: tapi
1: iya,
3: biasanya setelah 3 bulan diperiksa masih negatif, 6 bulan diperiksa lagi positif. Nah, masa inkubasi itu kan masa saat dia masuk di situ. Jadi tidak bisa diketahui secara apa namanya waktu gitu. Jadi kalau ini 6 bulan ya berarti 6 bulan ya baru gitu. Dan mohon maaf, kalau di HIV itu tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda bahwa dia kena HIV. Tidak, beda dengan penyakit yang lain, Mbak Wiwi.
1: Iya.
3: Kalau misalnya flu, jangan mau flu gitu kan
1: terasa
3: gergesi,
1: ya.
3: Gergesi. Ya, misalnya contoh lagi yang ada sedikit hubungan orang yang penyakit kelamin. Ini ada gejala-gejala, misalnya pipis panas dan segala. Tapi kalau ini tanpa gejala sedikit pun, tahu-tahu ya positif saja begitu. Itu yang ada di HIV-nya seperti itu. Nah, selama nanti diketahui HIV, kemudian dia mau minum obat, maka selama 10 tahun itu gak ada bedanya. Kita ya tetap cantik, tetap sehat, tetap bisa berkarya, bisa aktivitas dan segala macam. Tapi kalau dia diketahui HIV, dia tidak mau minum ARV itu, ya kita tinggal nunggu fase AIDS-nya saja kan.
1: Ke fase AIDS-nya ini tergantung imunitas kita.
3: Betul,
1: berarti.
3: Oh, iya.
1: Iya, iya, bisa cepat,
3: iya,
1: bisa.
3: Bisa cepat, bisa lambat ketika penyakit bisa menjaga kesehatan sendiri, makan sehat, istirahat cukup dan segala macam. Ke AIDS-nya juga agak terlambat gitu. Tapi kalau minum obat kan jelas itu akan dihambat. Artinya virus yang ada di dalam tubuh kita yang sudah masuk ini akan terkotak kanannya, tidak akan berkembang kalau kita ikut terapi. Menurut saya, Mbak, tahun awal-awal tahun 2005 sampai 2010 dulu program HIV itu kalau belum AIDS belum diobati.
1: Oh,
3: dulu
1: begitu.
3: Ya, makanya banyak tingkat kematian dulu banyak sekali. Nah, sekarang ini begitu HIV harus segera. Kalau dia mau, kadang-kadang nggak mau loh, Mbak.
1: Iya.
3: Kadang-kadang pasien itu tadi yang di studi.
1: Ya mungkin karena tadi merasa bahwa wis lah ini resikoku.
3: Gitu. Ada seperti itu. Ya, ini memang agak sulit kita membina seseorang agar dia lebih sehat itu.
1: Iya.
3: Sulit.
1: Untuk menjadi stabil mungkin dari awal semangat minum obat tiap hari, merasa sehat,
3: betul,
1: gitu kan. Terus mandek gitu ya. Nah, kalau misalnya terhenti itu kalau mau nyambung lagi gimana nih?
3: Jadi yang repot harus cek lagi. Karena akan resisten. Itu akan nambah dosisnya.
1: Seperti
3: gitu.
1: Kalau TBC ya. Itu makanya tadi yang putus obat tadi ya. Oke, baik. Mungkin ada satu pesan ini. Waktu kita sangat sedikit ternyata, Pak Tommy, nanti ada episode berikutnya mungkin. Ada pesan-pesan ini yang mau disampaikan kepada seluruh pendengar kita ini.
3: Begini pesan kami, Bapak, Ibu, masyarakat yang ada di pendengar radio RRI ini. Kami mohon jaga kesehatan, tidak melakukan hal-hal yang negatif. Insya Allah Anda akan terlindung dari virus HIV/AIDS. Dan juga semuanya yang ada di Kota Surakarta, warga Solo khususnya dan warga Solo pada umumnya, ini monggo kita sama-sama bergandeng tangan kita informasikan kepada siapapun yang dekat dengan kita tentang HIV dan AIDS, cara pencegahan dan cara pengobatan dan segala macam. Insya Allah Solo di 2030 kita harapkan sudah tidak ada angka penularan baru. Ini harapan kita seperti itu. Jadi tahun 30 ini sudah tidak ada angka penularan baru untuk Kota Surakarta, harapan kita seperti itu.
1: Oke, okay. Sebagai WPA ini, bagaimana mengajak masyarakat juga peduli ya? Jadi karena ini kan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja ya, harus ada kerjasama dengan masyarakat. Boleh dong mengajak pendengar yang lain untuk juga bisa menjadi bagian dari WPA.
4: Jadi karena ini tanggung jawab bersama, mari kita peduli dan jangan distigma, jangan diskriminasi. Cukup jauhi virusnya, jangan jauhi orangnya.
1: Cukup jauhi virusnya.

ya untuk pendengar, dan kita tetap peduli dengan lingkungan dan sekitar kita. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. This song is for you.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain

pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pesta gol skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada matchday kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Pitso Mosimane malam itu. Nama Relebohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19. Tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sitole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di masa injury time pada menit ke-90+4. Usai laga pelatih Eritrea, Hesam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: Against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Pitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: We saw the Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late, so we had to give them the respect that they deserve, and I'm happy that we won.
2: Ke Selatan memucapkan dengan agak, Eritrea bertahan di posisi 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, Indonesia.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia. Menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban Kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses memasukkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Novik. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda. Mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa dan mereka adalah lawan utama di kandang.
3: Playing, they are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
5: I think serving, you know, serving was really, really good.
6: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
4: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
6: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
5: I'm just gonna try to focus to win the matches that I can.
4: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Rusmi Udara, untuk Indonesia.

0: Info dari arena NBA. Pebasket Los Angeles Lakers, Bronny James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah LeBron James telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Bronny itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim. Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera. Dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah Putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya. Meraih nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2025 Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet 63 detik. Duel tersaji di babak final sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Yijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 0,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Arita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Bali, Putu Yudhiatmika kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Arita. Selisih ketat antara Desa dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap FPTI Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad dan perjuangan Sandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar FPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita. Apa kuatnya tekad seorang Desa Arita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semuanya hari ini Desa Arita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang seluruh dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong memudahkan. Yang sebetulnya yang tanyakan setiap ini semua ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan yang memang agak jauh lebih-lebih deg-degan, lebih nervous, lebih napi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir tidak bisa tidur nih guys yang.
2: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back-to-back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahri Hendrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli Pantai Putra, pasangan Sofian Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih

sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini melakukan apa yang katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.

Ya tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim. Kalau sudah rezekinya memang kita lanjut. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah. Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia menyapa siang program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, selamat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Wabah penyakit bisa menyebar cepat dan mengganggu kesehatan serta aktivitas kita sehari-hari. Untuk mencegahnya, langkah pertama adalah pencegahan dengan rajin cuci tangan, jaga kebersihan dan lingkungan, buang sampah pada tempatnya, dan hindari genangan air. Vaksinasi juga sangat penting untuk melindungi tubuh dari penyakit berbahaya. Selanjutnya, deteksi dini melalui pelaporan kasus penyakit kepada petugas kesehatan membantu menekan penyebaran lebih luas. Jika terjadi kasus, penanganan cepat dengan isolasi pasien, pengobatan tepat, dan kesiapan fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan. Kesiapsiagaan masyarakat juga krusial. Memahami gejala, menerapkan perilaku hidup bersih, serta bekerja sama dengan pihak berwenang. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa mencegah wabah dan melindungi diri, keluarga, serta lingkungan dari penyakit berbahaya.

libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jendela cerita Anda, pendengar, hari ini hadir untuk Anda. Saya buka line telepon, kemudian juga di WhatsApp ya, 638055 dan juga di 638085081 3900 155 25. Hari ini ada banyak peristiwa yang luar biasa. Selain hari peringatan hari kesaktian Pancasila ya, dan ini menjadi satu momentum yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Selain mengenang peristiwa G30 SPKI, kemudian juga meneguhkan nilai-nilai Pancasila. Dan juga jangan lupa hari ini juga hari lanjut usia internasional ya. Jadi hari yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB ini juga untuk meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan, kemudian hak dan juga kontribusi masyarakat lanjut usia. Dan tentu saja diharapkan meskipun semakin berusia emas, ini tetap berproduksi, tetap produktif ya, tetap produktif. Oh, saya mau sapa Pak Suko Harjo di Boyolali yang sudah bersama saya ternyata dari jam 10 tadi ya. Selamat pagi menjelang siang Mbak Wiwi, mendengarkan saja. Ya, tadi kami berbincang tentang ini ya, bersama dengan Komisi Penanggulangan AIDS ya di Kota Solo, dan sudah ngobrol banyak ya dengan Ketua KPA-nya Pak Tommy, kemudian juga ada dua relawan volunteer, beliau ini adalah Mbak Nana dan juga Mbak Mutia, tadi adalah seorang relawan pendamping WPA ya. Jadi banyak volunteer di tengah masyarakat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat atau orang dengan ODA ya. Ya, orang dengan HIV AIDS. Nah, yang sangat-sangat membuat kita terharu ya. Karena kepedulian itu dibutuhkan, pendengar, untuk sesama kita yang tidak seberuntung kita ya, yang diberikan kesehatan yang luar biasa. Baik, hari ini siang sampai siang ini Kota Solo juga sangat-sangat cerah. Sangat-sangat cerah, pendengar. Jadi cuaca juga cukup apa ya, cukup membuat Anda merasa gerah, tapi tidak seperti hari-hari biasanya. Baik, Anda yang akan bercerita tentang siang hari ini, Anda boleh ya bersama saya di 638055 maupun juga di 081 3900 155 25. Nanti saya juga akan hadirkan satu cerita yang memberikan inspirasi tentunya untuk Anda semua di Jeda, jendela cerita Anda.

0: Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Mengamalkan Pancasila di hati dan kehidupan sehari-hari akan membentuk karakter anak yang kuat dan berintegritas. Mari kita ajarkan dan teladani nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak kita, dan kita dorong mereka untuk selalu berbuat baik, menghormati sesama, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Melalui Pancasila sebagai pedoman, anak-anak kita akan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dan beradab.

Ya, jadi kan aku raja dari ada band. Ingat Doni Sibarani ketika masih langsing. Karena sekarang kalau melihat di ini ya media, ternyata sudah langsing. Iya. Pendengar yang terus bersama saya ya di Jeda Jendela Cerita Anda. Hari ini tanggal 1 Oktober ya. Sisi lain dari tanggal 1 Oktober ini adalah Hari Musik Internasional. Kalau kita rasa-rasakan di sejarah perjalanan hidup manusia ya. Kita kapan sih mengenal yang namanya musik yang sekarang ini bisa menjadi hiburan kita sehari-hari? Atau manusia tanpa musik seperti apa nih, kosong ya, hampa. Iya, jadi tentang apalagi tentang alat musik ya pendengar, kalau sekarang ini kita melihat begitu luar biasanya alat-alat musik yang tercipta, baik musik alat musik tradisional di tiap daerah. Itu ada yang menjadi ciri khasnya. Kemudian juga alat-alat musik modern ya, yang hampir semua di belahan dunia mengenal. Dan di sisi lain alat-alat musik khusus ya per daerah ini ya, di tiap daerah yang selalu ada keunikan. Ini memang juga menjadi satu daya pikat bagi orang lain atau orang yang belum mengenalnya, tapi dia tertarik untuk mempelajari bahkan memainkannya. Ini juga sangat-sangat banyak ya. Nah, salah satu alat musik tertua yang diketahui oleh manusia, salah satu kandidatnya ya, kandidat tertua ini adalah seruling dari tulang pendengar atau bone flute yang ditemukan di Eropa. Beberapa temuan diperkirakan berusia lebih dari 40 ribu tahun ya, dibuat oleh manusia prasejarah di masa Paleolitikum. Nah, ini kalau saya lihat ya, ini memang seperti tulang yang apa namanya diberi lubang begitu ya. Mungkin bentuknya seperti ini, bukan harmonika, tapi apa itu yang waktu saya kita masih sekolah itu ya, yang apa sih namanya kok agak lupa ya, itu modelnya seperti itu ya, bukan harmonika, tapi seperti seruling yang ini ya, yang dulu biasa buat ensemble itu loh. Nah, tapi kemungkinan besar bukan itu pendengar alat musik pertama yang ditemukan ya, karena jauh sebelumnya juga sudah ditemukan alat musik yang jauh lebih sederhana tapi tidak meninggalkan jejak arkeologis, yaitu tepukan tangan pendengar. Ternyata tepuk tangan ini pun merupakan salah satu bentuk ritme yang paling awal ya, dan kita juga sudah mengenal ya yang tepuk tangan yang berritme ya, tepuk pramuka ya dulu waktu ini. Nah, kemudian juga batu yang dipukul ini menghasilkan bunyi ritmis dan bisa digunakan juga dalam aktivitas kelompok. Kemudian juga ada kayu atau batang yang dipukul, ini menjadi cikal bakal alat musik perkusi. Ada lagi kerang atau tanduk yang ditiup, ini menghasilkan bunyi sebagai alat komunikasi maupun musik. Dan tadi ya, seruling dari tulang ini menghasilkan nada, sehingga menjadi salah satu bukti arkeologis paling penting tentang musik manusia purba.
Nah, bagaimana musik, bagaimana manusia kemudian menemukan musik pendengar? Nah, kemungkinan perkembangannya juga sederhana ya. Mungkin awalnya juga tanpa sengaja ada suara dari tubuh, kemudian benda yang dipukul, atau benda yang digoyangkan, atau benda yang bisa ditiup, atau juga alat yang menghasilkan nada. Dari situlah kemudian musik mulai berkembang. Jadi kalau ada yang bertanya alat musik apakah yang pertama kali ditemukan, dipastikan tidak ada jawab, tidak bisa dijawab, tidak ada jawabannya pendengar, karena memang tidak ada satu alat yang dipastikan sebagai alat musik pertama di dunia ya. Karena bahan seperti kayu, kulit daun atau serat tanaman ini kan mudah membusuk ya, dan tidak meninggalkan bukti arkeologis. Kemudian meskipun tidak ada tadi ya, tidak ada alat musik yang bisa diklaim sebagai alat musik pertama yang dipakai di dunia, salah satu temuan yang sangat terkenal adalah seruling dari tulang burung dan gading mamut dari gua Hohle Flesch dari Jerman ini, yang usianya tadi 40 ribu tahun tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa manusia sudah membawa atau sudah membuat alat musik yang cukup terstruktur pada masa Paleolitikum. Nah, itulah jejak bagaimana manusia mengenal alat musik pendengar. Dan nanti Anda juga bisa berbagi bersama kami tentunya ya, di jeda cerita, jendela cerita Anda, sambil memberikan apa nih, mendampingi Anda pendengar, menjadi teman Anda menikmati santap siang ya, dan istirahat Anda di tengah pekerjaan yang mungkin saat ini sedang Anda lakukan. Oke, semakin mantap, semakin segar, semakin lahap ya untuk menikmati makan siang Anda. Jadi nanti Anda akan bisa lebih fresh lagi ketika harus melanjutkan tugas-tugas yang hari ini harus diselesaikan ya. Kadang-kadang kalau dipacu dengan pekerjaan yang begitu banyak, memang sangat menguras energi dan tenaga. Sehingga asupan yang hilang harus dipulihkan lagi, tentunya dengan makanan-makanan yang sehat, kemudian yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Tetap bersama kami di Jendela Cerita Anda.

0: Di Pasar Gede Harjonagoro, berdiri sebuah penanda waktu yang telah menjadi saksi perjalanan kota Solo, yaitu Tugu Jam Pasar Gede. Dibangun sekitar tahun 1937 pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-10, Tugu ini bukan sekadar penunjuk waktu, tetapi juga menjadi simbol kedisiplinan masyarakat sekaligus penanda kawasan perdagangan yang terus hidup hingga kini. Menurut data Cagar Budaya Kemendikbud Riset dan Teknologi, keberadaan Tugu Jam Pasar Gede ini telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Kota Surakarta sejak 1 Januari 2013, sehingga dilindungi sebagai warisan sejarah yang memiliki nilai penting bagi perkembangan tata kota. Meski sering dijadikan titik temu masyarakat, tak banyak yang tahu bahwa Tugu ini merupakan bagian dari identitas sejarah Surakarta yang masih bertahan hingga sekarang.
1: Pak, balas WA-nya nanti aja kan bisa.
2: Bentar doang ini, penting.
1: Kalau penting, minggir aja dulu, kenapa sih?
2: Gampang, Ma. Ngetik satu tangan juga bisa.
1: Bukan masalah ngetik pakai satu tangannya, Pak. Tapi bahaya.
2: Astaga.
1: Tuh kan, hampir aja nabrak mobil di depan. Diprotes juga sama yang di belakang. Udah, siniin HP-nya.
2: Iya. Maaf, Ma. Sekarang fokus nyetir aja.
1: Harusnya emang gitu, Pak. Hampir aja membahayakan nyawa.
3: Membalas pesan saat berkendara bisa menurunkan tingkat fokus dan membahayakan nyawa diri sendiri maupun orang lain.
4: Hindari menggunakan ponsel pada saat berkendara agar lebih aman dan nyaman untuk semua.
5: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
6: Baik, selamat siang Bu Agustin yang ada di Mangkubumen. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Kemudian juga ada Theo di Magelang ya, mungkin masih dengerin ya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pak Cuk di Wonogiri, apa kabar?

0: Juga ada Pak Prapto yang ada di Jaten. Selamat siang Pak Prapto, sehat selalu nggih. Ya, pendengar di mungkin para pendengar juga pasti banyak ya yang suka bermusik, suka bernyanyi ya. Kayak Pak Kris misalnya, Pak Kris kan penyanyi. Dan juga sepertinya punya kelompok musik juga ya. Dari mungkin juga pendengar ada yang banyak bisa memainkan alat musik ya. Kalau saya bisa pegang alat musik ya, pegang lo ya. Iya. Jadi ternyata perjalanannya sangat-sangat panjang ya, pendengar ya, perjalanan musik bagi manusia dari bunyi yang hanya sederhana untuk ritual dan komunikasi. Kemudian berkembang menjadi sebuah seni, hiburan, kemudian identitas budaya, hingga kemudian menjadi industri global. Mungkin zaman dulu singsot ya, bersiul. Nah, bersiul ini pun kadang-kadang juga pakai irama ya. Jadi misalnya untuk alat apa nih memanggil seseorang bisa dengan siulan gitu ya, bersiul. Atau mungkin ketika jari yang kemudian dijentik-jentikan itu ya, itu juga bisa menghasilkan bunyi-bunyian, dan itu adalah musik. Kemudian juga hentakan, bukan hentakan ya, ketukan di meja misalnya, itu juga bagian dari musik ya. Dan ketika itu diolah dan dikolaborasikan dengan nada-nada yang berbeda tapi harmoni, menjadi satu lagu yang sangat-sangat luar biasa yang bisa dinikmati dari zaman ke zaman. Nah, pendengar, di zaman prasejarah ini musik memang menjadi bagian dari kehidupan. Dan sebelum mereka mengenal tulisan ya, manusia ini kemungkinan cara berkomunikasinya ini adalah menggunakan suara, kemudian juga tadi ya menggunakan tepukan, menggunakan hentakan kaki, kemudian juga menggunakan batu, kayu, tulang, kulit ataupun yang lainnya untuk menghasilkan bunyi. Dan musik kemungkinan juga berkaitan dengan ritual, kemudian juga perburuan, komunikasi dan juga kegiatan-kegiatan bersama. Kemudian di Mesir, Mesopotamia, kemudian Yunani, India, dan kemudian Tiongkok, musik ini berkembang menjadi bagian dari upacara keagamaan, kemudian kerajaan, peperangan, dan kehidupan sosial. Mulai muncul berbagai alat musik seperti harpa, kemudian kecapi, seruling, drum, dan juga alat musik yang berdawai. Ya, dan kalau sempat melihat film-film ya, ya tentang prasejarah itu ya, komunikasi dengan kelompok-kelompok yang lain, kalau misalnya upacara atau ritual ritual mendatangkan hujan, atau kemudian juga upacara-upacara yang lain, atau mungkin komunikasi dengan orang-orang yang jauh di sana ini memakai suara gitu ya. Bisa dari tadi seperti siulan, teriakan, atau juga tepukan, atau juga dengan tadi hentakan-hentakan, baik di kayu, di batu, di tulang hewan yang sudah mati misalnya. Ini bisa menjadi satu alat komunikasi, dan inilah yang menjadi cikal bakal musik yang lebih berirama. Ya, Bu Agustin, selamat siang Mbak Wiwi. Sambil ngelaras ini kok Mbak Wiwi. Ini tepar Mbak, flu, ketularan cucu, serumah kena flu. Oh, iya, oke. Walau tidak kelihatan ya, Pro 1 saya peluk terus. Saya juga terasa kok kalau dipeluk sama Bu Agustin ya. Sehat terus, semoga semakin sehat ya. kadang-kadang flu ini diizinkan supaya kita bisa beristirahat lebih ya. Mungkin kemarin agak kecapean sehingga imunitas tubuhnya agak turun dan nah kena lah flu. Gak apa-apa Bu Agustin ya, semakin sehat saja. Kemudian ada Pak Prapto di Jaten. Selamat siang Mbak Wiwi, selamat bertugas, semangat sehat selalu. Wah, lama tidak kontak sama Mbak Wiwi. Iya, mudah-mudahan sehat selalu nih Pak. Boleh, monggo Pak Kris. Silahkan Pak Kris, malah saya senang ada yang menemani ya. Oke. Baik. Selamat siang Pak Kris.
1: Selamat siang Mbak Wiwi.
0: Iya, kita berbicara tentang hari musik ini Pak. Mungkin Pak Kris bisa bercerita tentang permusikan nih, pasti ceritanya banyak nih. Langsung saya tembak.
1: Tradisional ataupun apa ya Pak kalau
0: modern,
1: kejawen, nasional dan internasional.
0: Oh iya, musik itu kan memang beragam.
1: Iya Mbak.
0: Iya.
1: Termasuk tradisional ya Mbak.
0: Iya benar nge.
1: Sudah tahu untuk menumbuk padi itu?
0: Alu, lesung.
1: Lesung.
0: Nah, tahu saya.
1: termasuk gendingnya Narto Sabdul Lesung Jumenglung ya, Pak ya.
0: Lesung Jumleng Jumenglung Jumenglung ya, benar ya.
1: Itu kalau gerhana matahari kan di istilahnya ditabu ya, Mbak ya.
0: Oh iya, betul nggih.
1: Ya itu ya istilah musik ya ada melodi, ada bass.
0: Ada ritmenya juga ya.
1: Iya. Terus kentongan, Pak.
0: Kentongan ya.
1: Kalau di Puskamling waktu saya masih muda kan kadang ronda malam itu loh, Mbak.
0: Iya.
1: Itu kan juga ditabu.
0: Oh iya benar, kotean itu ya. Tik tok tik dung tik.
1: Ya, itu kan ada yang cuma tok tok aja.
0: Iya, tok
1: gitu.
0: Tok. Saya waktu masih kecil saya sempat takut loh Pak kalau malam ada ronda yang kayak gitu.
1: Kalau ronda saya tidak takut Mbak, tapi yang takut itu pas gerhana bulan itu.
0: Oh iya harus
1: itu
0: sembunyi.
1: Seluruh yang mendengarkan terus nyambung-nyambung. Misalkan
0: dari desa-desa lain gitu ya yang mendengarkan.
1: Timur sama menjadi satu.
0: Iya.
1: Itu saya di hati itu Mbak.
0: Kayak gimana itu? Gitu ya. Saya merasakan dulu waktu masih kecil. Tapi yang oh iya pernah, benar itu Pak. Gerhana matahari juga, gerhana bulan juga. Apalagi kalau bulan ya malam ya. Jadi kayak gimana gitu.
1: Iya, apalagi tengah malam. Jam 1, jam 2 itu. Terus percaya nggak percaya kalau bulannya dicaplok buto ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Itu kalau memang yang ngentongi dan yang nabuh si lesung itu banyak akhirnya ya udar dari gelap itu Mbak.
0: Gitu ya.
1: Jadi kan di desa kan kelihatan bulannya.
0: Iya, iya.
1: Nanti kembali hampir utuh lagi itu.
0: Oh, nji.
1: Tapi kalau tidak konangan. Ya dilalap si buto itu akhirnya gelap.
0: Iya.
1: Ya itu ini percaya.
0: Iya, jadi memang harus ada artinya seperti dilawan dengan musik tadi ya, dengan lesung tadi.
1: Iya.
0: Ya, dengan tetabuhan tadi ya.
1: Iya, itu seperti ayam-ayam yang sedang angkerem di bangun.
0: Iya, itu biar bangun. Seperti ini ya, seperti apa namanya? Itu cerita apa? Yang Prambanan yang Seribu Candi itu loh.
1: Saya sudah dalam hati Bandung Bondowoso.
0: Bandung Bondowoso. Sama Tangkuban Perahu kan juga sama itu.
1: Iya, sama. Jadi saya jadi legend juga. Itu saya sering membaca bukunya ya, menyenangkan Mbak.
0: Iya.
1: Oh, hari ini hari musik dunia ya, Mbak ya?
0: Betul.
1: Dan nanti sore lah lab.
0: Kalau Pak Kris apa nih alat musik yang dikuasai?
1: Saya itu tidak menguasai tapi bisa semua.
0: Oh itu. Bisa semua, bisa ngedrum, iya. Bisa main keyboard,
1: iya.
0: Bisa gitar, kentrung.
1: Kentrung, kentrung saya itu bukan di keroncong itu Mbak.
0: Oh.
1: yang lihat di pinggir jalan itu, Mbak.
0: Ukulele itu ya?
1: Ya, itu yang petiknya naik turun seperti pengamen itu.
0: Oh, nge.
1: Cuma happy saya sendiri, bukan. Kalau saya keroncong ya tahu, tapi saya tidak ngefan.
0: Kalau saya bisa pegang semua.
1: Betul. Tadi udah dibocorin kok. Saya udah bilang di depan. Mbak Wiwi satunya kan jadi artis. Wiwi Sumbogo kan. Jadi kalau bisa pegang musik saya enggak heran. Saya juga percaya.
0: Iya.
1: Satunya di dunia apa Mbak penyiaran itu namanya apa?
0: Iya, di broadcasting. Tapi saya dulu juga nyanyi loh, Pak.
1: Gimana?
0: Saya dulu juga nyanyi lah.
1: Sampai sekarang saya tahu. Sayangnya belum bisa gabung lagi, Pak.
0: Iya. Ini ada Pak Prapto yang katanya dekat dengan penjenengan loh, Pak.
1: Karena beli.
0: Oh iya, belum sempat ketemu.
1: Apa, Pak? Maksud saya perbatasannya sungai. Seperti Teknopang sama tempatnya Mbak Wiwi itu loh.
0: Oh iya, nyabrang dulu ya.
1: Iya.
0: Dekat
1: sebenarnya.
0: Tapi Pak, kan ada ininya toh, nggak usah muter kan, ada jembatannya toh.
1: Oh ada.
0: Oh ada Pak Prapto, tenang Pak Prapto, deket aja kok.
1: Terus Bu Modesta itu juga dekat.
0: Oh gitu.
1: Oke. Gitu dulu ya Pak.
0: Iya, yeah, baik. Terima kasih.
1: Terima kasih sekali.
0: Iya, sama-sama Pak Kris. Terima kasih Pak Kris yang sudah bersama saya ya. Jadi memang dulu tadi seperti yang disampaikan Pak Kris ya, bahwa kentongan ya ini menjadi salah satu alat musik juga untuk untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu ya, atau menyampaikan pesan. Bahkan musik pun kan juga sama ya. Musik yang kita dengarkan setiap hari ini adalah sarana untuk menyampaikan pesan, entah itu lewat lagu, kemudian entah lewat nada-nada yang sudah di aransemen dengan sedemikian rupa. Kalau musiknya ini mendayu-dayu, ini bisa memberikan apa ya, pesan bahwa musik ini mengandung sesuatu yang sangat deep ya, sangat dalam, misalnya tentang kesedihan, tentang keharuan, tentang kerinduan, atau bahkan musik bisa menggambarkan satu situasi, suasana hati yang penuh dengan emosi dan amarah misalnya. Bisa seperti itu ya. Dan saya juga ingat kemarin bersama Kinga Bayi Edi ini juga berbicara tentang alat musik ya, yang menjadi cikal bakal tanda apa tuh, ketoprak itu ya, ketok, dan itu kan dari kentongan yang di rodok-rodok itu. 638055, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang,
2: Mbak Wiwi.
0: Waalaikumsalam.
2: Sudah jendela cerita Mbak Wiwi.
0: Mbak Tarmi.
2: Dulu nikule Mbak.
0: Pripun?
2: Kata niki nyat kula nggih saged tak niki menen-menen. Pangge sung.
0: Oh nggih.
2: Brong truk.
0: Lah nggih niku wae.
2: Ketone nenten iki tengah-tengah niki.
0: Kurang gede nih, wong piai titir ya wedi yo. Titir.
2: Nggih, niku nyat ngeri, Mbak.
0: Lah nggih. Mbak Tarmi.
2: Dalam.
0: Nggih. Selain lesung, saged main lesung to, Mbak?
2: Saged, riyen. Lah kula men nggih gadah lumpang kok.
0: Oh, nggih to.
2: Gadah alu niki ndak melalu dhewe, kula dawa banget.
0: Keng kayu biasane
2: nyukani adik kula keng rendowah ana mriku.
0: Oh, lha nggih. Biasane keng kayu niku. Oh, ngoten. Katanya lesung, kok lesung alu yang paling bagus dari wit melanding, bener gak?
2: Iya.
0: Oh nggih.
2: Enten, gede banget dereng dicamel. Sing setunggal pun kula jamel pating trotel.
0: Lha nggih.
2: Saged damel ndeplok.
0: Nggih. Nggih, Mbak Tarmi.
2: Wingi kula sedina kalih Mbak Ria menen tah mlebu.
0: Eh lah, kok saged.
2: Lah mboten nenten jale bareng napa? niku anggere pun enten Android teh kalah kula. Niki do film niki mboten enten jam lepet.
0: Manggil ambrubul bar niki.
2: Pun Jawa ta Mbak ngene jenengan?
0: Dereng niku Mbah napa mriku sampun?
2: Kalem ben dek wingin ka Senin apa Selasa nika gremes niku.
0: Oh, lah. Tapi
2: nang teletak-teletak.
0: Oh, lah.
2: Adae Mojo Gedang pun Jawa iki, Mbak.
0: Napa nggih? Cobi yang di Mojo Gedang, adakah informasi tentang hujan?
2: Lah, tangga kula kan putune teng mriku Buyute, sekolahe teng Solo tapi. Nyanjang nek pun udan deres ngoten.
0: Oh, gitu.
2: Nggih, nek mriki gremes mboten sida lah dadi arep-arep.
0: Maksudnya diharap-harap ya Mbak?
2: Kalau nggak mungkin hutan layak hutan, nggak hutan disyukuri.
0: Nah.
2: Panas nggak disyukuri pokoknya.
0: Gitu
2: Mbak Wiwi.
0: Betul.
2: Sehat selalu ya Mbak Wiwi.
0: Gih, sehat selalu juga Mbak Tarni. Amin.
2: Kalau disalam ke Pak Edi Celestia niku Mbak yang pas napa member niko kan tinggal Mbak Tarni.
0: Oh iya siap. Nggih
2: kan. Pertama niku mireng kene iku.
0: Oh nggih. Pak Edi nggih.
2: Nggih, Pak Edi. Ki
0: Pak Edi.
2: Pak Kale Pak Galang ta niku?
0: Nggih, betul.
2: Nggih, pedamel RRI ta Mbak ya?
0: Iya, sudah pensiun tapi.
2: Oh, pun pensiun.
0: Nggih.
2: Lah niku sing enten jenenge Pak Kris Banyuanyar nggih pun pensiun ngoten. Tepang Mbak Bibi.
0: Pak Kris sudah lama pensiunnya.
2: Nggih, dereng lama banget ta.
0: Ya, berapa tahun nggih? 2 tahunan mungkin nggih Mas Kris itu ya, Kris nggih.
2: Pak sing ijo niku lho, Pak.
0: Nggih.
2: Arwane set up.
0: Iya, betul.
2: Kula nggih layak tak tepang nggih.
0: Oh, pian tepang.
2: Yang...
0: Oh, gitu.
2: Soale niku kan kula nggih kanca janten niku.
0: Nggih.
2: Adike. Adik-adike Pak Kris kan
0: yeah.
2: Tepang.
0: Ngapain.
2: Kan ngedeke plastik niku tumut sino gadan mriku, Pak. Omaya sing didol Mbak Mangkundut, Pak. Didol sam katongo niku lho, Mbak.
0: Iya, betul nggih.
2: Jembar banget to.
0: Nggih.
2: Nggih, ngaten mawon Mbak.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mbak Tarmi ya. Sandirkan dulu satu nomor lagu sebelum nanti kita lanjutkan lagi jendela cerita Anda.

0: Sarapan pagi pakai nasi dan telur pasti enak nih. Apalagi kalau sudah punya stok telur di kulkas. Jadi tidak perlu buru-buru ke warung. Tapi tahukah Anda ada tips untuk menyimpan telur agar lebih awet? Tidak perlu mencuci telur sebelum disimpan, karena air dapat merusak lapisan pelindung yang ada di cangkang telur atau disebut kutikula. Kutikula itu berfungsi sebagai lapisan pelindung untuk mencegah adanya bakteri yang masuk ke dalam telur. Kalau lapisan pelindungnya rusak, bakteri jadi lebih mudah masuk, kan? Jadi, untuk menyimpan telur yang baik dan aman, cukup bersihkan saja menggunakan kain bersih ataupun tisu ya. Nah, telurnya sudah matang nih. Yuk sarapan!
1: Satu komentar hanya butuh beberapa detik untuk ditulis. Tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Berbeda pendapat bukan alasan untuk saling menghina. Tidak setuju bukan berarti harus merendahkan. Di ruang digital, nilai Pancasila juga perlu hadir. Menghargai sesama, menjaga persatuan, bermusyawarah dengan pikiran terbuka, dan menggunakan kebebasan dengan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, sebelum menulis komentar, coba berhenti sejenak. Apakah yang kita tulis membawa kebaikan atau justru memperlebar perbedaan? Mari kita hadirkan Pancasila juga di ruang digital.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Baik benar, kita lanjut lagi ya, masih di Jeda, masih ada beberapa saat ya. Kami hadir untuk Anda di jendela cerita Anda tentang peradaban musik ya, yang dikenal oleh manusia ternyata sudah ribuan tahun yang lalu. 638-055-081-3900-15525 tetap saya buka untuk pendengar yang akan berinteraksi bersama kami ya. Tadi sempat ada Bu Endang di Sugoharjo. Iya. Silahkan Ibu kalau mau berinteraksi kembali, saya buka line teleponnya ya. Dan tadi pendengar setelah dari Mesir ya, di Mesopotamia, kemudian di Yunani, India, Tiongkok, musik berkembang menjadi bagian dari upacara keagamaan, kemudian kerajaan, peperangan, dan kehidupan sosial. Mulai muncul berbagai alat yang tadi ya, ada harpa, kemudian kecapi, dan lain sebagainya. Nah, bangsa Yunani dan Romawi kemudian juga mulai mempelajari musik ini sebagai ilmu pendengar. Dan bangsa Yunani ini memandang bahwa musik bukan hanya hiburan, tetapi juga berkaitan dengan matematika, pendidikan, dan juga pembentukan karakter. Tokoh seperti Pythagoras dikenal karena kajiannya mengenai hubungan antara panjang senar dan tinggi nada. Kemudian peradaban pertengahan ya, jadi waktu itu di abad pertengahan itu musik keagamaan ini menjadi atau mendominasi Eropa. Jadi musik gereja berkembang pesat saat itu, kemudian muncul tradisi chant yang berkembang menjadi sistem notasi yang kemudian yang memungkinkan musik ini ditulis dan diwariskan lebih akurat lagi. Jadi kalau sekarang ini ditemukan partitur-partitur kuno itu ya, ini menjadi salah satu bukti ketika notasi atau sistem notasi ini ditulis, ini bisa menjadi warisan bagi generasi yang sekarang ini. Oleh karena itu, kenapa musik klasik yang misalnya karya dari Beethoven, karya dari Mozart, mungkin juga karya-karya dari Empu Gending ya, kalau yang di Tanah Jawa ini yang masih sampai hari ini banyak pemusik-pemusik orkestra ini bisa memainkan kembali aransemen yang sama dengan nuansa atau waktu yang di saat ini ya, lebih kekinian gitu ya. Atau mungkin bisa sama persis dengan alat musik yang dibawakan pada waktu itu. Nah, ini karena adanya tinggalan atau warisan dari partitur-partitur yang atau notasi yang kemudian disimpan dan dipelajari hingga saat ini. Sekitar abad ke-15 hingga ke-16 pendengar, musik vokal dan instrumental ini berkembang ya. Dan teknik harmoni ini semakin rumit dan alat musiknya pun juga semakin beragam. Musik tidak lagi hanya berada di lingkungan keagamaan, tetapi juga berkembang di istana dan juga di tengah masyarakat. Dan pada abad ke-17 ini hingga abad ke-18 muncullah tokoh seperti Johann Sebastian Bach, kemudian Antonio Vivaldi, ada George Frederick Handel, kemudian juga opera, kemudian konserto, dan musik orkestra ini berkembang sangat pesat. Kemudian di era klasik ya, yang menjadikan musik ini lebih terstruktur, kemudian melahirkan karya-karya dari Joseph Haydn, kemudian Wolfgang Amadeus Mozart, dan Ludwig van Beethoven. Ada bentuk sonata, kemudian ada simfoni dan kuartet yang berkembang menjadi fondasi penting musik klasik di dunia. Pada abad ke-19, musik semakin menonjolkan perasaan, kemudian imajinasi, nasionalisme, dan ekspresi, dan muncullah komposer seperti Chop Huang, kemudian Schubert, ada Liszt Wagner, dan juga Tchaikovsky. Dan di abad ke-20 ini pendengar, musik meledak ya di berbagai arah. Ini salah satu titik perubahan terbesar. Jadi muncul adanya genre jazz, ada blues, ada gospel, ada country, ada reggae, rock, pop, dan berbagai musik eksperimental. Dan teknologi rekaman pun membuat musik tidak lagi harus dinikmati secara langsung. Di era radio piringan hitam, kemudian berkembang ke kaset, kemudian CD, yang mengubah cara manusia untuk menikmati musiknya. Karena musik ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, dan para musisi juga bisa dikenal jauh melampaui wilayah asalnya. Apalagi di era digital yang menjadikan musik ini semakin mudah diakses ya, melalui MP3, internet, YouTube, dan layanan streaming yang mengubah industri musik. Sehingga orang tidak perlu lagi yang untuk membeli album secara fisik untuk mendengarkan lagu kesayangan kita. Bahkan di era sekarang ini pendengar, musik bisa dibuat ya hampir di mana saja nih. Bisa melalui laptop, kemudian smartphone, sudah bisa menjadi studio musik ya. Adanya teknologi digital, kemudian synthesizer, kemudian sampling, hingga kecerdasan buatan. Nah ini yang baru marak ya, membuka cara baru dalam menciptakan dan memproduksi musik. Saat ini pun kita juga sudah sangat-sangat marak ya, bagaimana musik-musik ala AI ini bertebaran di media sosial yang sangat-sangat apa ya, kreatif, sangat-sangat rumit gitu ya. Mungkin kalau manusia ini melakukannya pun juga harus dengan keahlian yang luar biasa untuk bisa menciptakan harmoni dari musik yang mereka mainkan. Ya, itulah perkembangan musik. Itu pun adalah musik modern pendengarnya, belum lagi musik yang ada di Indonesia yang tentunya sangat-sangat banyak sekali ragamnya. Karena kita tahu bahwa di Indonesia ini di setiap daerah itu memiliki kekayaan, keunikan yang luar biasa ya, yang sangat berbeda-beda dan sangat beragam, dan semuanya adalah berharga bagi kita semuanya. Di Jawa misalnya, itu alat musik tradisinya pun juga meskipun gending ya, gamelan itu ya, itu pun di Sunda, kemudian di Jawa, lebih spesifik lagi antara Jogja dan Solo, Semarang, dan daerah-daerah yang lain, ini pun juga memiliki satu kekhasan masing-masing. Belum lagi yang ada di daerah timur sana ya, seperti di Jawa Timur, kemudian Bali, Nusa Tenggara Barat Timur, dan Papua. Mereka memiliki musik-musik tradisi sendiri yang tentu saja memiliki sejarah atau jalannya masing-masing yang sampai hari ini masih tetap bisa kita nikmati karena perkembangan zaman yang kemudian merubah cara manusia untuk menikmati musik di sekitar kita. Pendengar, tetap bersama kami tentunya Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nanti setelah warta siang, kami akan hadir untuk Anda dengan cerita. Bukan cerita ya, tentang jam santai. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sejarah penggunaan huruf awal pada plat nomor kendaraan di Indonesia berawal saat pasukan Inggris berhasil merebut Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Saat itu Inggris membawa sekitar 15.600 tentara yang terbagi ke dalam 26 batalion. Masing-masing batalion diberi kode huruf mulai dari A hingga Z.
1: Setiap batalion yang berhasil menguasai suatu wilayah memberikan kode huruf batalion sebagai penanda pada plat nomor kendaraan di daerah yang dikuasai.
0: Karena itu, Batavia yang kini dikenal sebagai Jakarta menggunakan kode huruf B yang dikaitkan dengan batalion B. Sementara Yogyakarta menggunakan kode AB. Hal ini dikarenakan wilayah itu dikuasai oleh batalion A dan batalion B, sehingga kedua huruf itu digunakan sebagai kode wilayah.
1: Setelah Belanda kembali menguasai Hindia Belanda pada tahun 1816, penggunaan kode plat nomor tetap dipertahankan dan terus digunakan hingga sekarang.
2: Kenapa ya tempat sampah kita cepat sekali penuh?
3: Karena setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi sebenarnya kita bisa loh menguranginya. Yang organik kita olah menjadi kompos, dan yang non-organik kita pisahkan untuk digunakan kembali dan didaur ulang.
2: Kalau yang tidak bisa diolah bagaimana, Bu?
3: Baru kita buang sebagai residu.
4: Pengelolaan sampah dimulai dari hulu, dari rumah kita sendiri. Kurangi penggunaan barang sekali pakai. Pilih produk seperlunya, gunakan kembali barang yang masih layak. Dan jangan lupa, pilah sampah.
2: Ternyata menjaga lingkungan bisa dimulai dari hal kecil ya, Bu?
3: Betul, Nak. Dari rumah kita untuk bumi kita.
4: Dengan memilah dari rumah, sampah tidak langsung berakhir di tempat pembuangan. Sampah yang bernilai bisa didaur ulang, sampah organik bisa kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan hanya residu yang menuju tempat pemrosesan akhir. Pilah dari rumah, kelola dari hulu hingga hilir. Sampah berkurang, lingkungan sehat, masa depan lebih cerah.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: RRI.co.id, sumber terbaik.

Iya, dan pendengar, mengakhiri jumpa kita di Jendela Cerita Anda, satu nomor lagu dari Bams hadir dengan Selalu Mencintaimu. Kita ketemu lagi nanti di Jam Santai. Tetap bersama kami, Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51, Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Area-area yang sebelumnya sudah kita pasang dengan injektor itu terus kita lakukan pembasahan agar tidak muncul titik asap baru.
2: Dengan modus menawarkan deposito berjangka, kemudian pada saat jatuh tempo, selaku nasabah ini mau menarik bagi hasilnya maupun dana pokoknya itu tidak bisa. Dengan alasan berangkas kosong atau mungkin kegiatan uangnya belum cair.
0: Dan pendengar, inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Wiwi Martani. Dishub Kota Solo menyiapkan kartu identitas bagi juru parkir insidental selama pelaksanaan Haul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi ke-115. Kepala UPTD Perparkiran di Subkota Solo, Haryono Nugroho, mengatakan kartu tersebut wajib dikenakan petugas parkir selama bertugas sebagai upaya mengantisipasi parkir liar dan persoalan perparkiran. Juru parkir insidental akan ditempatkan di sejumlah badan jalan.

0: serta jalan lingkungan atau kampung yang digunakan sebagai lokasi parkir selama kegiatan haul. Sementara itu, Camat Pasar Kliwon Ari Wibowo mengatakan, setiap warga yang ingin mengelola parkir harus terlebih dahulu mendaftar dan mendapatkan izin resmi dari Dishub Solo. Masyarakat yang menemukan pelanggaran parkir juga dapat menyampaikan aduan kepada Dishub atau Camat untuk ditindaklanjuti. Pemkot Solo berharap pengelolaan parkir selama haul berlangsung tertib, sekaligus mencegah pungutan liar agar para tamu dari berbagai daerah tetap merasa nyaman selama berada di kota Solo. Penanganan kebakaran di TPA Putri Cempo memasuki tahap pendinginan. Dinas Lingkungan Hidup bersama tim gabungan terus melakukan pembasahan dan penyisiran titik asap untuk mencegah munculnya kembali titik api.
1: Jadi kalau muncul titik asap, kita serang gitu. Satu muncul titik asap lagi ya kita serang sambil...
2: Penanganan kebakaran di TPA Putri Cempo masih dilakukan melalui proses pendinginan dan pembasahan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surakarta, Erwin Tri Nugroho, mengatakan titik asap yang masih muncul terus ditangani oleh tim gabungan. Erwin menjelaskan, pendinginan dilakukan dengan menyemprotkan air ke area yang sebelumnya telah berhasil dipadamkan. Selain penyiraman, DLH menggunakan injektor berupa pipa berlubang yang ditancapkan ke dalam timbunan sampah untuk membasahi area secara lebih merata.
1: Proses pembasahan, pendinginan, jadi kalau muncul titik asap, kita serang gitu. Satu muncul titik asap lagi ya kita serang sambil area-area yang sebelumnya sudah kita pasang dengan injektor itu terus kita lakukan pembasahan agar tidak muncul titik asap baru.
2: Sementara itu, terkait rencana penghentian praktik open dumping, DLH Kota Surakarta telah melaporkan kondisi TPA Putri Cempo kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Sejumlah langkah dan persiapan yang diarahkan kementerian telah dilakukan, termasuk menyiapkan anggaran tindak lanjut. Erwin mengatakan, kebakaran yang terjadi membuat pemerintah kota perlu kembali berkonsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup mengenai langkah teknis pengakhiran open dumping. DLH berharap mendapatkan arahan lebih lanjut agar rencana tersebut tetap dapat dilaksanakan.
1: Tapi karena terjadi kebakaran, kita juga akan melakukan konsultasi lagi bagaimana menindaklanjuti perencanaan-perencanaan yang secara teknis pelaksanaannya itu terdampak dari kejadian kebakaran kemarin. Sehingga kami harapkan nanti ada arahan-arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk pengakhiran open dumping. Tapi ini memang proses-proses menuju ke sana sudah kita lakukan dengan sangat serius.
2: Erwin menambahkan, pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA di kawasan TPA Putri Cempo sudah beroperasi, namun belum berjalan normal karena masih menyesuaikan dengan proses penanganan kebakaran. Penerimaan sampah juga masih dibatasi sebagai bagian dari pengendalian kondisi TPA. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pendengar, Satreskrim Polres Karanganyar menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan investasi bodong pada Koperasi Alfa Dinar dan BMT Dinar Mulia. Kerugian 134 nasabah dari kedua lembaga keuangan tersebut ditaksir mencapai lebih dari 17 miliar rupiah.
3: Satreskrim Polres Karanganyar melaksanakan press release terkait penanganan perkara terkait Koperasi Dinar Mulia maupun Alfa Dinar.
4: Satuan Reserse Kriminal Polres Karanganyar membongkar kasus dugaan tindak pidana perbankan dan investasi bodong yang mengatasnamakan Koperasi Alfa Dinar dan BMT Dinar Mulia. Dua lembaga keuangan yang berada di bawah naungan pasangan suami istri tersebut dilaporkan menggelapkan uang dana simpanan milik ratusan nasabah. Dalam kasus ini penyidik menetapkan 4 orang tersangka. 3 tersangka dari Koperasi Alfa Dinar yakni A selaku ketua pengurus, S selaku bendahara, dan SH selaku sekretaris. Sementara dari BMT Dinar Mulia, polisi menetapkan 1 tersangka berinisial UM. Kanit 3 Tipidkor Satreskrim Polres Karanganyar, Ibtu Anjar Wardoyo menjelaskan, modus para pelaku dilakukan dengan menawarkan produk simpanan deposito berjangka. Para korban diiming-imingi bagi hasil keuntungan berkisar 0,3% hingga 1,5% setiap bulan. Namun, saat jatuh tempo, para nasabah tidak dapat mengambil uang simpanan pokok maupun keuntungan dengan dalih brankas kantor dalam kondisi kosong.
3: Deposito berjangka dengan penawaran yaitu bagi hasil dengan keuntungan 0,3% sampai dengan 1,5% dengan modus menawarkan deposito berjangka. Kemudian pada saat jatuh tempo, selaku nasabah ini mau menarik bagi hasilnya maupun dana pokoknya itu tidak bisa dengan alasan brankas kosong atau mungkin kegiatan uangnya belum cair.
4: Lebih lanjut, Ibtu Anjar Wardoyo menjelaskan, total kerugian nasabah pada Koperasi Alfa Dinar mencapai 1,5 miliar rupiah. Sedangkan pada BMT Dinar Mulia, jumlah korban tercatat sebanyak 134 orang dengan total kerugian menembus 15,5 miliar rupiah. Polisi menyita barang bukti berupa uang tunai puluhan juta rupiah serta 7 sertifikat tanah di Solo, Sukoharjo, Karanganyar, dan Ponorogo, Jawa Timur. Hasil penyidikan mengungkapkan uang para nasabah secara sepihak dialihkan tersangka untuk membeli aset pribadi serta modal bisnis toko emas guna meyakinkan para korban.
3: Kemudian terkait barang bukti yang disita, ada kurang lebih sekitar 18 barang bukti yang sudah kita sita dan sudah dimintakan penetapan juga di pengadilan Karanganyar. Di antaranya ada uang 41.895.000, kemudian ada 7 sertifikat SHM yang di Surakarta 1 objek, di Sukoharjo 1 objek, di Ponorogo Jawa Timur 4 objek, kemudian di Karanganyar 1 objek.
4: Adapun atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasar berlapis Undang-Undang Perbankan dan KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Warta Siang RRI Surakarta ini pendengar bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id serta aplikasi mobile RRI Digital. Pendengar, dalam upaya menekan dan memutus rantai penularan tuberkulosis atau TBC, Puskesmas Mojolaban bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dan Pemerintah Pusat menggelar program Active Case Finding atau ACF. Kepala Puskesmas Mojolaban, Dr. Heri Suparyanto menjelaskan, ACF merupakan strategi jemput bola atau penemuan kasus TBC secara aktif di lapangan, bukan sekadar menunggu pasien datang berobat ke fasilitas kesehatan.
5: Di mana kami akan melaksanakan ACF itu nanti dengan alat rongsen.
6: Saudara, dalam upaya menekan dan memutus mata rantai penularan tuberkulosis TBC, Puskesmas Mojolaban bersama Dinas Kesehatan Kabupaten dan Pemerintah Pusat menggelar program Active Case Finding atau ACF. Langkah tersebut disosialisasikan dalam forum konsultasi publik FKP yang digelar di Puskesmas Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Berbeda dari penanganan sebelumnya, program ACF kali ini membawa inovasi pelayanan langsung di tengah masyarakat dengan menyediakan fasilitas pemeriksaan foto ronsen gratis di tingkat desa. Kepala Puskesmas Mojolaban Dr. Heri Suparyanto mengatakan bahwa ACF merupakan strategi jemput bola atau penemuan kasus TBC secara aktif di lapangan, bukan sekedar menunggu pasien datang berobat ke fasilitas kesehatan. Bedanya ACF sekarang dengan pemeriksaan adalah penggunaan foto ronsen untuk screening langsung di tempat dan di setiap sesi pelaksanaan menyasar sekitar 100 warga desa, sebagaimana diungkap Dr. Heri Suparyanto.
5: Kalau ACF itu sendiri, artinya yaitu Active Case Finding, yaitu penemuan secara aktif ya. Jadi itu merupakan program dari pemerintah pusat, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, kemudian juga bersama Puskesmas Mojolaban, di mana kami akan melaksanakan ACF itu nanti dengan alat rongsen, dan itu kami ada 5 lokasi.
6: Kepala Puskesmas Kecamatan Mojolaban juga menambahkan untuk pemeriksaan ronsen gratis tersebut diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang memiliki faktor resiko tinggi terpapar atau memperburuk kondisi TBC, seperti penderita diabetes mellitus DM, penderita hipertensi, orang dengan HIV AIDS, ODA, warga dengan kondisi gizi kurang. Dr. Heri Suparyanto juga memaparkan pelaksanaan safari screening ronsen ACF dipusatkan di 5 lokasi strategis untuk menjangkau beberapa desa di wilayah Kecamatan Mojolaban. Untuk desa Palur sendiri telah dilaksanakan selama 2 kali pertemuan. Temuan pertama khusus warga Palur, sedangkan pertemuan kedua menggabungkan sasaran warga dari desa Joho, Triagan, dan desa Sapen. Sementara desa Cangkol dan desa Gadingan dijadwalkan menjadi sasaran pemeriksaan berikutnya pada tanggal 5 dan dan 6 Oktober mendatang.
5: Pertemuan untuk Desa Palur sendiri, terus kemudian yang dua itu antara Desa Joho, Desa Triagan, Desa Sapen, kita jadikan satu, kita laksanakan di Desa Palur. Dan untuk tanggal 5 sampai dan 6 nanti, itu kami melaksanakan di Desa Cangkol dan Desa Gadingan.
6: Melalui deteksi dini berbasis foto ronsen tersebut, Dr. Heri Suparyanto berharap kasus TBC dapat ditemukan lebih cepat sehingga penderitanya segera mendapatkan terapi pengobatan hingga sembuh total tanpa menularkan ke anggota keluarga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Kita lanjut dari ke Boyolali, pendengar. Pembagian seragam SMP tahun 2026 di Kabupaten Boyolali telah selesai, sementara seragam SD masih dalam proses penyelesaian hingga berakhirnya kontrak penyedia pada 5 Oktober mendatang. Pemerintah memastikan kualitas dan keseragaman warna seragam tetap sesuai spesifikasi yang ditetapkan.
7: SMP ini sudah selesai semua.
8: Pembagian seragam sekolah gratis dan LKS untuk pelajar tingkat SMP dipastikan sudah terdistribusi semua. Namun untuk tingkat sekolah dasar atau SD masih dalam proses. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, Dwi Hari Kuncoro.
7: SMP ini sudah selesai semua. Kemudian untuk LKS juga sudah terdistribusi semua di tanggal 8 September tahun 2026 kemarin. Kemudian ini yang belum selesai seragam SD karena memang masih kontraknya itu habis di tanggal 5 Oktober. Harapannya nanti juga tidak ada keterlambatan.
8: Ditambahkan oleh Hari, lambatnya untuk pelajar tingkat SD ini mengingat terjadi warna yang kurang sama, sehingga harus disamakan lebih dulu.
7: Untuk kendala, itu memang kain ternyata itu pada saat pabrik mencetak, itu kadang warnanya itu antara cetakan pertama dan kedua itu berbeda. Dan kami memang tidak ada toleransi.
8: Hari memohon kepada orang tua murid untuk bersabar. Dipastikan sebentar lagi akan selesai. RRI Surakarta, Amas Sukisno melaporkan.
0: Berlanjut ke Wonogiri, Pemkab Wonogiri terus mendorong diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras. Di tengah ancaman kemarau panjang dan cuaca ekstrim, pemerintah juga menyiapkan 14.490 ton cadangan beras untuk wilayah yang berpotensi mengalami kerawanan pangan.
9: Dalam hal ini singkong atau jagung atau sorghum musim ini dibandingkan tahun lalu.
10: Pemerintah Kabupaten Wonogiri terus memperkuat diversifikasi pangan di tengah tantangan kemarau panjang dan cuaca ekstrim yang berpotensi mengganggu ketersediaan pangan. Selain mendorong pangan alternatif, pemerintah juga menyiapkan cadangan pangan untuk wilayah yang dinilai rentan terhadap kerawanan pangan. Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wonogiri, Tiningsih mengatakan komoditas pangan alternatif seperti ubi kayu dalam bentuk gaplek dan sorghum sebenarnya telah tersedia di masyarakat terutama di Kabupaten Wonogiri bagian selatan. Namun tantangan terbesar bukan hanya ketersediaan komoditas, melainkan mengubah kebiasaan masyarakat yang selama ini menjadikan beras sebagai makanan pokok.
9: Sebenarnya komoditas substitusi dalam hal ini ubi kayu, ini biasanya juga disimpan oleh masyarakat itu dalam bentuk gaplek. Dan sorghum ini sebenarnya selalu ada di masyarakat, utamanya Wonogiri bagian selatan. Namun demikian, untuk merubah preferensi masyarakat terhadap makanan pokok beras, ini bukan hal yang mudah. Jadi sepanjang beras masih ada, maka masyarakat akan tetap memilih beras untuk makanan pokoknya.
10: Menurut Tiningsih, selama beras masih tersedia, masyarakat cenderung tetap memilih beras beras sebagai makanan pokok. Karena itu, pemerintah berupaya membiasakan masyarakat mengonsumsi makanan pokok secara lebih beragam. Di sisi lain, Pemkab Wonogiri memiliki cadangan pangan dalam bentuk beras untuk menghadapi kondisi rawan pangan. Pada situasi kemarau panjang dan cuaca ekstrim, beras telah dialokasikan untuk sejumlah wilayah yang rentan mengalami kerawanan pangan.
9: Jadi berdasarkan peta FSVA, peta ketahanan dan kerentanan pangan, ini alokasinya sebesar 14.490 ton beras, yakni dialokasikan di Bugelan dan Pucung, Kecamatan Keswantoro, kemudian Sidorejo, Kecamatan Tirtomoyo, Jeblokan, Kecamatan Karangtengah, dan Desa Gendayaan, Kecamatan Paranggupito.
10: Pada saat bersamaan, pengembangan pangan alternatif seperti sorghum, jagung, dan ubi kayu terus dilakukan agar masyarakat memiliki sumber pangan lain selain beras. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Mendengar dampak musim kemarau di Kabupaten Boyolali terus meluas hingga 13 kecamatan. Pemerintah Kabupaten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD terus mendistribusikan air ke beberapa wilayah terdampak. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Boyolali, Eri Purwonugroho, mengatakan hingga kini distribusi air sudah mencapai 1.234 tangki atau 6,353 juta liter.
11: Ini sampai sekarang itu sudah 1.230 tangki, Mas.
12: Musim kemarau yang dianggap lebih panjang dari tahun biasanya membuat masyarakat Kabupaten Boyolali yang berada di wilayah terdampak kekeringan sudah mulai kesulitan mencari air bersih. Dalam menanggulangi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Boyolali terus hadir di tengah-tengah masyarakat menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak. Ditemui saat mendistribusikan air bersih ke wilayah Desa Bojong, Jatilawang, Bengle, dan Garangan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali, Eri Purwonugroho, mengatakan distribusi air bersih hingga kini sudah mencapai 1.234 tangki atau 6.353 juta liter air bersih.
11: Dropping air Desa Bojong untuk hari ini 2 tangki, Jatilawang, Bengle, dan Garangan. Dan yang lainnya itu seperti PDAM, RSU itu juga distribusi air ke desa-desa sesuai jadwal yang sudah disawarkan dari BPBD Kabupaten Boyolali. Untuk prioritas dari air itu pengajuan dari desa, biasanya dari desa, terus ditindaklanjuti dari BPBD, dijadwalkan terus didistribusikan gitu, Mas. Untuk tahun ini mulai kekeringan itu kan bulan Juni ya, Mas. Bulan Juni sampai sekarang itu sudah 1.230 tangki, Mas. Itu untuk beberapa kakak yang di 13 kecamatan yang berdampak kekeringan, ya. Untuk kendala ini sementara mungkin jalan ya, masuk itu kan kadang ada yang rusak, kadang lah itu dibuatkan seperti tandon untuk satu kampung itu yang bisa masuk tangkinya.
12: Sementara itu, Wati, salah satu warga yang menerima bantuan air bersih, merasa bersyukur mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Boyolali. Dirinya mengaku dengan bantuan air bersih ini bisa digunakan untuk mandi dan mencuci pakaian dengan menggunakan air bersih.
13: Terima kasih untuk bantuan air bersihnya.
14: Kami sangat berterima kasih sekali kepada dewan-dewan semuanya. Intinya hari ini kita bisa mandi air bersih sepuasnya. Iya, bisa nyuci. Gak nenteng-nenteng lagi, gak cari air di ladang, di kali.
12: Pemerintah Kabupaten Boyolali terus memberikan perhatian kepada masyarakat yang berada di wilayah-wilayah terdampak. Jutaan liter air bersih terus didistribusikan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat demi memastikan kebutuhan air tercukupi. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Ratusan siswa SMK Jaya Wisata Surakarta antusias mengikuti program Persis Goes to School yang menghadirkan jajaran pemain profesional Persis Solo di sekolah setempat. Kegiatan interaktif ini menjadi ajang motivasi sekaligus edukasi profesi bagi para pelajar.
15: Ini kan contoh, ini loh pemain-pemain sepak bola yang memang kalau ditekuni serius, profesional, ini menjadi seperti ini.
16: Kemeriahan mewarnai halaman SMK Jaya Wisata Surakarta saat tiga penggawa Laskar Samber Nyawa, yakni Teguh Amiruddin, Dava Habibullah, dan Terence Puhiri menyapa para siswa. Kehadiran para atlet profesional ini membawa suasana segar melalui berbagai permainan ketangkasan hingga sesi main game bersama. Kepala SMK Jaya Wisata Surakarta, Suprapti, menilai Kegiatan ini sangat positif untuk mengubah pemikiran para siswa mengenai dunia olahraga. Menurutnya, interaksi langsung dengan atlet idola dapat menjadi dorongan nyata bagi pelajar yang ingin menekuni dunia sepak bola secara profesional.
15: Sepak bola yang memang kalau ditekuni serius, profesional, ini menjadi seperti ini. Gitu. Ini gambaran nyata. Ini saya lihat seperti itu biar anak ini termotivasi yang memang punya passion untuk sepak bola. Dengan persis kesini, itu saya kira merubah mindset mereka untuk misalnya hanya sekedar main-main, sekarang oh ternyata bisa seperti ini.
16: Sementara itu, Head of Business Development Persis Solo, Caroline Angelina memaparkan, program kunjungan ke sekolah-sekolah ini sengaja dirancang untuk mendekatkan klub dengan generasi muda. Selain pembinaan minat olahraga, program ini juga bertujuan untuk regenerasi supporter lokal.
17: Konsepnya sebenarnya kita tuh pengen istilahnya regenerasi baik dari supporter maupun dari pemain. Jadi makanya kita mengenalkan Persis ke teman-teman sekolah, terutama pelajar ya, khususnya itu memang untuk mengenalkan Persis Solo untuk regenerasi.
16: Melalui program Persis Goes to School ini, pihak manajemen menargetkan kunjungan ke 20 sekolah di wilayah Solo pada musim ini. Diharapkan semangat para pelajar dapat terpacu untuk terus berprestasi dan mendukung klub kebanggaan daerah. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Dan pendengar, haul ke-115 Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi di Masjid Ar-Riyadh, Pasar Kliwon Solo mendapat dukungan bantuan dan relawan dari berbagai daerah. Salah satunya berupa 90 unit sound system yang didatangkan dari Banjarmasin untuk mendukung kelancaran rangkaian kegiatan haul.
18: Yang sound itu dari Banjar.
19: Banjar.
18: Mereka bawa 90 horn dari Banjar.
0: Penyelenggaraan haul ke-115 Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi di Masjid Ar-Riyadh Pasar Kliwon Solo yang berlangsung mulai 30 September hingga 4 Oktober 2026 mendapat dukungan dari jamaah dan relawan dari berbagai daerah untuk mensukseskan acara. Bantuan yang diberikan tidak hanya berupa bahan pangan, tetapi juga peralatan pendukung hingga tenaga. Salah satu panitia haul Solo sekaligus canggah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, Abdul Qadir Hasan Al-Habsi mengatakan, panitia menerima berbagai bentuk bantuan untuk menunjang pelaksanaan haul mulai dari bahan pangan, videotron, hingga perangkat pengeras suara. Salah satunya mendapat bantuan relawan yang paling jauh yang membantu setiap tahun berupa 90 horn atau sound system yang didatangkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
18: Ya pokoknya setiap ada yang bantu kita terima. Yang sound itu dari Banjar.
19: Banjar.
18: Mereka bawa 90 horn dari Banjar. Terus naik ini mereka naik apa? Mobil itu, mobil apa? Pickup. Ada sekitar 3 atau 4 videotron kalau nggak salah. Ada beberapa videotron disiapkan juga buat yang di luar. Speaker juga di luar banyak kalau acara. Ya pokoknya.
0: Selain bantuan berupa barang, dukungan juga datang dalam bentuk tenaga. Sejumlah relawan dari berbagai daerah secara sukarela membantu mengolah bahan pangan untuk disajikan kepada para tamu. Penyelenggara berencana menyiapkan 3.000 nampan nasi kebuli untuk haul kambing yang disiapkan kira-kira 200 hingga 300 ekor kambing. Abdul Qadir mengatakan, makanan yang disajikan selama haul tidak hanya disiapkan oleh pihak Masjid Riyadh, sejumlah pihak turut memberikan makanan maupun membantu memproses masak. Para relawan bahkan ada yang datang dengan membawa peralatan masak sendiri. Mereka berasal dari berbagai daerah termasuk Pasuruan, Solo, dan daerah lainnya.
18: Datang sendiri. Tahun lalu yang biasa bantu sebagian tidak datang, ada lagi yang lain. Pokoknya siapa yang ada pasti insyaallah alhamdulillah selalu jalan. Terkadang dari Pasuruan, dari daerah lain, dari Solo.
0: Tak hanya membantu penyediaan konsumsi, sejumlah relawan dari luar kota juga turut membantu menjaga kebersihan sekitar Masjid Riyadh Solo selama rangkaian kegiatan haul berlangsung. Terpisah, Camat Pasar Kliwon Ari Wibowo menjelaskan, Kecamatan Pasar Kliwon akan melibatkan seratusan petugas kebersihan. Biasanya banyak sampah di jalan-jalan protokol hingga perkampungan yang menjadi persoalan setelah acara. Selain itu, kata dia, Kecamatan Pasar Kliwon akan menugaskan personel
19: Linmas yang bertugas selama 24 jam. Mereka akan bergabung dengan tim keamanan gabungan yang bertugas selama acara Haul Solo.
20: Ya, kami terus menerus juga personil Linmas, pasti kami 24 jam nanti bergabung dengan keamanannya Satpol ya, sebagai koordinator di titik-titik tertentu yang ditugaskan. Sudah ada rapatnya. Terus yang kedua, petugas sampah kami juga all out.
19: Perlu diketahui Kecamatan Pasar Kliwon akan menyediakan pendopo dan fasilitas lainnya bagi tamu yang akan hadir mengikuti acara Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Demikian rangkaian warta siang RRI Surakarta. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Penanganan kebakaran di TPA Putri Cempo memasuki tahap pendinginan. Satreskrim Polres Karanganyar menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan investasi bodong pada Koperasi Alfa Dinar dan BMT Dinar Mulia. Saya Wiwi Martani bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Pancasila sering kita dengar dalam upacara, sering pula kita hafalkan sejak sekolah. Tapi, sudahkah Pancasila hadir dalam keseharian kita? Ketika kita menghormati tetangga yang berbeda keyakinan, ketika kita membantu tanpa bertanya siapa yang akan membalas, ketika memilih bermusyawarah daripada memaksakan kehendak, disitulah nilai Pancasila hidup. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita, Pancasila bukan hanya untuk diucapkan, tetapi untuk dilakukan. Karena nilai sebuah dasar negara terlihat dari bagaimana kita memperlakukannya dalam kehidupan nyata.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakual.
3: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
4: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
3: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
4: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
3: Piye solusinya apa?
4: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
3: RRI?
4: Iya.
3: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
5: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: di jam santai menghadirkan interaktif pendengar.
1: Bu, ayo apa kapal yang banyak di pinggir jalan, ayo cepat.
2: Banjir kan kira gede mah kok ono wae mareke lucu to Mbak Sisi ngamun tuh.
0: Request lagu.
3: Lagunya lupa-lupa ingat aja.
1: Lupa-lupa ingat dari kuburan band ya?
3: Ya.
0: Dan memutarkan lagu-lagu pilihan. Jam Santai hadir setiap hari Rabu sampai dengan Senin pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Surakarta. Jam Santai.

0: Jam santai hadir untuk pendengar. Dan tema kita hari ini, pendengar, karena ini hari musik internasional ya. Iya, musik internasional. Saya mau tanya kepada pendengar nanti ya, kira-kira saat mendengarkan musik itu perasaan yang muncul itu apa gitu ya. Baik, langsung saja ini ada yang sudah masuk ya. Selamat siang, jam santai, Oma.
1: Jam santai, selamat siang, Mbak Wiwi.
0: Selamat siang, Oma.
1: Kalau dengerin musik itu, perasaannya itu kayak kembali ke pas musik itu lagi booming gitu loh, Mbak.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu ya.
1: Perasaannya, wah dulu itu ya lagunya itu sering dinyanyiin di sekolah atau apa gitu. Jadi memorinya keluar gitu.
0: Memorinya keluar gitu ya. Dan lagu yang paling membuat memorable apa tuh?
1: Aku suka lagunya ini, Mbak, yang Dilan itu, Mbak.
0: Oh, Dilan.
1: Iya. Mbak, itu yang dulu kita masih remaja itu loh.
0: Oh.
1: Dulu kita masih remaja kita.
0: Judulnya apa itu?
1: Itu sama judulnya. Dulu
0: Oh,
1: kita masih remaja.
0: dulu kita masih remaja ya.
1: Iya.
0: Oke. Terus?
1: Mbak Wiwi. Kemarin katanya Pak Aris itu, Mbak Wiwi suka marahin Pak Aris. Nek kulon ku diseneni terus kali Mbak Wiwi gitu katanya, Mbak. Kalau di iklan itu kok romantis, ada yang nanya gitu. Wah, ki romantis pripun wong kula diseneni terus kali Mbak Wiwi kok ngoten.
0: Iya toh. Nah, iya toh. Kala.
1: Selamat siang, sehat selalu.
0: Oke, baik.
1: Salamnya buat Bu Agustin, Bu Elisa, buat Aditya Fajar Mulana di Klaten, Mbak Siang.
0: Iya.
1: Mbak, itu lagunya tadi bisa di.
0: Iya, bisa. Bisa.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama. Terima kasih, Oma juga. 638055. Selamat siang, jam santai.
2: Jam santai.
0: Kok kecil sekali?
2: Jam santai, Kak Wiwi.
0: Jam gimana santai kabarnya, juga. Kak? Kabarnya sangat baik.
2: Iya, tanggal 1 baik. Ini aku kan 10 harian enggak on air, Kak.
0: Iya, kenapa?
2: Iya, ini kan kakak saya kan baru merenovasi rumah itu.
0: Oh, baru merenovasi.
2: Ya, sambatan.
0: Oh, gitu. Ya, nabung berarti.
2: Nabung apa? Ini yang bongkar nabung itu Kak Wiwi hari ini.
0: Ah, amin, amin, amin.
2: Ya. Nah, enggak gaji ya.
0: Kalau gajinya sih... Kayaknya belum naik.
2: Belum. Ya mudah-mudahan nanti tahun depan akan dinaik.
0: Oh iya, iya.
2: Sama bosnya.
0: Oh, sama bosnya.
2: Iya.
0: Ya mudah-mudahan.
2: Lagunya ini Kak ya.
0: Apa?
2: Apa ya Kak ya? Pelangi di bola itu loh Kak.
0: Oh, ada pelangi.
2: Iya, iya.
0: Ya, boleh.
2: Salam-salam ya Kak.
0: Boleh salam untuk siapa?
2: Salam-salam Kak.
0: Ya.
2: Buat Bunda Modesta, selamat siang. Gimana kabarnya Bunda? Semoga selalu sehat. Tante-tante juga selamat siang. Bunda Elisa yang dipasang selamat siang. Kemudian Bunda Endang Soekarjo, mudah-mudahan sudah sembuh ya lambungnya. Sehat selalu. Bu Jumere Ngadirojo, Bunda Watipa, kemudian Mbok Nah di Pasar Legi selamat siang, Mbok D, Mbok Menti yang di Patian selamat siang, keponakan Bu Citra Lestari juga, dan ada Papi Kris, Papi Sardi Mekonang selamat siang, Papi Muladi, Pak Petri, Bang Andi, dan semua tanpa terkecuali ya Kak.
0: Oke, baik.
2: Semuanya selamat siang, selamat istirahat.
0: Iya.
2: Kak Wiwi sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Semangat. dari abad ya bersama putra wayahipun.
0: Amin. Matur
2: nuwun Kak Wiwi.
0: Sami-sami. Selamat siang. Pak Beni di kidul kali. Selamat siang Pak Kris.
3: Selamat siang yang punya lor kali.
0: Ini tadi ketemunya sama yang kidul kali. Nah ini ya, juragan Etan Kali. Nah
3: saya.
0: Iya.
3: Saya Etan Kali Bengawan.
0: Betul.
3: Pak temanya Kris. ada nih?
0: Ada no, lah itu tadi lo. Kalau mendengarkan musik itu biasanya apa ya? Kesan apa perasaan gimana nih yang kemudian keluarkan kalau misalnya kecenderungan ya Pak ya. Betul. Orang sedih itu kan pengennya lagu-lagu yang melo. Iya enggak?
3: Iya, Mbak.
0: Nah,
3: gini. Walaupun saya itu kadang belum ngantuk, sudah ngantuk. Itu kalau mendengar musik itu memang pengantar tidur, Mbak.
0: Iya.
3: Misalkan belum bisa tidur ya, Mbak. Ini jarak jauh ada musik yang saya senangi. Itu judulnya kadang saya tahu kok, Mbak. Kan di kampung ya ini.
0: Iya, betul.
3: Sumnya lagu jadul. Nah, saya di radius 3 kiloan. Sekarang ini soalnya kan horek semua tuh, Mbak.
0: Iya.
3: Wah, ini lagunya ini lagu-lagu saya semua waktu itu. Jadi istilahnya seperti lagunya Roma ya. Kalau enggak ada musik, dunia kan sepi kurang asik.
0: Iya.
3: Jadi bagaimanapun, walaupun sekecil apapun, saya tidur itu selalu mendengarkan musik.
0: Harus ada musik dulu ya.
3: Iya, ini termasuk keberuntungan Mbak Wiwi. Saya WA tidur, tidak, saya tinggal tidur. Wah, ini berhubung ada hari musik ya, saya sempatkan dulu on air.
0: Iya, habis ini mau tidur lagi sambil tidak mendengarkan lagu-lagu.
3: Mendengarkan.
0: Sampai nanti entah kemana gitu ya. Entah oke, sampai di mana. Oke.
3: Salam-salam benar ya.
0: Ya, monggo.
3: Buat Pak Beni, Mbak Oma, selamat siang. Mbak Diva dan Pak Birudi di kampung Sewu.
0: Iya.
3: Bunda Tanti, Bu Agustin, Bu Mendi, Bunda Modesta, Bu Elisa, Pak Tapto, Kak Bima, Tamua, Bindang tiga-tiganya, Inem dan Bu Yuni. Selain itu nanti biar disambung yang belakang ya Mbak.
0: Iya.
3: Tadi saya riwas lagu belum Mbak?
0: Belum.
3: Ku tak bisa ya Mbak?
0: Ku tak bisa?
3: Iya.
0: Dari siapa itu?
3: Slang.
0: Oh slang ya. Oh iya yang benar ku tak bisa.
3: Ya. Ya tadi aku saja.
0: Oke.
3: Oke ya.
0: Oke baik.
3: Karena ada Mbak Wi ya, aku tak bisa. Oke.
0: Ya oke. Sama-sama. Terima kasih Pak Kris ya. Oke. Kemudian sebentar. Sekarang di WhatsApp dulu ya. Di WhatsApp ada Bu Agustin. Selamat siang Mbak Wi, salam sehat di jam santai ya, absen antri lagu Astrid, kau jadikan aku yang kedua. Salam sehat, bahagia semua pecinta jam santai tanpa kecuali. Salam terkhusus yang tugas Mbak Wi ya, terus semangat bahagia, tugas-tugasnya sukses lancar, dimudahkan semua urusannya. Kemudian juga ada Pak Sardi di Pekonang. Jam santai. Salam buat Pak Beni, Pak Muladi dan Pak Tri. Bu Elisa, Bu Agustin, Bu Menti, Bu Tanti, Bu Endang, Sukoharjo dan lain-lain ya. Untuk Mbak Wi yang selamat bertugas. Doa dari sini tetap sehat, semangat selalu, sukses nggih. Lagunya dari Bruri. Satu penelpon lagi, selamat siang. Loh, terputus ya. Baik, saya akan hadirkan dulu satu. Oh, ada Pak Tri. Baik, langsung saja saya angkat. Selamat siang Pak Tri.
4: Alhamdulillah terangkat. Cukup iya. Siang,
0: Pak siang Mbak. Inggih Pak Tri.
4: Pak Baripun, dos pundi, saya sehat toh Mbak. Tanggu tentang santai.
0: Iya Pak Tri.
4: Nggih, mungkin tak sah. Kepinan kesehatan kesayangan dari keluarga.
0: Amin. Monggo Pak Tri. Lagunya apa? Nggih. Pak Tri yang mirengke lagu pripun Pak Tri?
4: Lagu napa?
0: Pak Tri kalau mendengarkan musik. Nah, itu kalau mendengarkan musik itu biasanya kesannya gimana Pak Tri? Sing paling disenengi musik napa Pak Tri?
4: Kula nek saniki nggih musik ngan lagu-lagu tembang kenangan, Mbak, kenangan era 70-an, 80-an. Namun nek nggih remen ning nek dangdut nggih kali goyang-goyang sirahe napa kakie ngoten niku.
0: Iya.
4: Dene nek pop biasa nggih biasa mawon mboten nganu. Ning remen nggih antusiane sing paling remen kula lagu kenangan, Mbak, tembang
0: kenangan. Oh, lagu kenangan nggih.
4: 70-an, 80-an niku, Mbak. Sing remen kemarin kula tembang sing enggal-enggal kados sing niki napa era-era 2000 ke atas nu mboten apa Mbak dadi sing anu nggih sing kerep ngrungokke jaman riyen kan sing riyen-riyen ngoten lho.
0: Iya.
4: Lah mari sibuk nyambut damel riyen di atas 2000 sampai sekarang niku kan nganu riyen nganu sibuk nyambut damel terus dadi mboten sempat nganu Mbak. Lagu-lagu ngoten mboten sempat mboten apa lagu sing enggal-enggal niku.
0: Nggih. Baik, sekarang Pak Tri mau pilih lagu apa?
4: Tanda-tandanya, Mbak.
0: Tanda-tandanya, nggih.
4: Nggih.
0: Ya. Terus salamnya?
4: Oh, nggih. Kados padatanipun sugeng sang kagem Bapak Gator, Kakak Dede, Kakak Isti Aisyah, Kakung Jos Dewan Kalimantan, sugeng sang kangge Bunda Yuni, Mas Andi, sugeng sang kangge Mas Andrian, Bunda Kartapi Kris dan Mbak Lali, sugeng sang kangge Mas Kartosuro, Bunda Ikan Percal Madu, Bapak Yanto Percal Madu, Sugeng Caka Kepo Memukimin, Bapak Kris, Bapak Beni, Bapak Mulaidi, Bapak Paidi, Bapak Papi Rudi, Bapak Bambang Mudop, Bapak Bidja, Mas Bidja Jambi, Sugeng Caka Kepo Bapak Fato, Bapak Sati, Bapak Lekarim, Sugeng Caka Kepo Bapak Roman Muhammad, Bapak Cu, Bapak Muhammad Mas Faisal, Gitu Matang Sultan, Bapak Siranto Tawang Sari, Sugeng Caka Kepo Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yanti Bedan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Martin Strawberry, Mbak Citra Lestari, Mbak Ma, gitu matang Mbak Dewi, Mbak Sri Maharani Selalu, gitu Mbak Sri, Mbak Sri Hartini, gitu matang Bunda Agustin, Bunda Mentik, Bunda Elisa, Bunda Mudesta, Bunda Dang Sri Wikuti, Bintang Sri Handayani, Bunda Dang Sri Wintang Watan Jepardo, gitu matang Bunda Jasri, Sugeng Sel, Kakak Bunda Kinem, Bunda Temuwati, Mbak Tarwi, Yang Sunu, Yang Nurul, Bitu Mantung, Bunda Sitri Subarjo, Bunda Ratu Jatan, Bunda Tifah, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Natalia, Bunda Sriatun, Bunda Ronaldani, Bunda Natuti, Bunda Tri Keprabun, Bunda Nulusian, Bitu Mantung, Bunda Wigati Wanasopo, Bunda Fitri Sugarjo, Bunda Nini Sating, Bitu Mantung, Bunda Umi Karin, Bitu Mantung, Bapak Ki Asem Gede, Sugeng Siang, Bitu Mantung, Pak Puja, Engkang Pak Wonten Pituni Papua, selamat sore. Dumateng sedaya kebanyakan jam santai menika, sugeng siang, salam sehat, salam sejahtera.
0: Baik.
4: Kembali matani sekeluarga,
0: mengitasa
4: pinaringan, dan kesarasan, kelancaran, kawih dijengan, anggenipun, nyai sedaya kewajibanipun, jahat pinaringan, dari kata berkah melimpah, sayangkang barokah.
0: Amin.
4: Matur nuwun
0: sami-sami, nggih, monggo Pak Tri. Ya, baik pendengar, saya akan hadirkan dulu satu nomor lagu. Ini tadi yang minta dari Oma ya, di Gentan ya. Dari ini soundtracknya Dilan. Baik, tetap bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga pemini untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak dapat dijangkau dan gagal terhubung ke laman yang ada pada unggahan. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan Hive Moderation, diketahui bahwa foto tersebut merupakan hasil rekayasa.

0: rekayasa kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9%. Melansir dari pnm.co.id, pemerintah memberikan bantuan bagi pelaku UMKM yang hanya bisa didapatkan melalui pendaftaran digital pada aplikasi online Single Submission atau OSS atau laman resmi os.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aku tak bisa jauh. Baik,
1: jauh santai.
0: Betul, Bu Modesta.
1: Ya,
0: apa kabar?
1: Siang, Mbak Bibi.
0: Selamat siang juga, Inggi.
1: Sehat selalu ya, Mbak.
0: Amin, amin, amin.
1: Iya.
0: Bu, musik, Bu. Musik yang paling melekat di hati.
1: Musik ya?
0: Iya.
1: Musik apa lagu, Mbak?
0: Musik.
1: Oh, musik.
0: Iya, suka musik dengan genre apa misalnya? Musik klasik atau?
1: Oh, klasik saya suka, Mbak. Klasik, ya. Yang agak-agak itu apa? Mendayung-dayung.
0: Oh, iya.
1: Iya.
0: Kalau Sebastian Bach misalnya.
1: Iya. Iya.
0: Mozart. Vivaldi.
1: Orang kuno kok ya sukanya ya klasik.
0: Saya juga semi kuno kalau gitu, Bu, ya. Sama, saya suka musik-musik musik klasik saya suka, orkestra yang kayak gitu sangat suka.
1: Oh iya, ya. Iya. Sekarang jarang keluar ya di TV itu ya.
0: Iya, mahal.
1: Mahal ya.
0: Mahal. Iya.
1: Iya.
0: Baik,
1: lagunya ya, Mbak.
0: Apa, Ibu?
1: Request ya.
0: Ya,
1: lagunya saya tuh Yuni Shara kok suka ya, nggak tahu nih. Suka ya. Kalau yang itu ya Ermi Kuli itu juga suka. Iya, yang lagunya enak gitu.
0: Oh iya. Yuni
1: slow gitu.
0: Oh, yang Jen yang slow ya. Oke, Ermi Kulit. Pertama Ermi dan Kulit terakhir itu misalnya.
1: Iya. Terus kasih.
0: Oh iya.
1: Suka.
0: Bagus memang.
1: Iya. Ya.
0: Oke. Okay. Nah, kali ini pengin mendengarkan lagunya siapa dulu?
1: Oh iya. Yuni Shara ya, Mbak?
0: Yang apa?
1: Surat Undangan.
0: Oh iya. Ya,
1: cuma lagunya yang suka. Kata-katanya enggak sanggup. Salam-salam ya, Mbak.
0: Baik-baik, monggo-monggo.
1: Pertama buat Mbak Wiwi, selamat bertugas, sehat selalu. Terus Bapak Kris, Papi Rudi, Om Beni. Terus Bu Indang Sukoharjo. Ibu Tifa, Ibu Elisa, Bu Yuni di Semarang, Ibu Indang Cemani, Bu Retno Hardani, Mbak Tanti, juga Inggi. Ibu Hajasri, Bu Menti, Ibu Muharsih Wonogiri, Ibu Heru, dan semuanya, Mbak.
0: Baik.
1: Nanti kelamaan.
0: Iya.
1: Ganti yang menunggu.
0: Betul.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, ya, Bu Modesta.
1: Bisa apa cerita sama.
0: Oh, ini. Terima kasih kembali. Sehat. Sehat selalu, Bu Modesta.
1: Ya,
0: baik.
1: Kasih.
0: Sama-sama. Oke, dari Bu Modesta di berikutnya. Selamat siang, jam santai. Halo.
2: Selamat siang, Bu Wiwi.
0: Selamat siang, Bu Denil. Sehat selalu.
2: Ini pangestu, sak kunduripun, sedulur.
0: Nggih, kula sehat walafiat.
2: Nggih.
0: Musik, Bu De.
2: Oh, temanya musik.
0: Nggih. Apa yang paling digemari?
2: Saya itu yang sentimental.
0: Oh, yang sentimental. Ya, sunyi sepi sendiri.
2: Tapi saya ya maaf ya, sukanya itu lagu barat lama deh.
0: Oh, lagu barat lama. Ya. Where do I begin to tell the story of how great love can be?
2: Ya, itu Max Monroe juga suka.
0: Oke.
2: Terus pokoknya anu Al Martino, terus Disney, apa itu Wilson yang semuanya itu. Kalau yang Indonesia ya suaranya Bruri, Posindratmo, sama Bob Tutupuli.
0: Wah, itu sudah top-topnya.
2: Pokoknya itu saya nak cili-cili itu saya gak suka.
0: Cah cili-cili.
2: Yang cah cili-cili itu loh, itu saya kurang-kurang anu gitu, kurang masuk di hati. Ya yeah. Maklum kadang Mbak yeah.
0: Tua. Biar berjiwa muda. Iya. Ini. Berarti ini lagunya apa ini?
2: Tapi kalau di agam boleh sih.
0: Oh, di agam boleh.
2: Kesempatan itu ya.
0: Oh iya.
2: Itu agak-agak apa gengerancak ya, tapi kan sama itu.
0: Iya.
2: Iya.
0: Oh, di agam ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau salamnya saya tak nunggu Pak Tri ya, Jeng ya. Pak itu kemuan juga. Terus siapa Bu Elisa atau Bu Modesta yang barusan ini tadi?
0: Bu Modesta.
2: Oh, Bu Modesta. Anu loh, saya itu meskipun kadang enggak uman telepon itu ya mesti saya mendengarkan.
0: Oh, ngaten ji.
2: Waktu sendiri siaran pagi itu ya Jeng ya.
0: Ji.
2: Saya mau pergi itu jadinya enggak mau.
0: Iya, iya.
2: Iya. Nah, saya sekali apa sak teleraman mesti mendengar.
0: Oh kok. Iya, inggi.
2: Iya,
0: inggi.
2: Jaga buat Dewi, juga sehat selalu.
0: Amin.
2: Tuhan memberkati.
0: Amin, amin.
2: Keluarga dan garwa putra di
0: sini. Amin. Inji, sami-sami monggo monggo. Ya, terima kasih Bu Denil. Satu lagi ada Pak Muladi ya. Selamat siang Pak Muladi. Halo. Ya.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang Pak Muladi. Inggi. Pak Muladi. Ya, biasa kalau Gunung Kidul Bantul ya. Bantul ya, beda ya dengan Gunung Kidul ya. Yang paling
3: panas cuacanya.
0: Oh iya. Jadi, yang paling disukai apa ini? Musiknya.
3: Sukai musik.
0: Suka musik apa ini? Pop.
3: Oh, pop kalau aku ini. Yang aku kan mania, kos plus mania itu.
0: Oh iya.
3: Aku paling seneng kos plus itu.
0: Oh iya.
3: Pop. Ya sih, ya apa aja lagu pop Melayu, keroncong.
0: Yang oh, dari gitu ya. Oh gitu ya. Oh gitu
3: nih. Iya. Oke. Okay. Hampir setiap hari aku pasti dengerin musik kos plus itu.
0: Oh gitu. Wah. Iya.
3: Yes. Kadang-kadang aku kok apa nyanyi karaokean di tempat apa di warung kopi itu. Ya ada organ tunggal.
0: Oh, suka nyanyi juga.
3: Iya. Di rumah ya karaokean di rumah.
0: Iya. Yeah. Katresnan. Oh, Katresnan.
3: Oh, Katresnan itu sudah aku. Ang aku tiap aku tampil di kampung pasti ada aku itu.
0: Oh, pasti ada itu.
3: Iya, itu lagu kebanggaan itu. Katresnan. Yeah. Oh, Katresnan. Kang lagi kan temenan.
0: Iya. Baik. Ini oke. Okay.
3: Kemarin ya aku habis latihan untuk pentas besok gitu.
0: Oh ya. Waduh.
3: Ada Hari Sumpah Pemuda ini.
0: Iya, tanggal 28 nanti ya.
3: Iya.
0: Mau nyanyi lagu apa tuh Pak Muladi?
3: Ya kos plus itu.
0: Oh, kos plus itu.
3: Iya. Kan ada di kampung ada.
0: Ada grupnya.
3: Band.
0: Oh, ada bandnya. Oh iya.
3: Sekampung.
0: Baik. Ini mau ngersakin lagu apa?
3: Masih bisa ini lagunya.
0: Sepertinya masih. Mudah-mudahan bisa.
3: Nah, kalau bisa aku tak minta dari yang aja. Dari siapa ya?
0: Siapa?
3: Fatin.
0: Hah?
3: Fatin. Fatin.
0: Oh, Fatin. Fatin. Ya, iya, baik.
3: Apa lagunya itu loh? Aku Milih Setia, Bu ya.
0: Oh iya, Aku Memilih Setia.
3: Ya, yeah. Salam-salam.
0: Iya, yeah, buat siapa nih?
3: Barusan Bu Modesta ya.
0: Iya.
3: Ya, selamat siang Bu Modesta juga. Ya, Bu Agustin, Bu Anggun, Bu Elisa, Bu Kartika Fitri, yeah. Bu Rutnas dan Bu Yuni, Bu Nini. Bu Temu, ada Bu Menti, Bu Endang, Bu Tifa juga, Bu Sindi, Mbah Tarmi, Bu Isma, Bu Yatmi, Bu Wigati, Bu Riri, Bu Lastri, Mbok Nah, Bu Tanti juga, Mbak Citra, Mbak Angel, Mbak Dewi, ada Mbak Siti Aisyah di Batam, Kalbar ya.
0: Kalbar, betul.
3: Di Batam itu kan Mas Andi.
0: Iya.
3: Ada Mas Andrian juga, Mas Bima, ada Pak Benny, Pak Chris, Pak Aidi, Pak Faisal ya. Pak Jo, Pak Sin, Sardi di Pekonang ya.
0: Iya.
3: Pak Lilir, Pak Karim, Pak Gatot, Pak Tri, Yasin Gede, dan semuanya.
0: Iya, baik.
3: Untuk Mbak Wiwi, selamat siang, jam santai. Semoga sehat selalu.
0: Baik, terima kasih kembali.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Baik, dan saya akan bacakan ada banyak WhatsApp yang sudah masuk ya. Ini ada Bu Retno Hardani. Selamat siang Mbak Wiwi, sehat selalu nggih. Salam ke Mbah Tarmi, Pak Tri, Pak Muladi, Bu Modesta, Bu Endang Cemani. Lagunya Nuansa Kasih dari Sandro Tobe. Itu lama, lagunya lama sekali nggak diperdengarkan ya. Dari Umi Aziz di Karanganyar. Jam santai Reri mendengar lagu yang mengandung hal-hal positif yang elegan. Boleh pop, boleh dangdut, religi, bisa menghadirkan kebahagiaan. Kalau musik-musik koplo itu malah bikin pusing. Oh iya, boleh. Ada Cik Lingling, selamat siang Mbak Wiwiku tersayang. Semoga sehat, Ji, sehat. Kalau aku mendengarkan musik, kalau mau tidur Mbak, lama-lama bisa tidur begitu. Salamnya kagem beliau Bunda Tanti, Bunda Elisa, Bunda Modesta. Ada Bunda Menti, Bunda Wigati, Bunda Rere, Bunda Agustin, Pak Dekres, Om Andi Batam. Semoga beliau semuanya sehat dan bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Lagunya ikut aja Mbak. Terima kasih kalau lagunya ikut ya, senang sekali. Saya akan hadirkan dulu satu nomor lagu dari Bruri Marantika dan Dewi Yul. Dengan Karisma Cinta untuk Pak Sardi yang lagi ngelukis. Hari ini ngelukis apa? Tetap bersama kami di Jam Santai.

0: Kita berbeda, tapi kita satu.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
2: Dari Miangas hingga Rote.
0: Kita bicara dengan beragam bahasa.
1: Berdoa dengan cara yang berbeda.
0: Tapi langkah kita satu. Maju bersama.

0: Kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya. Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
1: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Karena kita Indonesia.

Jam santai masih lumayan banyak ya waktunya. Kemudian ini saya mau sapa dulu yang ada di tadi Pak Prapto tadi ya, minta lagunya apa Pak Prapto? Oh, sepanjang jalan kenangan ya. Baik, kirim-kirimnya untuk Pak Kris, Pak Muladi, dan seluruh pendengar jam santai. Kemudian ada lagi, dari Mbok Nah ya, Mbok Nah di Pasar Legi. Selamat siang Mbak Wiwi, sehat ya, tanggal muda. Saya tanggal muda dan tua tetap senang kok. Pokoknya bersyukur. Tetap jaga, nah itu jaga pengeluaran biar tetap semangat ya. Kemudian Mbak tolong puterin lagunya, lagu santai ya dari Stephen and Coconut Tree. Siap ya. Salam sehat untuk Bu Dini, Bu Elisa, Bu Haja Sri, Bu Muharsi, Bu Mulatsih, Bu Menti, Bu Endang Cemani, Mbak Tanti, Bu Meni, Bu Sri Hartini, Citra Monga-Monga, Papi Rudi, Pak Muladi, Pak Beni, dan semua all crew yang terkasih. Untuk Mbak Wiwi selamat tugas, sukses selalu ya, rezeki lancar, selalu bersyukur, dan selamat siang, terima kasih. Seneng lagu yang melo-melo, baik kok Mbak malah ke KSO2. Enggak ah, kalau Mbok Nah itu lagu-lagunya, weh, pokoknya berkelas woy, pilihannya. Iya ya. Kemudian ada Theo di Magelang ya, 100% Indonesia. Iya. Mas Teo dari Magelang ya, mau request lagunya Asma Librasi dari Sugi Burnian. Oke ya, nanti kalau waktunya masih cukup ya, Mas Teo ya. Bu Elisa. Oh iya, Bu Elisa selamat siang nggih. Ada Bu Endang Sri Handayani di Cemani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jam santai kalau Bu Endang mau tidur selalu mendengarkan lagu-lagu pertama di Pro 1 gitu Mbak. Minta lagu Bintang Kehidupannya Slam. Dan buat Papi Rudi, Mbak Tanti, Mbak Riri, Mbok Nah, Bu Retno Hardiani, Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Menti, Pak Kris, Pak Tri, Mbak Citra Muah-Muah, Bunda Tifa, Bu Dini. Untuk semua saja selamat bertugas. Mbak Wiwi sehat selalu nggih. Terima kasih dari Cemani. Mbak, tadi Ibu sebelum Pak Tri itu sudah masuk, enggak terangkat. Oh ya toh Bu. Berarti tadi yang asa angkat tidak ada suaranya, saya kira sudah turun. Makanya saya terima Pak Muladi. Mohon maaf juga nggih. Bu Endang, Bu Muharsi di Wonogiri, selamat siang Mbak Wiwi. Jam santai request lagunya Christine Panjaitan, Claudia dan Aku. Salamnya buat Bunda Modista, Bu Mbok Nah, Bu Endang tiga-tiganya, Bu Rere, Pak Cu, Pak Bu Tarmi, Mas Andi dan semuanya ya. So Mbak Wiwi selamat tugas, sehat, semangat selalu, bahagia. Kalau aku dengerin musik, suasana bikin semangat kerja Mbak. Musik yang hatinya menjadi senang gitu ya. Semua lagunya saya senang pokoknya. Kalau aku suka sering nyanyi di Awi Sukoharjo Mbak Wiwi, lagunya lagu-lagu kenangan campur sari lagu dangdut. Kemarin baru saja, makanya kemarin gak dengerin RRI. Oh gitu ya. Awas lu ya, kalau gak dengerin RRI, awas lu ya, Bu Muharsi. Oke. Kita dengarkan lagunya dulu ya. Ini ada surat undangan tadi yang suka sekali dengan Yuni Syara. Ada Bunda Nil yang ada di Ampel sana ya. Kita dengarkan lagunya dan nanti akan ada kesempatan dari Odi Agam dan Dewi Yul juga. Tetap bersama kami masih di Jam Santai.

Ketika masyarakat memahami hukum, banyak konflik bisa dicegah sebelum membesar. Karena setiap persoalan diselesaikan dengan kepala dingin, bukan emosi. Literasi hukum juga menekan angka kriminalitas. Orang yang tahu batasan, tahu resiko, akan berpikir dua kali sebelum melanggar. Ia mendorong ketertiban, membentuk kebiasaan taat aturan, bukan karena takut dihukum, tetapi karena sadar itu penting. Dari sanalah lahir budaya sadar hukum. Budaya yang menjadikan aturan sebagai pedoman bersama. Dan ketika masyarakat sadar hukum, demokrasi tumbuh lebih sehat. Partisipasi menjadi cerdas. Keadilan tidak hanya dituntut, tetapi dijaga bersama. Literasi hukum hari ini adalah fondasi bangsa esok hari.

Iya, pendengar, hampir mendekati batas akhir ya. Saya hadir untuk Anda di jam santai sore hari ini. Satu nomor lagu dari Sandro Tobing ya, dengan Nuansa Kasih sudah kami hadirkan. Masih ada dua nomor lagu, mudah-mudahan semuanya bisa tercover ya. Terima kasih untuk semua yang sudah bersama saya. Ini saya bacakan WhatsApp yang terakhir dari Pak Sardi ya. Saya sekarang lagi mengelukis anggrek, Mbak. Bu Modesta, terima kasih sudah bersama kami. Dan sekaligus saya Wimartani, pendengar, harus undur diri dari suasana sore Anda ya. Terima kasih sudah bersama saya di kesempatan hari ini. Semoga Anda semuanya sehat selalu. Dan masih ada beberapa nomor lagu ya di jam santai sore hari ini. Dari Stephen and Coconut Trees, lagu santai, Mbok Nah dan semuanya bersama kami. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Surakarta sore ini bersama saya Renani Surya. Pendengar, apa kabarnya Anda? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, bahagia dan semangat. Saya juga semangat menemani aktivitas sore hari Anda sampai nanti jam 8 malam. Sepanjang Surakarta sore ini Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 081390015525. Dan sesaat lagi kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti beranda Asacita Korwil Nasional ya, dari RRI Pro 1 Jakarta.

0: Potret Kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
2: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es. Jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu. Itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
1: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
2: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat, move on-nya gitu si anaknya, cepat melupakannya gitu. Meskipun kita meminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami nggak bisa berbuat apa. Karena dari polisi juga, pada meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
1: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
3: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notice karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rangsangan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
4: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku itu mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyadar kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
3: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
4: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang terpengaruh tadi orang-orang sosial media.
3: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing yang kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
1: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
3: Yang pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak. Itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya, aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal, itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan bantu untuk bisa mengkomunikasikan, baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu, kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, di mana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
4: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak gini, ya itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
3: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan fair attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
1: penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Brenda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Brenda Astacita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Brenda Astacita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Brenda Astacita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum, itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup. Serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi kayak trauma gitu ya. Begitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasanya terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu, saya takut orang melihat saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasa jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh. Karena itu sama, itu semuanya dampak pada dampak mental pada manusia pada umumnya.
4: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
3: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
4: Terus kenapa nih Ibu kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual dia tuh memilih lebih memilih diam? Itu kenapa tidak mau bercerita begitu? Itu kenapa begitu?
3: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
4: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
3: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
4: Secepatnya ya harusnya. Ya.
3: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigul sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigul yang profesional.
4: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual ini yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
3: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Perlindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPT PPA Bovendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT di PPA. Saya harap kedepannya Bovendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.

0: Pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu, dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih Bu bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat, yaitu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini.
1: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gombal-gombalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
0: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
1: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya. Kita juga, jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah sebenarnya, gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu sih.
0: Nah, mungkin selanjutnya ini ya Bu, kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya Bu ya, apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
1: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
0: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
1: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
0: Berarti terlihat gitu ya?
1: Iya, pasti terlihat.
0: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
1: Benar, oke, ya. Apalagi anak-anak.
0: Lebih murung gitu.
1: Benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
0: Jadi untuk di kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
1: Ya. Kalau untuk di kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Iya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran, itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
2: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
1: Iya benar.
2: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
1: Kalau untuk saran orang tua, ya saya juga baru jadi orang tua ya 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih pekala terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah. Jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan misalnya nih, aku anggap kakak nih teman nih. Contoh kakak orang tua aku kan. Saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu. Walaupun saya tetap
2: ada
1: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
2: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Pendengar, demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Asta Cita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap berlebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Asa Cita, produksi RRI Cirebon, dengan tema Berani berkata tidak, mengenal batas, dan menghormati sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba? Cewek itu contohnya ya, perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingatkan, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu. Nah itu
2: pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan, apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Hajah Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmati dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Hajah Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
4: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, nggak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
5: Di hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan, dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal, setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Beranda Asa Cita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya, Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Asta Cita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Bu, kenapa ya tempat sampah kita cepat sekali penuh?
1: Karena setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi sebenarnya kita bisa loh menguranginya. Yang organik kita olah menjadi kompos, dan yang non-organik kita pisahkan untuk digunakan kembali dan didaur ulang.
0: Kalau yang tidak bisa diolah bagaimana, Bu?
1: Baru kita buang sebagai residu.
2: Pengelolaan sampah dimulai dari hulu, dari rumah kita sendiri. Kurangi penggunaan barang sekali pakai. Pilih produk seperlunya, gunakan kembali barang yang masih layak. Dan jangan lupa, pilah sampah.
0: Ternyata menjaga lingkungan bisa dimulai dari hal kecil ya, Bu?
1: Betul, Nak. Dari rumah kita, untuk bumi kita.
2: Dengan memilah dari rumah, sampah tidak langsung berakhir di tempat pembuangan. Sampah yang bernilai bisa didaur ulang, sampah organik bisa kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan hanya residu yang menuju tempat pemrosesan akhir. Pilah dari rumah, kelola dari hulu hingga hilir. Sampah berkurang, lingkungan sehat, masa depan lebih cerah.

Pendengar, mudah-mudahan semuanya lebih indah ya rencana Anda hari ini, kesehatan, kemudian rezeki, apapun doanya, pokoknya lebih baik dari kemarin dan harus lebih baik begitu ya. Dan pendengar, kita bergabung sekarang dengan RRI Pro 1 Semarang untuk mengikuti info lintas DIY Jateng. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan perubahan APBD Jawa Tengah 2026 disusun untuk mendongkrak pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski tidak ada alokasi anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru pada 2026 karena keterbatasan APBD, Pemkab Purbalingga masih memiliki cadangan pangan pemerintah daerah sebanyak 28,44 ton setara beras. Saya, Nadira, menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan perubahan APBD Jawa Tengah 2026 disusun untuk mendongkrak pengembangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
1: Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah untuk semester 1,5,80 di atas nasional.
2: DPRD Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan atas Raperda Perubahan APBD 2026 pada hari Selasa lalu. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menjelaskan, Raperda tersebut merupakan tindak lanjut atas perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA serta prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS APBD tahun anggaran 2026 yang telah dibahas bersama Badan Anggaran DPRD serta telah disepakati pada 28 September 2026 lalu. Menurutnya, rancangan perubahan APBD disusun dengan mempertimbangkan perkembangan dan capaian pembangunan Jawa Tengah. Pada semester pertama tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,80%, investasi mencapai 59,94 triliun rupiah dengan penyerapan sekitar 213 ribu tenaga kerja. Angka kemiskinan yang turun menjadi 9,21%, tingkat pengangguran terbuka 4,30%, dan inflasi Agustus sebesar 3,08%.
1: Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah untuk semester 1,5,80 di atas nasional. 5,80 ini lebih baik dari nasional, di mana nasional ada 5,45. Kemudian angka kemiskinan 2020 9,58, kemudian turun 9,38.
2: Ahmad Lutfi menjelaskan pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat tetap menjadi perhatian, antara lain melalui peningkatan dan rehabilitasi jalan, pengadaan marka, serta pemenuhan sarana dan prasarana penunjang, termasuk fasilitas di lingkungan sekolah. Sementara itu, pada sesi tanggapan fraksi, Padmasari Mestika Jati dari fraksi Partai Golkar meminta agar pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang perubahan APBD 2026 diarahkan untuk memastikan anggaran yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2026 harus memiliki keterkaitan yang jelas antara perubahan kebijakan, perubahan asumsi pendapatan, perubahan belanja, serta kebutuhan masyarakat yang ditemukan melalui pelaksanaan fungsi representasi DPRD.
2: Padmasari menyebut kondisi perekonomian Jawa Tengah 2026 menunjukkan perkembangan positif. Namun fraksi Golkar mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti dengan pemerataan manfaat pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dinilai perlu memberikan dampak nyata bagi masyarakat pedesaan, petani, nelayan, pekerja informal, pelaku UMKM, perempuan,

0: pemuda, hingga kelompok rentan. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Meski tidak ada alokasi anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru pada 2026 karena keterbatasan APBD, tahun 2026 ini Pemkab Purbalingga masih memiliki cadangan pangan pemerintah daerah sebanyak 28,44 ton setara beras. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
2: Meski tidak ada alokasi anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru pada 2026 karena keterbatasan APBD, tahun 2026 ini Pemkab Purbalingga masih memiliki cadangan pangan pemerintah daerah CPPD sebanyak 28,44 ton setara beras. Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian Pangan Perikanan Kabupaten Purbalingga, Naning Purwanti, mengatakan cadangan tersebut disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam dan ancaman krisis pangan akibat masa paceklik. Dijelaskan Naning, saat ini cadangan pangan tersebut disimpan dalam bentuk gabah di gudang Puspahastama dan akan dikonversi menjadi beras ketika disalurkan. Pihaknya merinci sekitar 75% stok dititipkan di BUMD Puspahastama, sedangkan 25% lainnya dipinjamkan dan dikelola gabungan kelompok tani Gapoktan sebagai aset.
3: Karena gudang kita tuh di Puspa itu ada yang di Gapoktan, cadangan pangan pemerintah nih, kan nggak mungkin aku nyimpen di sini nih. Puspa itu kan juga kerjasama sama Gapoktan. Nah, Gapoktan itu ada yang pinjamkan, sistemnya namanya pinjaman gabah. Gabah itu sebagai aset kita kan. Itu kan cadangan pangan pemerintah daerah. Iya, misalkan ada bencana gitu. Ada 28,4 ya. Bencana kan kita nggak tahu ya, apalagi kan udah kayak gini rencana di mana-mana, kekeringan kan juga nanti takutnya kan paceklik apa-apa. Itu kan untuk paceklik cadangan pangan penting. CPPD-nya ini punya kabupaten.
2: Naning menambahkan, meski stok masih tersedia, Pemkab Purbalingga tidak memiliki anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru hingga 2026. Adapun untuk memenuhi kebutuhan apabila terjadi kondisi darurat, Pemkab Purbalingga juga akan mengandalkan pasokan cadangan pangan pemerintah CPP dari pusat. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Pendengar, Maulana Purwawibowo, pemuda 18 tahun asal Nusa Wangu, Cilacap, akhirnya dipulangkan setelah teridentifikasi sebagai korban KM Virgo Transport 8. Jenazahnya tiba di rumah duka dan dimakamkan pada hari Selasa. Berikut laporan Reni Tania.
4: Jenazah Maulana Purwawibowo, pemuda berusia 18 tahun yang menjadi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8, akhirnya tiba di rumah duka di Desa Dana Sri Kidul, Kecamatan Nusa Wungu, Kabupaten Cilacap pada Selasa. Setibanya di rumah duka, jenazah langsung disemayamkan dan disolatkan. Setelah itu, jenazah dimakamkan di TPU Astana Kiai Sepanjang, Desa Dana Sri Kidul. Maulana berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Ia menjadi salah satu dari 16 korban yang identitasnya diumumkan pada Senin 28 September. Dalam proses evakuasi, petugas juga menemukan sejumlah barang milik Maulana, di antaranya dompet berisi uang sekitar Rp13.000, kartu identitas milik Maulana, KTP milik neneknya, serta sebuah telepon seluler. Ayah Maulana, Muholidin, mengaku telah mengikhlaskan kepergian putra pertamanya tersebut. Ia mengatakan pertemuan terakhir dengan Maulana terjadi pada Kamis 10 September pada sekitar pukul 11 malam atau sebelum Maulana berangkat ke Kalimantan untuk bekerja di perkebunan sawit. Setelah keberangkatan itu, Muholidin tidak lagi berkomunikasi dengan putranya karena saat berangkat Maulana belum membawa telepon seluler. Muholidin mengaku sempat merasa tidak tenang setelah Maulana berangkat. Kekhawatirannya kemudian terbukti setelah pada Minggu sore ia mendapat kabar bahwa kapal yang ditumpangi putranya mengalami kecelakaan.
5: Ya ngobrol saja, cuman ya merestui kepergiannya mau bekerja di Kalimantan. Ya cuman nasihatin lah, ya hati-hati di jalan, yang kuat, bilang begitu kan, harus tabah, sabar. Di kapal belum. Nggak pernah komunikasi, soalnya dia kan nggak bawa HP. Dikasih HP waktu di Surabaya mau naik kapal, itu kemungkinan itu kartu belum sempat dipasang HP, jadi ya nggak sempat komunikasi. Itu waktu saya tahu bahwa anak saya kecelakaan kapal Virgo, saya dikasih tahu sama saudara saya namanya Mas Joko. Itu waktu hari Minggu sekitar jam 2:30, itu saya juga tidur sudah nggak tenang. Semenjak dia pergi itu nggak tenang, seperti sial itu terasa mau jadi terjadi sesuatu.
4: Sementara itu, Camat Nusa Wungu, Oktavian Panji Setiawan mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan warga Nusa Wungu yang menjadi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Menurutnya, rombongan yang berangkat dari wilayah Nusa Wungu berjumlah 6 orang. Mereka terdiri dari 4 warga Nusa Wungu dan 2 warga Purbalingga. Dari 6 orang tersebut, 2 warga Nusa Wungu dan 2 warga Purbalingga berhasil selamat. Sementara Maulana dinyatakan meninggal dunia, sedangkan 1 warga Nusa Wungu lainnya bernama Ramlan hingga kini masih dalam proses pencarian.
6: 4 orang tersebut adalah yang pertama adalah Pak Salihin, warga desa Banjarwaru. Yang kedua yaitu Mas Riangga, itu warga desa Karangputra. Yang ketiga adalah Mas Maulana, saat ini dinyatakan meninggal dunia. Yang keempat adalah Pak Ramlan, warga desa Nusa Wungu yang saat ini belum diketahui keberadaannya. Dari 4 orang ini, Pak Salihin dan juga Mas Rianda dinyatakan selamat. Dan mudah-mudahan kami masih menunggu informasi dari Basarnas, Posko Terpadu Baihak Banjarmasin. Mudah-mudahan Pak Ramlan dari desa Nusa Wungu segera untuk bisa ditemukan.
4: Sementara itu, Jasa Raharja yang datang ke rumah duka di Danau Sri Kidul memberikan santunan kepada ahli waris Maulana sebesar 70 juta rupiah. Santunan tersebut terdiri dari 50 juta rupiah dari Jasa Raharja dan santunan tambahan sebesar 20 juta rupiah dari Jasa Raharja Putra. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pancasila memiliki peran penting di tengah perkembangan teknologi dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi generasi muda, Pancasila tidak cukup dihafalkan. Berikut laporan selengkapnya.
7: Kita bisa menerapkannya dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana seperti
8: Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat, nilai-nilai Pancasila perlu terus dikuatkan, terutama di kalangan generasi muda. Mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang atau UNES, Alivia Syifa Latif mengaku, bagi generasi muda, Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti gotong royong, saling menghargai, toleransi, serta menjaga persatuan menjadi contoh sederhana penerapan Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat.
7: Menurut saya ya Kak, Pancasila itu masih ada hubungannya, masih relevan, terutama bagi anak muda kayak kita sekarang ini. Dengan kita bisa menerapkannya dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana seperti ya mungkin menghargai perbedaan, tidak mudah percaya hoax dan menyebarkan informasinya itu yang belum tentu benar, dan mungkin tetap menjaga persatuan ya meskipun memiliki pandangan yang berbeda-beda, karena kita tuh harus memperkuat persatuan kita agar bangsa Indonesia tetap bersatu, tetap bersama dalam satu pikiran.
8: Sementara itu, Kepala Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Semarang, Agung Nurul Falak menilai penguatan nilai Pancasila perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya melalui kegiatan seremonial, tetapi juga dengan membangun kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, agar mereka memahami Pancasila sebagai dasar negara sekaligus landasan dalam menjaga keutuhan bangsa.
9: Tahun 2025 kemarin, penelitian kami itu ada hasil yang memprihatinkan Bapak-Ibu sekalian. Jadi, penelitian di indeks pengamalan Pancasila itu sila kedua yang masih lemah di masyarakat kita.
8: Lebih lanjut, Agung mengatakan pihaknya juga mendorong generasi muda agar tidak mudah terpengaruh informasi yang dapat memicu perpecahan, termasuk ujaran kebencian, hoax, dan intoleransi. Di era digital sekarang ini, media sosial menjadi ruang penting bagi generasi muda untuk berinteraksi sekaligus menjadi tantangan dalam menjaga persatuan bangsa. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, guna menekan volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir atau TPA, sekaligus mengejar target nasional 100% sampah terkelola, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali terus mengejot pemilihan dan pengolahan sampah dari tingkat rumah tangga.
10: Sudah kita sampaikan agar memilah sampah organiknya.
11: Pemerintah Kabupaten Boyolali terus berupaya mengoptimalkan penanganan sampah yang diproduksi masyarakat yang saat ini diprediksi sudah mendekati angka 400 ton per hari. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 50 hingga 60% sampah yang terkelola dengan baik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Boyolali, Suraji, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah di TPA membutuhkan biaya yang sangat tinggi jika semua sampah ditimbun begitu saja. Oleh karena itu, pihaknya mendorong mitra pengangkut sampah dan masyarakat untuk memilah sampah organik sejak awal agar tidak membebani TPA.
12: Karena memang sebenarnya sampah organik itu tidak perlu dikelola di TPA, dalam arti tidak di landfill. Kalau dikelola masih boleh. Nah, upaya yang kita lakukan sosialisasi, terutama kepada mitra-mitra DLH. Jadi sampah yang masuk ke DLH itu hampir separuh itu yang melakukan pengangkutan jasa pihak ketiga atau mitranya DLH. Dan itu sudah kita sampaikan agar memilah sampah organiknya. Dan nanti tidak masuk dalam timbangan TPA yang nanti terkena retribusi. Jadi organiknya kalau tidak masuk ke blok sampah, itu masih kita tidak kita ikutkan. Dan kita menyediakan bagi mereka yang milah sampah tapi tidak punya tempat untuk mengolah organik. Kita siapkan di sana organik. Jadi dua tempat kita, organik dan organik kita tidak dikenakan retribusi. Yang dikenakan hanya sampah yang masuk ke blok sampah. Nah, kalau organik itu sebenarnya kan berat ya. Maksudnya lebih berat daripada sampah non-organik. Nah, cuman ini juga belum efektif. Jadi belum semua mitra itu memilah organik itu.
11: Selain bekerja sama dengan mitra pengangkutan, DLH Boyolali juga meluncurkan program jangka panjang bertajuk Home Pimpa, yakni gerakan pemilahan dan pengolahan sampah mandiri dari rumah tangga. Melalui program ini, sampah organik dapat diolah menjadi pakan ternak atau kompos, sedangkan sampah anorganik yang bernilai ekonomis dapat dipilah. Suraji menambahkan pemilahan dari sumbernya merupakan strategi utama untuk mencapai target nasional pengolahan sampah secara menyeluruh di tahun 2029.
12: Dalam jangka panjang yang kita kerjakan dan sebenarnya sudah adalah program punya Home Pimpa DLH. Jadi Home Pimpa itu pilah olah sampah dari rumah. Jadi sampah itu dari sumbernya sudah dipilah, yang rosok dipilah, kemudian yang organik juga dikelola baik individual maupun komunal bareng-bareng, baik untuk pakan ternak ataupun untuk kompos. Ini terserah saja, yang penting tidak dibawa ke TPA. Cuman ini juga bilang efektivitas ya belum efektif. Jadi masih banyak yang belum dari masyarakat kita yang saya kalau istilahkan peduli untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA.
11: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali berharap kepedulian masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah dari rumah dapat terus meningkat, sehingga beban TPA berkurang dan lingkungan tetap terjaga. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
1: Pendengar, memeriahkan HUT ke-270 Kota Yogyakarta, berbagai promo menarik dihadirkan melalui YK Festival, maksud kami Festisale, sepanjang Oktober 2026. Mulai dari diskon hotel hingga 55%, pusat perbelanjaan, restoran, hingga pelaku usaha lainnya untuk menggerakkan ekonomi. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Purwanto.
13: Jadi nanti masyarakat akan dapat menikmati berapa promo dan penawaran yang
14: Memeriahkan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta, pemerintah Kota Yogyakarta menghadirkan YK Festisale selama satu bulan penuh mulai 1 hingga 31 Oktober 2026. Program ini melibatkan berbagai sektor pariwisata dan ekonomi mulai dari hotel, pusat perbelanjaan, restoran, pasar tradisional, batik dan wastra, retail, hingga sektor transportasi dan perjalanan. Kepala Bagian Perekonomian dan Kerjasama Kota Yogyakarta, Danang Yuli Saksono, mengatakan, YK Festisale menjadi upaya pemerintah bersama dunia usaha untuk mendorong transaksi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Danang menyebutkan, sebanyak 57 hotel ikut berpartisipasi dengan menawarkan berbagai promo, termasuk diskon kamar hingga 55%.
13: Tentu melalui Festisale ini sebenarnya merupakan suatu awal bagi kami dari Pemkot bahwa kerjasama ini kami harap terus berlanjut begitu, tidak hanya untuk tahun ini dan untuk tahun-tahun mendatang. Harapannya adalah melalui rangkaian-rangkaian seperti ini meneguhkan image Yogyakarta sebagai sebuah festival yang pertama, yang kedua juga bahwa ekonomi kita tentu diharapkan dengan bergandengan tangan ini akan semakin terat dan semakin baik.
14: Selain hotel, 8 pusat perbelanjaan serta sejumlah restoran juga menghadirkan promo dan paket khusus selama Festisale. Ketua DPD Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APPBIDY, Surya Ananta, mengatakan, 8 pusat perbelanjaan yang terlibat terdiri dari 4 pusat belanja di Kota Yogyakarta dan 4 lainnya di Kabupaten Sleman. Menurutnya, program promo dan berbagai kegiatan di pusat perbelanjaan diharapkan mampu meningkatkan kunjungan masyarakat pada periode Oktober yang secara siklus bisnis masuk kategori low season.
13: Kalau kita rutin, promosi kita itu nanti akan ditunggu dulu. Kemarin yang kita kunjungi, yang akan
14: Pemkot Yogyakarta berharap YK Vesisil tidak hanya mendorong perekonomian selama perayaan HUT ke-270, tetapi juga menjadi awal kolaborasi berkelanjutan untuk memperkuat citra Yogyakarta sebagai City of Festival.
1: Rencana sterilisasi area parkir sisi timur Masjid Raya Sheikh Zayed Solo mendapat penolakan dari warga Kilingan. Penolakan disampaikan saat Komisi 3 DPRD Kota Surakarta melakukan inspeksi mendadak ke lokasi dengan warga memasang sejumlah spanduk penolakan.
15: Yang paling utama kami tetap menolak adanya sterilisasi.
16: Warga Rejosari Kilingan menilai rencana sterilisasi akan berdampak langsung terhadap aktivitas warga, terutama pengelola parkir dan pelaku UMKM di sekitar Masjid Raya Sheikh Zayed. Ketua Paguyuban Warga Rejosari, Lanyono, mengatakan warga tetap menolak rencana tersebut. Menurutnya, warga juga masih menunggu solusi dari pemerintah dan berharap dapat dilibatkan dalam pembahasan. Lanyono menegaskan keberadaan warga di kawasan tersebut bukan sebagai pihak luar, sehingga aspirasi penolakan akan tetap disampaikan.
15: Yang paling utama kami tetap menolak adanya sterilisasi. Update-nya seperti itu, sambil istilahnya pemerintah seperti apa, bimbing solusinya, tapi kami karena ini wilayah kami, sebagai warga, kami tetap mempertahankan wilayah kami.
16: Lanyono menyebut dampak sterilisasi tidak hanya dirasakan pengelola parkir, tetapi juga UMKM dan kegiatan sosial yang selama ini berjalan dari aktivitas di kawasan tersebut. Ia mengatakan warga selama ini ikut menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, termasuk membantu menangani sejumlah kejadian di kawasan masjid. Warga juga berharap rencana sterilisasi dibahas kembali bersama pemerintah dan tidak dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat yang terdampak. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta Taufikur Rahman mengatakan pihaknya melakukan sidak untuk melihat langsung kondisi di lapangan. DPRD juga meminta persoalan tersebut diselesaikan melalui rembuk antara pemerintah dan warga sekitar. Taufikur Rahman berharap Wali Kota Surakarta dapat menerima warga untuk membahas kembali rencana sterilisasi dan mencari solusi terhadap dampak yang muncul.
17: Pendapat Wali Kota atau keputusan Wali Kota memberikan dengan harapan mereka supaya tidak ada sterilisasi, ini kan bertolak belakang. Ini berarti perlu ada rembukan lagi. Jadi dibicarakan lagi, dan hari ini nanti akan kami sampaikan ke Mas Wali supaya Mas Wali mau menerima mereka. Cuma kaitannya dari pendapatan dan UMKM ini masalahnya.
16: DPRD menyebut persoalan utama yang perlu dibahas berkaitan dengan pengelolaan parkir, pendapatan, serta keberlangsungan UMKM warga. DPRD akan menyampaikan hasil sidak kepada Wali Kota Surakarta dan mendorong adanya pertemuan kembali dengan warga. Sementara itu, warga masih mempertahankan sejumlah spanduk penolakan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait rencana sterilisasi area parkir sisi timur Masjid Raya Sheikh Zayed. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
1: Pendengar, PSS memanfaatkan sebaik mungkin jeda internasional untuk mempererat kebersamaan pemain agar segera bangkit pasca hasil buruk di kompetisi Super League musim ini. Berita selengkapnya disampaikan Rosihan Anwar.
18: Langsung. Latihan intensif terus dilakukan PSS Sleman untuk memperbaiki performa tim yang anjlok pada 3 pekan awal kompetisi Super League. Salah satu kelemahan yang disoroti oleh staf kepelatihan yang dipimpin oleh Peter Huistra yaitu kekompakan dan juga stamina. Dalam 2 pekan terakhir, staf kepelatihan menggenjot fisik dan juga membangun chemistry dengan mempererat kebersamaan pemain agar dapat bangkit dari keterpurukan.
19: Ya,
18: kita menjalani pekan yang berat dan kami terus memperbaiki kondisi stamina kami agar semakin baik dan baik. Kami sudah beberapa kali menerapkan tactical game 11 lawan 11 dan memberi lebih banyak menit bermain bagi semuanya. Lebih lanjut, Peter Huistra sebagai pelatih kepala PSS Sleman menegaskan, progres yang didapat anak asuhnya dalam sesi latihan mengalami peningkatan yang signifikan. Skuad PSS pun diharapkan siap tempur sepenuhnya ketika menjamu PSM Makassar pada 11 Oktober pekan depan.
19: Yeah, the progress today comes from the fitness.
18: Perkembangannya saat ini untuk kebugaran pemain mulai terlihat. Dan kami semakin fit serta semakin baik dari hari ke hari. Ini yang sangat dibutuhkan untuk bertarung di kompetisi Super League, khususnya untuk menatap laga selanjutnya.
19: So we all tried and they all there's always good things, there's always things you can do better.
18: PSS Sleman yang menduduki peringkat ke-15 telah kebobolan 7 gol dalam 3 pertandingan, sedangkan PSM Makassar yang ada di ranking ke-12 juga telah kemasukan 8 gol. Kedua tim kini memperbaiki pertahanan mereka yang mudah dijebol lawan pada laga pekan ke-4 yang akan berlangsung di Stadion Maguwo Harjo Sleman. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.
1: Pendengar, sekian berita lintas di Jateng kali ini. Akhirnya, Mokli Kerabat Kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.

Pendengar Surakarta sore ini masih bersama saya Renani Surya sampai nanti jam 8 malam dan informasi dari Sukoharjo. Ini Gubernur Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah, menyerap berbagai aspirasi dari petani saat acara panen raya jagung di Desa Karanganyar, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo pada hari ini 1 Oktober 2026. Dan sejumlah petani menyampaikan berbagai hal mulai dari persoalan air, jalan usaha tani, hingga sarana pasca panen tembakau. Salah seorang petani dari Desa Karanganyar menyampaikan kebutuhan sumur dalam untuk menunjang musim tanam ketiga dan adanya sumur dinilai penting untuk mendongkrak komoditas hortikultura di musim kemarau. Setali Tiga Uang, kelompok tani Mulyo Pitoyo menyatakan pasokan air untuk lahan pertanian acap kali menjadi kendala petani pada musim tanam tahun ini. Dan kelompoknya sebenarnya telah memperoleh bantuan sumur gali pada 2025, namun pengerjaannya baru selesai sehingga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dalam kesempatan itu, Gubernur Jateng Ahmad Lutfi langsung merespon aspirasi para petani tersebut dan beliau meminta kepada dinas terkait agar memenuhi kebutuhan sumur untuk pertanian. Dan beliau juga merespon kebutuhan jalan usaha tani yang disampaikan masyarakat dan infrastruktur tersebut dibutuhkan untuk memperlancar akses petani menuju lahan dan mengangkut hasil pertanian.

Ketika masyarakat memahami hukum, banyak konflik bisa dicegah sebelum membesar. Karena setiap persoalan diselesaikan dengan kepala dingin, bukan emosi. Literasi hukum juga menekan angka kriminalitas. Orang yang tahu batasan, tahu resiko, akan berpikir dua kali sebelum melanggar. Ia mendorong ketertiban, membentuk kebiasaan taat aturan, bukan karena takut dihukum, tetapi karena sadar itu penting. Dari sanalah lahir budaya sadar hukum. Budaya yang menjadikan aturan sebagai pedoman bersama. Dan ketika masyarakat sadar hukum, demokrasi tumbuh lebih sehat. Partisipasi menjadi cerdas. Keadilan tidak hanya dituntut, tetapi dijaga bersama. Literasi hukum hari ini adalah fondasi bangsa esok hari.

Pendengar, event tahunan di Kota Solo akan segera digelar, yakni Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi atau Haul Solo 2026. Ini tinggal menghitung hari ya, kalau melihat flyernya sih sekitar hari Sabtu dan Minggu itu puncak acaranya. Tapi biasanya di hari-hari seperti ini sudah mulai banyak umat yang datang gitu ya, untuk mengikuti Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Pasar Kliwon Solo. Dan ini kesiapan dari Kota Surakarta sendiri, sebanyak 480 personil gabungan akan diterjunkan untuk mengawal rangkaian acara Haul Solo 2026. Dan ini untuk memastikan ribuan orang yang hadir di acara tersebut merasa aman dan nyaman. Informasi ini disampaikan Kabak Ops Polresta Solo, Kompol Dadang Anindityo, saat diwawancara wartawan. Dan menurut beliau, personel gabungan terdiri anggota Polresta Solo, TNI, Dinas Perhubungan Dishub Solo, serta Satuan Polisi Satpol Pamong Praja PP. Dadang menjelaskan pengamanan haul tidak dipusatkan di sekitar masjid atau lokasi utama haul. Tim gabungan justru disebar di sejumlah lokasi yang dinilai membutuhkan pengawasan. Polisi juga menyiapkan sejumlah pos pantau untuk mendukung upaya pengamanan. Ada juga beberapa tenda yang didirikan di kawasan Simpang Semanggi dan Simpang Batu Rono. Sedangkan personel TNI sendiri akan menghadirkan 3 tenda di Simpang 4 Pasar Kliwon, Simpang 3 Wirotaman, dan Alun-Alun Kidul. Polisi juga menyiapkan pos pantau untuk penanganan sementara apabila ditemukan pelanggaran hukum maupun jemaah yang membutuhkan pertolongan. Dan apabila terdapat jemaah yang sakit atau mengalami cedera, petugas di pos pantau juga bisa memberikan penanganan awal sebelum mendapat penanganan yang lebih lanjut. Dan kelancaran arus lalu lintas menjadi prioritas utama. Polresta Solo bersama Dishub telah menyiapkan rekayasa lalu lintas, termasuk penutupan sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi kegiatan. Dan personel sendiri mulai ditempatkan untuk melakukan patroli dan pemantauan, dan penutupan sejumlah ruas jalan akan dilakukan menyesuaikan kondisi di lapangan. Lokasi parkir kendaraan sendiri menurut Dadang merupakan hal yang harus diperhatikan, sebab pengaturan parkir menjadi bagian penting untuk mencegah kendaraan menumpuk di ruas jalan dan mengganggu arus lalu lintas.

0: Gula sudah, beras juga sudah. Nah, ini minyak.
1: This Bu Wiwi.
0: Bu Wiwi, bukan Wik-Wik.
1: Yo, borong Bu. Buat setahun ini.
0: Loh lah, kalau saya belanja ya kayak gini.
1: Oh, Mbok ya kalau belanja itu tuh secukupnya toh Bu. Nggak borong gitu.
0: Lah wong duit-duitku kok.
1: Belanjaannya memang pakai duit Bu Wiwi. Tapi aksi borong barang kebutuhan bisa berakibat langkanya produk dan kenaikan harga. Bisa jadi inflasi loh.
0: Inflasi? Apa kuwi?
1: Gampangnya gini Bu. Inflasi itu harga-harga barang naik, nilai mata uang turun.
0: Lah terus piye iki?
1: Wes, balikin itu sebagian belanjaannya. Secukupnya aja.
2: Yuk belanja produk dan barang kebutuhan secukupnya. Langkah sederhana dari kita untuk mencegah inflasi. Inflasi terkendali, masyarakat tambah happy.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Purbaya Yudi Sadewa telah dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan ditangkap. Video tersebut memperlihatkan Purbaya memakai rompi tahanan. Faktanya, klaim video detik-detik Purbaya ditahan dan memakai rompi tahanan adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi. Gambar asli merupakan video penahanan artis Rizky Billar yang wajahnya sengaja diedit dan diganti dengan wajah Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya Yudi Sadewa tidak ditahan dan ia dicopot secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dan telah melakukan serah terima jabatan Menteri Keuangan kepada Suhasil Nazara pada Selasa 15 September 2026. Dalam dokumentasi resmi, ia hadir mengenakan setelan kemeja putih, dasi, dan jas hitam, bukan rompi tahanan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

0: Tidak akan saya sia-siakan kamu, tidak akan saya sia-siakan Anda gitu ya pendengar. Pokoknya saya pengennya membuat Anda semua bahagia dan terhibur pastinya. Dan pendengar, selamat siang untuk Ibu Agustin yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Selamat sore Mbak Ria, selamat tugas di Surakarta, sore sehat, semangat barokah. Saya temani dengan nyimak acara yang dipandu Mbak Ria sambil nikmati lagu-lagu yang diputarkan. Matur nuwun sangat, nanti kalau pulang hati-hati, gak usah ngebut-ngebut, enggak. Gak pernah ngebut Bu, cuma agak kencang dikit. Ya di Surakarta sore ini, Surakarta yang sudah redup, tidak seperti tadi siang gitu ya, panasnya minta ampun gitu. Tapi gak apa-apa, yang jelas jangan panas hati, jangan panas pikiran, harus selalu adem pikirannya atau hatinya walaupun segala permasalahan sedang kita hadapi gitu ya. Dan jangan lupa selalu pakai sunscreennya biar wajahnya masih glowing. Ya sedih sih kalau sama begitu ngaca gitu, aduh kok kusam gitu ya wajahnya ya gitu. Wah udah heboh gitu pastinya. Ya pokoknya apa ya, tetap menjaga kesehatan, itu kesehatan badan, kesehatan kulit, kesehatan rambut, pokoknya semuanya dari atas ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Saya masih menemani Anda dengan sederetan lagu dan informasi untuk Anda.
1: RRI Surakarta dengan esensi buku. Di era ketika kecerdasan buatan, otomatisasi, dan algoritma semakin menentukan cara organisasi bekerja, Mike Walls mengajukan pertanyaan penting, bagaimana manusia tetap menjadi pemimpin yang relevan ketika mesin semakin pintar. Menurut Walls, ancaman terbesar bukanlah robot yang mengambil alih pekerjaan manusia, melainkan ketidakmauan manusia untuk beradaptasi dan menemukan kembali dirinya. Dunia bisnis kini bergerak dari keputusan berbasis intuisi semata menuju keputusan yang didukung data, analisis prediktif, dan kecerdasan buatan. Karena itu, pemimpin masa depan harus mampu bekerja berdampingan dengan teknologi, bukan melawannya. Buku ini menawarkan 10 prinsip kepemimpinan algoritmik. Beberapa prinsip utamanya adalah berpikir dari masa depan ke masa kini, mengejar lompatan besar, alih-alih perbaikan kecil, berpikir secara komputasional, menerima ketidakpastian, dan mengutamakan budaya organisasi sebagai sistem operasi utama perusahaan. Walls menekankan bahwa pemimpin modern tidak cukup hanya mengelola pekerjaan. Mereka harus merancang pekerjaan, menentukan tugas mana yang dapat diotomatisasi, lalu mengangkat peran manusia pada aktivitas yang membutuhkan kreativitas, empati, etika, dan pengambilan keputusan yang kompleks. Dalam dunia yang dipenuhi data, kemampuan bertanya seringkali lebih penting daripada kemampuan memberikan jawaban. Salah satu pesan terkuat buku ini adalah bahwa teknologi tidak menghilangkan pentingnya manusia. Justru ketika algoritma menjadi semakin kuat, kualitas yang paling manusiawi seperti tujuan hidup, nilai-nilai, empati, dan kebijaksanaan menjadi semakin berharga. Karena itu, pemimpin yang sukses bukanlah mereka yang mengetahui semua jawaban, melainkan mereka yang mampu menggabungkan kecerdasan mesin dengan pemahaman manusia. Pada akhirnya, The Algorithmic Leader mengajak kita mengubah pola pikir dari sekadar bertahan terhadap perubahan menjadi pemimpin perubahan. Di tengah revolusi AI, keunggulan kompetitif tidak lagi hanya berasal dari teknologi yang dimiliki, tetapi dari kemampuan manusia untuk terus belajar, beradaptasi, dan menemukan tujuan yang lebih besar daripada sekadar keuntungan. Jangan bertanya apakah AI akan menggantikan manusia. Bertanyalah bagaimana manusia dapat menjadi lebih bernilai ketika bekerja sama dengan AI. Dari Surakarta untuk Indonesia.
2: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
3: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
2: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
3: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
2: Piye solusinya apa?
3: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
2: RRI?
3: Iya.
2: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
4: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Dari Ibnu Mas'ud, orang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, bukan yang suka melaknat, bukan yang berperangai jahat, dan bukan pula yang berlidah kotor. Hadis riwayat Tirmizi.

Anda masih bersama kami pendengar di Surakarta sore ini, dan sudah saya putarkan lagu-lagu religi islami sambil kita menunggu kumandang azan maghrib yang tepat pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dekatkanlah dirimu kepada-Ku, Allah, dengan mendekatkan dirimu kepada kaum lemah dan berbuatlah ihsan baik kepada mereka. Sesungguhnya kamu memperoleh rezeki dan pertolongan karena dukungan dan bantuan kaum lemah di kalangan kamu. Hadis riwayat Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Satu lagu yang enak juga dari Samson, selain lagu-lagu yang lain gitu ya, yang sering di request sama pendengar ini, yang kenangan terindah kayak gitu kan. Terus Hey Gadis, nah itu juga. Ini salah satu lagu yang saya menjadi suka juga mendengarkan lagu Samson ini. Dan pas di sore-sore hari begini ya, syahdu-syahdu untuk Anda yang mungkin sudah sampai di rumah gitu ya, sudah berkumpul dengan keluarga dari tempat aktivitas Anda seharian tadi, saatnya selonjoran, saatnya mendengarkan Pro 1 ya dong. Harapannya Anda selalu bersama kami sepanjang hari. Atau mungkin Anda yang saat ini kalau renang malam-malam kayaknya enggak ya. Biasanya pagi, habis subuh kayak gitu-gitu. Tapi ya siapa tahu kalau punya kolam renang sendiri, terus kemudian lagi gerah, mungkin pengen nyemplung ke kolam, enggak apa-apa juga sih. Ya kan? Bukan ke tempat kolam renang umum maksudnya. Ya, dan ternyata berenang ini sering dianggap sebagai aktivitas untuk santai atau sekedar menghabiskan waktu saja gitu ya di kolam renang. Namun ternyata laporan dari The Guardian ini menunjukkan bahwa berenang ini bisa memberikan manfaat atau berbagai manfaat bagi kesehatan, mulai dari kebugaran fisik hingga fungsi mental. Pendengar tahu, saat berenang, tubuh ini menggunakan banyak kelompok otot sekaligus dan harus bekerja melawan tekanan air. Dan aktivitas ini membuat berenang menjadi olahraga yang tidak hanya melatih tubuh, tetapi juga bisa memberikan manfaat untuk pembuluh darah, otak, serta jantung. Berenang juga bisa menjadi pilihan untuk orang yang membutuhkan aktivitas dengan dampak lebih rendah terhadap persendian. Ahli reumatologi juga menyebut bahwa olahraga aerobik berdampak rendah seperti berenang ini bisa membantu meningkatkan fungsi dan mengurangi rasa sakit pada persendian. Selain manfaat untuk persendian, berenang bisa menjadi bagian dari aktivitas fisik untuk menjaga kebugaran tubuh gitu ya. Berenang sekitar 20 hingga 30 menit sebanyak 3 kali seminggu sebagai salah satu kebiasaan yang bisa mendukung kesehatan kita. Manfaat berenang sendiri bisa menarik perhatian karena potensinya terhadap fungsi otak maksudnya begitu ya. Dan sebuah studi kecil dari Selandia Baru juga menemukan bahwa latihan berenang selama 20 menit bisa meningkatkan fungsi otak dan menghasilkan waktu reaksi yang sedikit lebih cepat. Jadi memang dengan manfaat yang mencakup kebugaran, persendian, fungsi otak hingga kesehatan mental, berenang ini memiliki lebih banyak manfaat daripada sekedar membuat tubuh terasa lebih segar.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

dari Dokter Tompi, seorang dokter yang pinter nyanyi juga, pinter membuat wajah-wajah wanita-wanita juga cantik gitu ya, dengan perawatannya. Ya, dari Dokter Tompi sedari dulu di menit ke 8, lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan Anda masih bersama kami di Surakarta sore ini. Dan saya mau mengupdate dulu untuk Anda yang mungkin membutuhkan darah dari Palang Merah Indonesia. Untuk hari ini, kesediaan atau tersedianya stok darah dari Palang Merah Indonesia untuk golongan darah A berjumlah 634 kantong darah, golongan darah B 1341 kantong darah, golongan darah O 1860, dan golongan darah AB berjumlah 292 kantong darah. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa menghubungi atau datang langsung ke Klinik Pratama PMI dan Laboratorium Klinik PMI yang buka dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan pukul 9 malam, atau Anda bisa menghubungi di Customer Service PMI Kota Surakarta di nomor telepon 0822-2062-7418. Untuk mobile unit, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 0813-2821-1945. Dan untuk Anda yang membutuhkan layanan ambulans dari Palang Merah Indonesia, bisa menghubungi di ambulans PMI Kota Surakarta di nomor telepon 0851 0306 0505.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.

Pendengar Anda termasuk yang suka menghabiskan waktu sendiri, atau mungkin Anda menghabiskan waktu Anda sukanya barengan sama teman-teman atau keluarga gitu. Ada orang yang memilih untuk menghabiskan waktu sendiri, tapi kadang-kadang sering dianggap sebagai tanda seseorang ini sedang merasa kesepian. Padahal pendengar, sendiri dan kesepian ini merupakan dua hal yang berbeda, dan waktu tanpa orang lain justru bisa menjadi kesempatan untuk beristirahat dari kesibukan sehari-hari. Di sebuah artikel, Spending Time on Your Own Can Be Good for You, ini menjelaskan bahwa solitude atau waktu yang dihabiskan sendirian ini tidak selalu berarti kesepian. Jadi memang seseorang tetap bisa merasa nyaman dan tenang meskipun sedang tidak berinteraksi dengan orang lain. Dan memang waktu sendiri juga bisa membantu seseorang ini menenangkan diri ketika sedang menghadapi hari yang melelahkan atau penuh dengan tekanan. Seseorang yang menghabiskan sekitar 15 menit sendirian ini bisa membantu menurunkan emosi yang sedang kuat seperti kecemasan atau rasa marah. Jadi memang menikmati kesendirian tidak harus dilakukan dengan duduk diam tanpa melakukan apapun. Bisa membaca buku, kemudian berjalan-jalan, minum kopi, makan sendiri, atau sekedar menikmati suasana tanpa banyak gangguan juga bisa menjadi cara sederhana untuk menikmati waktu pribadi. Dan menariknya, menikmati waktu sendiri ini bisa juga bukan hanya kebiasaan orang introvert sebetulnya. Jadi orang dengan kepribadian berbeda tetap dapat memperoleh manfaat dari waktunya sendiri. Dan memiliki waktu pribadi tidak berarti seseorang ini harus menjauh dari orang lain. Jadi mungkin di tengah rutinitas yang dipenuhi percakapan, pekerjaan, notifikasi, sesekali bisa memberikan ruang untuk diri kita sendiri bisa menjadi hal yang sederhana tetapi berarti. Jadi sendirian tidak selalu berarti kesepian, karena terkadang kita hanya membutuhkan sedikit waktu untuk berhenti sejenak melakukan hal yang disukai dan menikmati keberadaan diri kita sendiri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tiffany dengan Love If Love Is Blind. Tapi memang cinta itu buta ya. Apalagi kalau orang udah jatuh cinta gitu kan. Pokoknya dikasih tahu, dikasih masukan itu kadang-kadang enggak mempan gitu kan. Cinta itu bisa datang pada siapa saja, kapan saja dan tidak melihat itu usia gitu kan, siapa orangnya gitu. Cinta juga bisa membuat orang bahagia, cinta juga bisa membuat orang juga bersedih gitu kan, karena putus cinta gitu kan. Tapi tidaklah sebesar apa ya, dunia selebar daun kelor kalau Anda atau mungkin saat ini mengalami putus cinta gitu kan. Mungkin dibalik putus cinta itu ada hikmah yang bisa diambil, atau mungkin Tuhan bisa justru malah menunjukkan kualitas pasangan kita tersebut gitu ya, pacar kita tersebut ternyata memang dia tidak baik, dan bersyukur kita diputuskan dari hubungan dengannya. Nah, segala sesuatu yang terjadi ini kita ambil hikmahnya saja, gitu kan? Pasti Tuhan punya rencana yang terbaik untuk umatnya. Cara kata sore ini masih menemani Anda pendengar dengan lagu-lagu dan informasi untuk Anda pastinya. Dan ini juga, atau mungkin Anda sedang santap malam atau belum makan malam tapi masih nyemil-nyemil saja gitu kan. Mungkin di atas meja depan Anda duduk sekarang sudah ada satu hidangan yang bernama tiramisu. Nah, apa itu tiramisu? Tiramisu ini kembali menarik perhatian di dunia masakan dan menjadi salah satu panganan yang sering dibicarakan pada tahun 2026. Dan dessert khas Italia ini pendengar tidak hanya ada dalam bentuk tradisional, tetapi juga mulai dihadirkan dalam berbagai variasi makanan dan minuman yang lebih menarik atau modern. Jadi tren tiramisu terlihat dari semakin banyaknya produk yang memiliki rasa tiramisu, mulai dari kopi, kemudian es krim, hingga kue kering. Dan popularitasnya juga terlihat dari media sosial yang penuh dengan resep tiramisu dan berbagai kreasi menarik yang semakin membuat dessert ini dikenal oleh banyak orang. Salah satu contohnya adalah Maroon. Ini sebuah kafe di London yang hanya menjual tiramisu dan langsung menarik perhatian sejak dibuka pada Agustus 2026. Jadi kafe ini bahkan pernah habis stok barang dalam waktu sekitar 2,5 jam setelah mulai beroperasinya. Dan tren ini juga mulai terasa di supermarket karena penjualan tiramisu ini semakin naik dalam waktu setahun terakhir. Meski kembali populer, tiramisu sebenarnya sudah lama dikenal pendengar sebagai makanan dari Italia dan memiliki cerita menarik di baliknya. Itu di seorang koki pembuat kue bernama Roberto Linguanotto, ini dikenal sebagai orang yang dianggap sebagai pencipta tiramisu versi sejarah. Dan menyebutkan bahwa dia ini terkait dengan restoran Le Bakery di Treviso pada tahun 72. Jadi memang kembalinya tiramisu ini membuktikan kalau makanan klasik ini tetap bisa menarik perhatian baru kalau dikemas sesuai dengan tren zaman sekarang. Apakah mungkin tiramisu menjadi salah satu makanan favorit Anda?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Surakarta sore ini akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta pendengar untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Tetap bersama kami ya di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp adalah single kedua dari album Bigger, Better, Faster, More milik Fonan Blanc, grup band alternative rock yang digawangi oleh 4 wanita. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sampai di umur 25 tahun masih saja mengejar mimpi yang belum juga terwujud. Ia menyadari bahwa ia membutuhkan seseorang yang bisa menjadi tempat berbagi di saat susah dan senang. Kita memang tidak bisa hidup sendirian, selalu butuh orang lain untuk menguatkan. WhatsApp dari Fonan Blanc.

0: Demi Allah saya bersumpah.
1: Demi Allah saya bersumpah
0: bahwa saya
1: akan
0: setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
3: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
0: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
0: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
1: Demi Allah saya bersumpah
0: bahwa saya
1: akan
0: setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang.

0: Bang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
1: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
3: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung di sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
2: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN dan tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari Istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
5: 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 Wakil Menteri.
4: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
4: Fokusnya mungkin kita 3 yang waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menjalani, menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN 2027 bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
5: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
6: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
5: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
7: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin 2 poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama. Ini
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam Organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
7: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
9: Ya.
7: Ya kan? Maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba enggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
9: Ya.
7: Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya enggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik enggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
9: Ya.
7: Gitu ya?
9: Ya,
7: jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Qaumas.
8: Sementara itu, terdakwa Yakut Khalil Qaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
10: Ya, sebenarnya tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
11: Pertama. Ya, pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama.
10: Akhirnya
11: pada akhirnya,
10: semua.
11: Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya, saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
8: Dalam perkara ini, sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah anggota TNI dari tiga matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
12: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari 3 angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sedirohusodo 991. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
9: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
12: Sementara itu di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
13: Pak Wahidi adalah pelaksana Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi pertanyaan kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih unggul angkatan laut Indonesia.
12: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut Dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulite melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan bangga lah, kurang lebih 15 buah hektaran. Ini data Menurut Menteri Kehutanan.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
14: Coba dilihat data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan bangga lah, 15 buah hektaran. Ini data Menurut Menteri Kehutanan. Menurut kita di angka 14.000 lebih aja.
15: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
16: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua apa namanya, kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu Pak.
15: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di Sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
17: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
18: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baludanu, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
17: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini padat penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
18: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
17: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
18: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 perwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
19: Baik, terima kasih. Dipercayakan kepada Kevin Dix, kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini, kemudian ada Michael Baker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan, kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong, Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia, kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho, dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari timnas Indonesia.

Ya baik, pendengar itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sekali lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulainya pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau yang representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengaran untuk kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nyarap Duli Celoli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk menutup Surakarta sore ini akan kami hadirkan siraman rohani agama Islam dengan judul Peperangan di Zaman Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Ustazah Silvia Ratih dari Kementerian Agama Kota Surakarta. Sekaligus saya Renani Surya pamit dari Surakarta sore ini. Nanti Surakarta malam ini akan ditemani oleh Hanan Putra barengan sama Faisal. Gitu. Siapa Faisal? Ya ada. Ini dari magang ya. Itu pastinya Surakarta malam ini juga nanti akan menemani Anda sampai nanti jam 00 dan tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Rinani Surya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Rabb pemelihara semesta alam. Salawat dan salam senantiasa terlimpah atas Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti caranya. Pendengar bersatu adalah serta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini Rasul SAW menjadi seorang pemimpin militer bagi sejumlah besar kaum muslimin yang ada di Madinah. Maka beliau mulai menertibkan mereka. Program pertama yang beliau laksanakan adalah pembangunan masjid beliau, yaitu Masjid Nabawi, yang menjadi tempat pertemuan kaum muslimin untuk saling mempelajari urusan agama dan dunia mereka. Kemudian Nabi SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor untuk memperkokoh ikatan persatuan di dalam masyarakat Islam yang baru ini. Setelah itu beliau mengambil langkah preventif dalam mewaspadai kaum Yahudi supaya kaum muslimin hidup dalam situasi yang aman. Pada waktu inilah Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar yang usianya belum genap 10 tahun. Beliau melakukan hal itu dalam rangka memuliakan Abu Bakar selaku teman dekatnya. Setelah posisi Rasul SAW kuat di Madinah pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, beliau mengirim sejumlah kaum muslimin untuk mencegat kafilah dagang Quraisy yang datang dari Syam di bawah pimpinan Abu Sufyan. Beliau berangkat bersama 300 orang beriman untuk mencegah Abu Sufyan dan kafilah dagangnya. Namun Abu Sufyan mengirim surat kepada kaum Quraisy memberitahukan bahwa Muhammad akan merampok di jalan untuk mengambil harta dan unta mereka. Maka berangkatlah 1000 pasukan tempur kaum Quraisy. Kemudian kedua pasukan pun bertemu. Dan Allah menolong beliau dengan pasukan yang tak bisa dilihat oleh kaum Quraisy. Kaum muslimin pun berhasil meraih kemenangan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Mereka berhasil menawan banyak sekali tokoh-tokoh Quraisy dalam pertemuan ini. Hasil-hasil yang telah mereka dapatkan adalah menawan sejumlah besar kaum musyrikin. Ini adalah pertempuran pertama antara tentara kekafiran dan tentara iman. Dan sudah menjadi kewajiban Allah untuk menolong orang-orang beriman. Kaum muslimin berhasil meraih kedudukan dalam pandangan kabilah-kabilah Arab. Keteguhan kaum muslimin dalam memegang din menjadi semakin kuat dan keinginan untuk mencari kesyahidan di jalannya seperti menjadi hal yang wajib. Pendengar bersatu, RRI Surakarta yang dimuliakan Allah SWT. Pasca kekalahan kaum Quraisy dalam Perang Badar, mereka mulai menyiapkan diri untuk menuntut balas terhadap kaum muslimin. Kemudian mereka berangkat dengan 3.000 pasukan di bawah pimpinan Abu Sufyan untuk menyerang Madinah. Ketika Rasulullah SAW mengetahui hal itu, beliau keluar
bersama 1.000 pasukan kaum muslimin. Lalu memimpin pasukan di kaki Gunung Uhud yang menghadap ke arah Madinah. Beliau meletakkan pasukan pemanah di bagian atas gunung dan berpesan kepada mereka agar tidak meninggalkan posisi seperti apapun hasil pertempuran. Akhirnya, kedua pasukan pun bertempur, dan pada awalnya kemenangan ada di pihak kaum muslimin. Akan tetapi, pasukan pemanah meninggalkan posisi mereka dengan melanggar perintah Rasul. Perintah ini dimanfaatkan oleh pasukan kaum Quraisy dan mereka berhasil menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Maka, porak-porandalah keteraturan barisan kaum muslimin. Kaum Quraisy berhasil meraih kemenangan dalam pertempuran ini. Dan mereka bertekad untuk kembali lagi dalam rangka menumpas kaum muslimin sampai habis di Madinah. Dalam perang ini, paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib menemui syahid. Setelah berhasil meraih kemenangan terakhir pada perang Uhud, kaum Quraisy mulai menyiapkan pasukan dan menjalin perjanjian dengan kabilah-kabilah lain dalam rangka menumpas kaum muslimin secara keseluruhan. Tatkala Rasulullah SAW mengetahui hal itu, beliau memerintahkan kaum muslimin untuk menggali parit di bagian utara Madinah, sebab arah yang lain telah terbentengi dengan kebun kurma dan perkampungan. Sementara itu, pihak Yahudi melanggar perjanjian yang mereka sepakati dengan Rasulullah SAW, sehingga mereka pun diusir dari Madinah. Lalu, mereka berlindung ke Khaybar dan justru memprovokasi orang-orang kafir untuk kembali memerangi Rasulullah SAW. Parit pun digali. Kaum Quraisy berhasil menjalin hubungan dengan sekutunya dari kalangan kaum Yahudi. Mereka berjumlah 10.000 tentara dan mengepung Madinah selama hampir 1 bulan. Berhadapan dengan kaum muslimin yang hanya berjumlah 3.000 orang, namun Allah mengirim badai topan yang mencabut tenda-tenda kaum musyrikin dan merobohkan benteng-benteng mereka. Hal itu memaksa mereka untuk menghentikan pengepungan dan kembali dalam keadaan merugi. Dengan demikian, kaum muslimin berhasil meraih kemenangan dengan perlindungan dan kekuasaan dari Rabb mereka. Dengan keberanian perang yang dimiliki Rasulullah SAW dan kesabaran kaum muslimin selama pengepungan di jalan. Ketika itu, Rasul menjalin perjanjian dengan kabilah Ghadafan untuk memalingkan mereka dari kaum Quraisy. Namun, semua perjanjian itu akhirnya beliau hentikan setelah kemenangan berhasil diraih. Pendengar bersatu dari surah kata yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasul SAW hijrah ke Madinah, beliau menjalin kesepakatan damai dan kerjasama dengan kaum Yahudi. Di antara syarat kepentingannya adalah berdamai dengan kaum muslimin. Beliau juga membuka lebar-lebar pintu masuk Islam bagi mereka yang menginginkannya. Ada 3 kabilah kaum Yahudi yang mendiami lahan tersubur di Madinah, yaitu Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Salah satu aksi mereka adalah selalu menyatakan terus terang akan keraguan mereka terhadap
dakwah Islam. Karena Muhammad berasal dari garis keturunan Arab, sedangkan kenabian hanya muncul dari kalangan Yahudi, dan bahwasanya seluruh agama Samawi itu turun di negeri Syam, bukan di negeri Arab. Beneran bersatu adalah surah yang dimuliakan Allah SWT. Hubungan Bani Nadir dengan kaum muslimin memburuk pasca perang Uhud. Rasulullah SAW ketika itu mengirim 40 orang sahabat Ansar yang ahli Al-Quran untuk menyebarkan Islam di dataran tinggi Najd. Ternyata penduduknya membunuh seluruh sahabat tadi. Hanya satu yang tersisa. Lalu sahabat yang tersisa ini membunuh 2 orang Bani Amir sebagai aksi balasan atas terbunuhnya para sahabatnya. Mengetahui peristiwa itu, Nabi SAW marah dan pergi ke tempat Bani Nadir untuk berunding tentang masalah pembayaran jizyah sebab mereka adalah sekutu Bani Amir. Ketika perundingan tengah berjalan, ada 2 orang dari Bani Nadir yang hendak menimpakan sebongkah batu besar dari atas kepala Rasulullah SAW. Namun Allah memberitahu Rasulnya agar segera meninggalkan tempat itu secepatnya dengan diikuti para sahabatnya. Akhirnya, beliau pun selamat. Setelah itu beliau mengurus Muhammad bin Maslamah untuk mengusir kaum Yahudi dari Madinah. Kaum Yahudi pun bersiap-siap mengemasi semua barang mereka. Namun, salah seorang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay, mencegah mereka pergi. Oleh karenanya, Rasulullah SAW memerangi mereka 20 malam dan beliau membakar ladang kurma mereka. Sehingga runtuhlah semangat tempur mereka. Akhirnya hal itu memaksa mereka untuk meninggalkan Madinah. Ketika perang Khandaq meletus, Rasulullah SAW melihat Bani Khuraidah telah melanggar janjinya. Maka beliau berniat mengusir mereka dan beliau mengepung mereka selama sekitar 20 hari. Setelah itu, Rasulullah SAW meminta Sa'ad bin Mu'ad untuk memberikan keputusan hukum antara beliau dan mereka. Sa'ad pun memerintahkan agar semua kaum pria dari mereka dihukum mati. Jumlah mereka 700 orang, sedang wanita dan anak-anak mereka dijadikan tawanan. Kemudian semua harta benda mereka dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Di tengah perjalanan sekembalinya Rasulullah SAW dari salah satu peperangannya menuju Madinah, Sayyidah Aisyah tertinggal di belakang beberapa waktu. Ia sedang mencari kalungnya yang hilang. Sekembalinya Aisyah mencari kalung, ternyata kafilah sudah berangkat tanpa mereka sadari bahwa Aisyah tertinggal. Ia pun sendirian hingga ia ditemukan oleh Sofyan bin Mu'adbal dan mengantarkannya sampai ke rumah. Hanya saja wanita-wanita yang iri kepada Aisyah dan musuh-musuh Nabi Muhammad SAW menyebarkan isu-isu yang tidak benar. Hal itu membuat Nabi SAW merasa terganggu dan dia pun mendiamkan Aisyah. Hingga akhirnya Allah menurunkan kepada beliau ayat mulia yang menyatakan ketidakbersalahannya Aisyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla
kibarahu minhum na'ahu adabun adim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kaum juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. Surat An-Nur ayat 11. Pendengar bersatu, Al-Isra kata yang dimuliakan Allah SWT. Rasulullah SAW belum merasa aman dari gangguan kaum Yahudi meski mereka sudah keluar dari Madinah. Sebab ternyata mereka berkumpul di Khaibar dan memutuskan untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Tatkala Rasulullah SAW mengetahui rencana mereka, beliau memerintahkan agar menyerang pusat perkampungan mereka yang berada di bagian utara Jazirah Arab. Akhirnya, benteng mereka pun jatuh satu demi satu. Setelah itu, mereka benar-benar berhasil diusir secara keseluruhan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Rasulullah salah-salah menggunakan kesempatan gencatan senjata dengan kaum Quraisy untuk mengirim para utusan dan surat tangan kepada raja-raja dan pemimpin. Beliau menyeru mereka untuk masuk Islam dan menjauhi penyembahan berhala. Di antara surat-surat tersebut, yang terpenting adalah pertama, surat kepada Heraklius, penguasa Imperium Romawi, dan ia menerima surat tersebut dengan sambutan yang baik. Yang kedua yaitu surat kepada Kisra, penguasa Imperium Persia, sekarang Iran. Namun, Kisra sangat marah dan mengirim surat kepada penguasa Yaman yang loyal kepada Persia untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW memberitahu mereka bahwa Kisra telah terbunuh di tangan anaknya sendiri, yaitu Sarwah. Manakala dua orang utusan mereka kembali dengan membawa berita tentang Kisra dan kebenaran Rasulullah SAW, maka keduanya masuk Islam beserta orang-orang Persia yang mengikuti mereka di Yaman. Yang ketiga yaitu surat kepada Najasyi, Raja Habasyah atau Ethiopia. Setelah itu, utusan Rasul dan kaum muslimin yang ada di sana pulang ke Madinah. Dan raja inilah yang membekali mereka dengan dua kapal. Pemimpin mereka kala itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Yang keempat itu surat kepada Mukortis, pembesar Kipti di Mesir. Kali ini utusan Rasul pulang dengan membawa dua budak wanita. Kemudian Rasul menikahi salah satunya, yaitu Maria Al-Kiptiah. Sedangkan saudari kandung Maria yang bernama Sirin, beliau hadiahkan kepada juru syair beliau, yaitu Hasan bin Sabit. Rasulullah SAW mulai menyebarkan Islam ke berbagai belahan yang dekat dengan Jazirah Arab dan yang ada di luarnya. Pendengar bersatu, Al-Isra yang dimuliakan Allah SWT. Setelah setahun usai berlakunya perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap-siap mengunjungi Ka'bah. Kaum muhajirin sudah lama mengharapkan kedatangan mereka tersebut. Setelah 7 tahun mereka jauh dari Mekah. Adapun kaum Ansar, mereka juga berkeinginan mengunjungi Ka'bah karena sebelumnya mereka sudah punya dan hubungan dagang dengan kaum Quraisy. Karena itu jumlah kaum muslimin mencapai
hampir 2.000 orang. Kemudian Rasulullah SAW melakukan persiapan dan menyiapkan 100 ahli kuda. Ketika kaum Quraisy tahu mereka sudah bersiap-siap dan membuat kem pasukan bukit-bukit yang mengelilingi Mekah. Kemudian kaum muslimin pun berangkat ke Mekah. Mereka bertawaf bersama Rasulullah SAW di sekeliling Ka'bah dan tinggal selama 3 hari. Ketika itu, kaum hajirin mengunjungi kaum-kaum dan sanak keluarga mereka. Dan ketika itu pula Rasulullah SAW menikahi Sayyidah Maimunah yang merupakan saudara kandung dari istri Abbas. Setelah peristiwa ini, Khalid bin Walid segera masuk Islam, diikuti oleh Amr bin As, Utsman bin Talhah, dan lain-lainnya. Di mana berbagai pemikiran mereka ini semakin membuat kekuatan Islam dan kaum muslimin bersinar terang. Benar-benar persatuan dan isu kata yang dimulakan Allah SWT, Rasulullah SAW telah pulang ke Madinah dan beliau mulai mengirim satuan-satuan pasukan kecil untuk menyebarkan Islam. Rasulullah SAW memerintahkan pengiriman 3.000 kaum muslimin ke negeri Mut'ah, yaitu di ujung Sam. Ketika Romawi mengetahui hal itu, mereka mengirim surat yang jumlahnya mencapai 200.000 tentara. Dalam peperangan ini, mereka kaum muslimin yang syahid. Namun, dengan kecerdikan Khalid bin Walid, ia berhasil menarik pasukan kaum muslimin ke belakang hingga kembali ke Madinah. Orang-orang kafir Mekah melanggar perjanjian Hudaybiyah dengan melakukan penyerangan pada kabilah Khaza'ah yang loyal kepada kaum muslimin. Sehingga kabilah Khaza'ah ini meminta bantuan kepada Rasulullah SAW. Oleh karenanya, beliau keluar ke Mekah dengan membawanya 10.000 pasukan kaum muslimin dan berhasil memasukinya tanpa perangan. Setelah itu, beliau bersabda kepada orang-orang kafir Quraisy, sesungguhnya siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka ia aman. Kemudian Rasulullah SAW bertawaf di sekeliling Ka'bah dan menghancurkan berhala-berhala. Penaklukan Mekah ini membawa pengaruh besar dalam penyebaran Islam, sebab keberhasilan kaum muslimin menguasai Ka'bah setelah kiblat diarahkan ke sana telah menarik banyak sekali kafilah Arab untuk masuk Islam. Setelah itu Rasulullah SAW menundukkan kaum Nasrani yang masih tersisa, yaitu kaum Nasrani Najran dan Oman. Belum genap memasuki tahun 10 Hijriah, seluruh jajah Arab telah menganut Islam sebagai agamanya. Perdana persatuan dan isu karena dimulakan Allah SWT, Rasulullah SAW mengetahui bahwa dua kabilah yaitu Thaqif dan Hawazin tengah bersiap-siap untuk memerangi beliau. Pemimpin mereka adalah Malik bin Auf yang telah mengumpulkan hartanya dan semua istri dan anak-anaknya di barisan belakang pasukan untuk mencegah mereka lari dari perang. Dia mengambil posisi di lembah Hunain. Rasulullah SAW berangkat memimpin 12.000 pasukan kaum muslimin. Namun, belum lagi fajar menyingsing, kaum kafir telah menyerang pasukan kaum muslimin secara tiba-tiba. Barisan kaum muslimin pun kocar-kacir. Lalu Rasulullah SAW memanggil mereka agar berkumpul di sekelilingnya. Kaum kafir telah keluar dari tempat mereka. Sedang kaum muslimin tampil dengan gagah berani dalam pertempuran itu. Akhirnya kaum kafir terpukul mundur dan kaum muslimin
berhasil meraih kemenangan. Lalu Rasulullah SAW pergi ke Thaif dan menyeru kabilah Thaqif agar masuk Islam. Namun mereka malah menghadap beliau. Maka beliau mengancam akan mengepung mereka terus-menerus. Begitu masuk bulan Dzulqa'dah, Rasulullah SAW pulang meninggalkan kabilah Thaqif sampai bulan-bulan yang diharamkan berperang habis. Setelah itu datanglah beberapa utusan dari kaum kabilah, yaitu kabilah Thaqif dan Hawazin, kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW membebaskan tawanan dari kabilah Hawazin. Pendengar persatuan serokata yang dimulakan Allah SWT, di perbatasan Palestina telah berkumpul banyak kabilah dari Romawi untuk merangi kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW berangkat untuk menghadapi mereka bersama pasukan perang yang besar. Hingga tiba di Tabuk, yaitu perbatasan Syam. Beliau tinggal di sana dan membuat perjanjian damai dengan penduduknya. Setelah itu, datanglah utusan-utusan dari berbagai kabilah untuk mengadakan perjanjian damai. Lalu, beliau mengirim Khalid bin Walid ke Madinah. Perang ini termasuk peperangan terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Pada tahun ini banyak sekali utusan dari berbagai penjuru negeri Arab yang datang ke Madinah untuk menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW, hingga turunlah sebuah surat yang mulia. Iza ja'a nasrullahi wa falah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Surat An-Nasr ayat 1-3. Rasulullah SAW keluar bersama lebih dari 100.000 kaum muslimin. Ketika berada di Bukit Arafah, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah abadinya yang merupakan sebuah patokan bagi negara Islam yang baru. Seraya menyerukan kesetaraan antara umat manusia dan menerangkan kaidah-kaidah beliau. Beliau bersabda, "Wahai umat manusia, dengarkanlah kata-kataku, karena aku tidak tahu apakah aku akan bertemu kalian lagi setelah tahun ini. Sungguhnya, Rabb kalian adalah satu. Bapak kalian adalah satu. Kalian semua berasal dari Adam. Dan Adam berasal dari tanah. Sesungguhnya, orang yang termulia di kalian di sisi Allah adalah paling bertakwa di antara kalian. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas non-Arab selain dengan ketakwaan." Belum berselang 3 bulan setelah Haji Wada, Rasulullah SAW sakit demam beberapa saat sebelum akhirnya berpulang ke sisi Rabb-nya. Beliau wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, 11 tahun setelah beliau menetap di Madinah.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Surakarta Malam Ini.
1: Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
2: Halo, selamat malam pendengar 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya dengan saya Hanan yang akan menemani Anda di Surakarta malam hari ini sampai nanti pukul 24 ya pendengar. Dan di Surakarta malam hari ini kita awali dengan obrolan komunitas bersama saya Hanan dan juga ada rekan Dewa sebagai pengarah acara serta rekan April sebagai tim teknis yang bertugas.
3: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
2: Pendengar malam ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat dekat ya dengan dunia pendidikan. Saat ini ada guru ya, para guru yang telah hadir di studio Pro 1 RRI Surakarta ya. Khususnya dalam membangun kemampuan komunikasi dan literasi generasi muda, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum merdeka di tingkat sekolah menengah. Dan saat ini ada narasumber yang telah hadir di studio Pro 1 RRI Surakarta ya. Ada Bapak Fernanda Davitra, SPD ya, guru SMIT Fajar Ilahi Batam. Selamat malam Bapak.
4: Selamat malam Mas.
2: Selamat malam, apa kabarnya ini?
4: Alhamdulillah baik.
2: Ini dari Batam?
4: Iya dari Batam.
2: Wah dari Batam, mumpung libur ini? Atau gimana?
4: Bukan, karena saya studi lanjut di UNS.
2: Oh, okay.
4: Kemudian saya vakum dulu, nanti setelah lulus akan kembali lagi.
2: Oke, okay, ya. baik. Dan kemudian ada Ibu Deni Purwanti, SPD, guru SMP N1 Tangen Sragen ya. Selamat malam, Ibu.
5: Ya, selamat malam.
2: Selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah sehat.
2: Selalu sehat, ya. Hadir pula Ibu Wahyu Agustina, SPD, Wakasek SMPN 5 Surakarta ya. Wakil kepala sekolah ya.
5: Mas, kebetulan.
2: Ngajar juga
5: tugas
2: Ibu.
5: Tugas utama tetap guru ya.
2: Oh, tetap guru ya. Baik. Baik, dan juga ada Bapak Arif Ramadan, SPD, guru SMPN 4 Sukoharjo.
6: Iya, benar.
2: Selamat malam Mas.
6: Selamat
2: malam. Baik, pendengar, terima kasih sudah hadir bersama kami ya, bergabung di studio Pro 1 RRI Surakarta. Anda juga bisa bergabung melalui line telepon kami di 638055 atau di WhatsApp di 081 3900 155 25 ya. Dan untuk mengawali obrolan kali ini ya, saya langsung bertanya ke Pak Fernanda ya mungkin ya. Sebagai guru bahasa Indonesia ya di tingkat SMA, bagaimana ini Bapak melihat perubahan pembelajaran bahasa Indonesia sejak diterapkannya kurikulum merdeka ini ya dibandingkan kurikulum sebelumnya ini?
6: Oke, terima kasih atas pertanyaannya.
2: Iya.
6: Jadi semenjak diberlakukan kurikulum merdeka ini sebenarnya sudah banyak perubahan yang terjadi ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, di mana pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum merdeka ini sudah berparadigma student centered learning. Artinya pembelajaran itu berpusat kepada siswa, jadi siswa yang harus aktif untuk mengelaborasi, kemudian menggali dan mengeksplorasi pembelajaran. Sementara guru itu bertugas sebagai fasilitator yang nantinya akan mendampingi dan memberikan arahan serta motivasi kepada siswa. Ya, selain itu juga keterampilan berbahasa yang ada di kurikulum merdeka ini sudah lebih kompleks dibandingkan KTSP ataupun kurikulum 2013, di mana keterampilan berbahasa yang diajarkan di tingkat SMA itu terdapat 6 keterampilan berbahasa.
2: Okay.
6: Ya, ada menyimak, kemudian ada berbicara, ada mempresentasikan, membaca, memirsa, serta menulis, begitu Mas.
2: Baik, kalau boleh tahu ya, kalau dulu kan seorang guru kan harus mengajar full ya, maksudnya full presentasenya untuk sekarang kan mahasiswa atau murid ya, murid itu selalu aktif ya.
6: Iya Mas, jadi sebaiknya itu pembelajaran diarahkan kepada problem based learning begitu, ataupun mungkin diskusi. Jadi diminta siswa itu lebih banyak berpendapat seperti itu Mas, terhadap fenomena-fenomena tertentu.
2: Baik, ke Ibu Deni ini di tingkat SMP ya Ibu ya. Bagaimana ini pengalaman Ibu ketika pertama kali menerapkan kurikulum Merdeka ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas ini, Ibu?
5: Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Untuk penerapan kurikulum Merdeka sendiri untuk pertama kali, saya merasa bahwa ada hal baru yang memang ditawarkan dalam kurikulum Merdeka. Walaupun sebenarnya beberapa istilah ini pun sudah dilakukan oleh guru zaman dulu, seperti misalnya prinsip yang ada di kurikulum Merdeka itu kan adalah bahwa pembelajaran itu harus meaningful, bermakna, terus meaningful bermakna, mindful, berkesadaran dan juga joyful, harus menyenangkan. Sebenarnya itu juga sudah dilakukan oleh guru kita sebelumnya, namun istilah itu baru diperkenalkan sekarang. Nah, dengan penerapan itu tentunya akan membawa angin segar tentunya, terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia, bahwa anak itu tidak hanya sekedar belajar, tapi bagaimana setelah belajar bisa membawa ke dalam kehidupan nyata. Contoh misalnya dalam membuat surat pribadi misalnya kepada teman, nah itu bisa langsung dipraktekkan langsung, atau membuat surat resmi ya, bisa membuat surat resmi contoh acara sekolah begitu, atau ditujukan kepada kepala sekolah. Jadi pembelajaran itu langsung mengena kepada anak karena bisa langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Jadi kurikulum Merdeka ini bisa membawa angin segar terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia.
2: Baik, ke Ibu Wahyu ya, dari pengalaman sebagai wakil kepala sekolah ini, Bu.
5: Yang juga guru ya.
2: Yang juga guru ya, dan juga sekaligus pendidik ya. Bagaimana sekolah mempersiapkan guru agar mungkin mampu menyesuaikan pembelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan kurikulum Merdeka ini, Bu?
0: Ya, kalau untuk kurikulum Merdeka sendiri, kita juga tahu kurikulum ini terus berkembang begitu. Nah, untuk saat ini yang diterapkan di sekolah itu kurikulum Merdeka yang diperkuat dengan pembelajaran mendalam, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Deni sebelumnya. Bagaimana pembelajaran mendalam itu diterapkan sehingga siswa itu bukan hanya mendapatkan hasil tetapi punya pengalaman belajar yang bermakna. Nah, tentu saja itu bukan hanya dari siswa tetapi sebagai guru kita juga harus dibekali begitu. Kalau secara klasikal tentu saja ada pelatihan-pelatihan untuk kurikulum Merdeka. Jadi seperti di SMP 5 itu ada program mengirim guru untuk mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka, setelah itu diimplementasikan, diimbaskan ke guru yang lain dan langsung dipraktikkan di sekolah, dan itu dari ada pantauan dari Kemendikdesman seperti itu. Jadi kalau untuk mempersiapkan gurunya secara awal konsep seperti itu, tapi tentu saja penguasaan teori itu harus berbarengan dengan praktek di lapangan. Jadi adanya supervisi kemudian pemantauan itu sangat diperlukan. Guru tidak hanya memiliki teori tetapi juga harus menerapkan secara langsung begitu.
2: Baik, seperti apa ini, Ibu, perubahan yang mungkin paling terasa dalam proses belajar bahasa Indonesia di kelas sejak kurikulum Merdeka diterapkan?
0: Kalau perbedaan yang paling terasa tentu saja karena ini student center, jadi tentu saja anak itu lebih aktif. Nah, ketika di pembelajaran mendalam yang terasa berbeda, tentu saja materi itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak, konteks yang ada di lingkungan mereka seperti itu. Jadi setiap pembelajaran terasa lebih bermakna begitu, bukan hanya sekedar teori guru memberikan konsep, tetapi anak belajar dari lingkungan sekitarnya, dan itu banyak diterapkan di dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah di tempat kami itu. Memang capaian-capaian pembelajaran ini berbasis teks seperti itu, seperti yang tadi sudah disebutkan, ada teks deskripsi, kemudian surat pribadi, observasi. Nah, kalau selama ini anak hanya belajar dari buku, selama kurikulum Merdeka tidak seperti itu. Jadi mereka bisa laporan observasi itu, mereka bisa observasi lingkungan sekitar mereka, teks deskripsi mereka juga bisa melihat. Apalagi di kurikulum Merdeka sekarang ada pembelajaran kokurikuler ya. Kokurikuler. Nah, kokurikuler ini merupakan pembelajaran yang bisa disetting sedemikian rupa melalui project, atau kami kadang-kadang membuat kunjungan seperti itu ya. Jadi ada outing kelas. Nah, di situ bukan hanya bahasa Indonesia, tetapi ada juga integrasi dengan pembelajaran yang lain gitu. Jadi kemudian kami belajar keluar kelas. Nah, pengalaman bermakna ketika belajar keluar kelas yang sesuai konteks kehidupan mereka itu bisa mereka masukkan ke dalam pembelajaran. Itu akan membuat pembelajaran memorable dan lebih bermakna seperti itu. Sehingga kalau dengan pembelajaran seperti itu, capaian pembelajaran tentu saja akan lebih tercapai dengan maksimal gitu.
2: Seperti apa itu, Bu? Kalau boleh tanya tadi ya. Sempat dikatakan kan observasi di lingkungan ya. Itu seperti apa sih, Bu?
0: Kalau
2: diterapkan di lingkungan masyarakat itu seperti
0: kalau
2: apa?
0: Kalau diterapkan seperti itu ya. Misalnya begini, ada penerapan pembelajaran kokurikuler. Nah, mata pelajaran apa saja yang bisa terintegrasi di situ? Bahasa Indonesia itu integrasinya sangat luas. Contoh misal mengintegrasikan pembelajaran Bahasa Indonesia, IPS, kemudian PPKN seperti itu. Nah, kita melakukan kunjungan seperti ke museum. Kalau misalnya di Solo, kita bisa lihat lah ada Museum Keris, Museum Tahir, seperti itu. Nah, di situ kita bisa melihat, oh, kalau anak-anak ke museum, pertama, bagaimana aturan masuk ke museum? Nah, aturan untuk antri, tertib itu bisa diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. Ketika mereka melihat di museum ada kehidupan masa lalu, masa depan, masa sekarang, seperti yang mungkin baru saja kami lakukan di beberapa museum di Solo, seperti itu, mereka bisa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, begitu. Jadi ketika mereka membuat laporan observasi, kemudian membuat infografis untuk IPS atau untuk apresiasi untuk PKN, mereka bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kalau untuk PPKN misalnya, oh ini di Bahasa Indonesia memang dibuat laporan observasi, tetapi di mata pelajaran lain itu bisa diintegrasikan untuk penilaian-penilaian tertentu gitu.
2: Baik, oke, terima kasih. Dan untuk Bapak Arief ini, Kurikulum Merdeka ini mendorong pembelajaran yang lebih berpusat kepada peserta didik ya, tadi disebutkannya ya.
7: Betul.
2: Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia ini seperti apa mungkin penerapannya secara nyata ya di kelas ini?
7: Penerapan kurikulum merdeka yang berpusat pada murid. Jadi kalau zaman dulu kurikulum sebelumnya ya, mungkin kita mengalami sendiri bahwa pembelajaran berpusat pada guru. Jadi guru menerangkan, guru membagi kelompok, guru berpidato dan sebagainya. Sekarang kurikulum merdeka itu memberi kebebasan kita guru untuk dan apa namanya murid menjadi kegiatan murid lebih berpusat pada murid. Kegiatan lebih berpusat kepada murid tadi. Okay. Jadi murid-murid bisa bereksplorasi dalam pembelajaran cara lebih mendalam seperti itu.
2: Baik, lebih murid lebih di nomor satu kan?
7: Di eksplorasi. Terutama bisa, terutama pada kolaborasi antar teman seperti itu.
2: Baik. Kalau misalnya ke Bu Deni nih, bagaimana cara Ibu membuat mungkin siswa SMP lebih aktif berbicara atau tadi dikatakan untuk membaca, menulis dan juga menyimak ya? Maupun menyampaikan pendapat ini selama pembelajaran Bahasa Indonesia ini seperti apa, Ibu, cara membuat siswa lebih aktif gitu?
5: Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya sebelumnya. Ya. Nah, sebenarnya dalam kurikulum Merdeka ini sendiri juga sudah memfasilitasi hal tersebut. Karena untuk strategi pembelajarannya sendiri mengenal adanya 3M. Memahami, lalu melakukan, dan merefleksikan. Nah, biasanya seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya, bahwa guru itu tidak satu-satunya sebagai sumber belajar, tapi sebagai fasilitator di kelas ketika anak-anak mengalami kebingungan. Jadi anak-anak bisa mengelaborasi, bisa bereksplorasi untuk mencari ilmu pengetahuannya sendiri. Nah, nanti hasil akhir dari setiap pembelajaran Bahasa Indonesia itu sendiri semuanya harus menghasilkan sebuah karya.
2: Okay.
5: Nah, dan apalagi dalam kurikulum merdeka itu idenya salah satu strategi untuk berkolaborasi untuk berkelompok, dan biasanya mereka diminta untuk berani menyampaikan pendapat terhadap hasil temuan dalam pembelajaran itu. Jadi diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa hasil temuan selama belajar bersama berkolaborasi dalam kelompok tersebut. Nah, selain itu di bagian refleksi mereka juga diberikan kesempatan lagi untuk menilai bagaimana dengan pembelajaran hari ini begitu. Jadi keaktifan berbicara itu tidak hanya ketika pada saat presentasi, pada saat mereka berkolaborasi untuk menemukan materi itu bersama temannya. Jadi itu adalah salah satu langkah nyata ya, bahwa anak-anak juga terlibat aktif di dalam pembelajaran begitu.
2: Baik. Pak Fernanda ya.
8: Iya, baik, Mas.
2: Mungkin apa ini Pak, pendekatan pembelajaran yang mungkin lebih fleksibel dalam kurikulum Merdeka ini, membuat yang membuat siswa mungkin lebih mudah ya memahami materi bahasa Indonesia ini?
6: Iya, karena tadi itu pembelajarannya berpusat kepada siswa, tetapi juga di dalam kurikulum Merdeka ini ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Dimana guru itu harus bisa memfasilitasi berbagai kebutuhan siswa, begitu ya, agar pembelajaran itu lebih fleksibel. Misalnya kalau dalam pemberian tugas, saya tahu bahwa kemampuan siswa itu berbeda-beda. Ada yang lumayan, ada yang mungkin butuh lebih banyak bantuan dan lain sebagainya. Jadi di sini guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi membedakan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa. Misalnya seperti dalam pembelajaran menulis cerpen, begitu. Mungkin untuk siswa yang sudah jago ya, terlihat oke dalam pembelajaran, guru bisa memberikan instruksi untuk membuat cerpen dengan 5 tokoh mungkin. Jadi tokohnya akan lebih kompleks. Sementara untuk siswa-siswa yang mungkin kurang begitu, yang masih butuh bimbingan, mungkin cukup hanya 2 atau 1 tokoh saja yang perlu diceritakan begitu. Dengan adanya pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, itu membuat pembelajaran bahasa Indonesia yang diterapkan di sekolah itu lebih fleksibel dan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan siswa, seperti itu.
2: Tapi apakah ada pembagian kelasnya seperti itu untuk diferensiasi seperti itu atau tetap bergabung?
6: Iya, di kelas yang sama, tapi nanti akan dikelompokkan saja seperti itu. Iya.
2: Baik, terima kasih. Ke Ibu Deni nih. Bu Deni, seberapa besar ini guru diberikan ruang untuk mengembangkan metode atau mungkin materi ya, pembelajaran bahasa Indonesia sesuai dengan karakteristik peserta didiknya?
5: Iya, baik. Tentunya guru itu memiliki kewenangan yang besar ya dalam pembelajaran, karena guru itu kan sebagai kontrol di kelas begitu. Nah, tapi sebagai guru kita juga harus menyesuaikan metode yang akan kita pakai gitu. Disesuaikan dengan media yang sudah kita siapkan, lalu juga dengan materi ajarnya, dan juga semua, baik metode, media yang sudah disusun, itu semuanya harus bisa mencapai tujuan pembelajaran begitu. Jadi disesuaikan dengan hal tersebut. Jadi kalau ditanya seberapa luas kewenangannya, pasti sangat luas sekali ya, karena guru sebagai kontrol di dalam pembelajaran itu. Tapi sekali lagi, bahwa apapun semua yang sudah disiapkan guru, semua harus mencapai kepada tujuan pembelajaran. Dan juga seperti yang sudah disebutkan oleh Mas Fernanda tadi ya, bahwa guru itu juga harus memfasilitasi karakteristik murid yang begitu beragam. Jadi mereka punya bakat, minat, dan juga metode cara belajar yang berbeda. Nah, itu juga harus dipikirkan guru untuk memfasilitasi mereka, karena ada yang cenderung bisa menggunakan visualnya, tapi ada yang audio. Itu juga merupakan salah satu tugas guru untuk bisa mengidentifikasi di awal pembelajaran gitu.
2: Sekarang ini ya ada bentuk video, audio gitu ya. Jadi betul, tidak monoton ya.
5: Teksnya tuh tidak hanya berbasis teks saja, tapi multimodal.
2: Baik, ke Ibu Wahyu nih. Ibu, mau menanyakan tentang ini, kemampuan literasi ya. Ini kan salah satu hal penting juga ya dalam pendidikan saat ini ya. Bagaimana Ibu, pembelajaran bahasa Indonesia dapat mungkin berperan ya dalam meningkatkan kemampuan literasi di murid-murid ini?
0: Iya, kalau untuk kemampuan literasi, seperti kita tahu, ini dalam tanda kutip merupakan PR yang besar begitu, terutama di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita sebagai guru bahasa Indonesia, kita juga harus bisa mendorong siswa untuk mereka mempunyai rasa cinta dulu. Rasa cinta dulu, karena literasi itu berbicara tentang bagaimana mereka tidak hanya sekedar membaca, sekadar mengetahui apa itu tulisan, tapi bagaimana mereka juga memaknai tulisan, apa yang mereka baca, entah itu literasi tulisan, digital, dan seterusnya begitu. Nah, bagaimana kita sebagai guru bahasa Indonesia ya, tentu saja pertama kita dorong anak untuk cinta dulu. Kita mensimulasi seperti itu anak, untuk misalnya dengan memberikan tugas untuk membaca, tapi sesuai dengan minat dan kesukaan mereka, seperti itu. Dan sekarang ruang membaca pun luas, tidak melulu hanya buku, tetapi juga bisa merambah ke digital, seperti itu, ada e-book, kemudian komik digital. Nah, hal-hal yang mulai dari mereka belajar atau berangkat dari sesuatu hal yang mereka sukai, itu bisa mendorong mereka untuk memiliki kemampuan literasi, begitu. Dan yang kedua tentu saja pembiasaan, gitu. Jadi tidak hanya di dalam kelas tetapi juga di luar kelas, bagaimana kita bisa menciptakan pembiasaan literasi itu dengan hal kecil, misalnya 10 menit untuk membaca atau 5 menit untuk membaca kemudian menyampaikan maknanya kepada teman, seperti itu. Hal-hal seperti itu akan mendorong siswa untuk memiliki kemampuan literasi yang meskipun sedikit demi sedikit bisa naik begitu.
2: Baik. Kalau melihat kondisi minat membaca sekarang ya, apa mungkin ada strategi ya, atau mungkin cara ya untuk yang ibu lakukan agar mereka tidak merasa bahwa kegiatan literasi itu merupakan kegiatan yang mungkin membosankan?
0: Ya, itu memang sesuatu kita juga tidak bisa menyatakan seperti, wah anak-anak minat membaca tinggi, tentu saja tidak. Kalau kita berada di lapangan, sebenarnya kita boleh katakan bahwa sebenarnya minat membaca anak-anak terutama pada saat ini Gen Z itu masih sangat perlu ditingkatkan gitu. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkannya? Ya, mulai dengan apa yang mereka sukai. Terkadang kita tidak langsung menyodorkan kamu harus membaca buku ini, membaca buku itu. Misal kita bisa mulai dari film. Oh, ada film A misalnya. Anak-anak, film ini diambil loh dari novel ini. Nah, ketika mereka mulai tertarik, mereka bisa mulai membuka rasa ketertarikan mereka mungkin dari apa yang mereka lihat secara visual ke buku dan seterusnya. Okay. Nah, setelah itu baru kita dorong untuk bagaimana mereka bisa memaknai apa yang mereka baca.
2: Baik, baik. Terima kasih Bu Wahyu ya. Ke Pak Arief ini ya. Dari sisi mungkin pengelolaan sekolah ya, program seperti apa ini yang mungkin menurut Pak Arief ya dapat mendukung penguatan literasi bahasa Indonesia di lingkungan sekolah ini, Pak?
7: Oh iya, saya mencontohkan program sekolah saya.
2: Iya, boleh.
7: Jadi kalau program sekolah saya, literasinya tuh banyak sekali, mulai dari literasi serasi, Senin berliterasi. Jadi tiap hari Senin setelah kegiatan upacara itu Bapak Ibu guru masuk untuk pembinaan. Sedangkan murid-murid selama 40 menit itu membaca satu bahan baca yang mereka bawa. Kemudian dikumpulkan di dalam kelas, ada pojok literasi. Okay. Kemudian itu dibaca dan membuat resume. Lalu setelah ganti minggu, itu kan nanti jadi bertukar. Tukar. Itu yang bahasa Indonesia. Kemudian ada juga yang literasi agama. Literasi agama kami melakukannya di tiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Kemudian ada pula lomba review buku.
2: Oke.
7: Seperti itu di sekolah kami. Kemudian ada tadi lomba pojok literasi. Dan tentunya ada program lain yang kami lakukan. Misalnya juga apa, resensi. Resensi dan juga ada koleksi, rekor peminjam buku terbanyak di perpustakaan.
2: Ya,
7: dan itu kami lombakan. Itu yang sudah kami lakukan di sekolah kami.
2: Tadi disebutkan itu resensi ya. Apa itu resensi?
7: Resensi itu kan semacam rangkuman. Iya, seperti rangkuman sebuah buku gitu. Okay. Tapi bukan di spill semua.
2: Baik, baik. Bagaimana nih guru mungkin menghadapi kebiasaan siswa yang mungkin lebih banyak sekarang konten digital ya. Sementara kan pembelajaran bahasa Indonesia membutuhkan kemampuan yang membaca dan memahami teksnya ya, bukan video itu.
7: Ini masih saya.
2: Boleh, boleh.
7: Atau mungkin teman-teman juga enggak apa-apa.
2: Iya, iya. Mungkin gantian nanti ya.
7: Ya, tentunya sama seperti yang dilakukan Bu Wahyu tadi. Jadi kita pakai iming-iming dulu. Benar sekali, hampir sama. Jadi ada novel, ada film apa. Mereka kan tertariknya ke film dulu, bukan ke novelnya. Nah ternyata dari misalnya kalau yang populer di era kami, Laskar Pelangi, seperti Ayat-Ayat Cinta. Tapi kan sekarang sudah banyak sekali ya novel yang baru yang tentunya bernas dan berbobot itu difilmkan. Nah, anak-anak itu kan lebih suka ke filmnya dulu. Nah, itu nanti baru kita kenalkan ke novelnya, seperti itu. Mungkin itu yang terjadi sama seperti Bu Wahyu atau mungkin
2: Mas
7: Fernanda atau
2: Mas Fernanda seperti apa?
8: Oke. Kalau di kurikulum Merdeka ini ada yang namanya teks multimodal, Mas. Jadi di dalam teks multimodal itu bukan hanya teks tulisnya saja, ada juga visualisasi gambarnya, kemudian ada infografisnya, videonya, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya di sini siswa bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan apa yang dia minati. Kalau misalnya dia minatnya video, ya sudah dipertontonkan videonya, kemudian nanti videonya itu yang akan diulas dalam bentuk teks, itu juga bisa seperti itu.
2: Oke, baik. Kalau Ibu Deni ini seperti apa ini?
5: Baik, sebenarnya ini masih menjadi masalah besar juga ya. Bahkan di sekolah saya sendiri pun juga seperti itu. Bahkan jangankan muridnya ya. Mungkin kalau gurunya ditanya, sebenarnya udah baca berapa buku. Karena memang membaca itu adalah salah satu hal yang memang sulit untuk dilakukan atau dimulai. Tapi ketika sudah menyenangi hobi itu ya, karena menurut saya ya, dari pengalaman saya gitu, ketika saya membaca, mungkin ini juga dialami oleh banyak orang ya, ketika membaca novelnya dulu, baru akhirnya filmnya keluar setelah novelnya meledak, orang akan merasa bahwa bagusan novelnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebenarnya kalau kita membaca dalam bahasa tulis, imajinasi kita itu malah tidak terkontrol. Coba, ini pasti pengalaman yang dialami oleh banyak orang. Ketika membaca tanpa kita sadari, pikiran kita juga seperti memfilmkan apa yang ada di buku tersebut. Sebenarnya asiknya seperti itu. Tapi kalau untuk memulai seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya, itu memang kita butuh dulu sesuatu yang bisa membuat mereka tertarik untuk mengenal sebuah buku. Untuk zaman sekarang ya, apalagi anak-anak HP itu sudah dari SD sudah punya begitu ya. Dan buku cetak itu mungkin sesuatu hal yang sekarang sangat-sangat jarang dilihat gitu, mungkin terutama di sekolah saya ya. Tapi itu tadi, supaya hal itu tidak musnah atau punah ya di dalam kehidupan kita, salah satunya setiap sekolah pasti punya program literasi. Kalau di sekolah saya memang memaksa anak mau gak mau harus mengenal buku melalui Sabtu Literasi. Jadi ada 2 jam pelajaran malahan itu 2x40 menit, siswa itu diberikan kesempatan untuk berliterasi ya, membaca buku apapun yang mereka suka, komik apapun, baru setelah itu mereka menginterpretasikannya, dan tidak hanya dalam bentuk resensi saja. Bisa setelah membaca novel misalnya ada kata-kata yang menggugah sanubari mereka, terus akhirnya jadi sebuah puisi begitu. Jadi memang sulit, tapi bukan suatu hal yang tidak mungkin juga untuk bisa kita ajarkan kepada murid-murid kita.
2: Baik, terima kasih. Kalau berbicara tentang teknologi ya, apalagi sekarang ada AI ini ya, kalau boleh tanya ini, apakah murid-muridnya pakai AI juga? Seperti apa ini? Oh, mungkin Mas Fernanda.
8: Ya, saya kan mengajar dari 2023 ya, dan di situ di tahun itu AI sangat masif, mulai perkembangan AI itu sudah mulai menyebar. Dan ya benar, siswa saya sudah menggunakan AI di zaman itu. Dan tools yang mereka gunakan tentunya ChatGPT. ChatGPT itu adalah hal yang paling familiar. Nah, melihat fenomena itu, sebenarnya saya tidak melarang untuk siswa saya menggunakan AI, tapi harus ada batasan-batasan tertentu. Jangan sampai apa yang dituliskan di AI semuanya di copy paste terus dimasukkan ke bukunya begitu. Jadi saya itu hanya mengizinkan siswa untuk menggunakan AI untuk mengeksplorasi ide gitu, mencari ide di sana. Selain itu juga untuk mencari sumber referensi itu tidak masalah. Tapi kalau seluruh hal dicari di AI kemudian di copy paste masuk ke dalam tulisannya, itu tidak diperbolehkan.
2: Apa ada toolnya ya untuk ngecek AI ya, berarti sekarang PR-nya guru ngecek AI. Kalau Ibu Deni sendiri seperti apa ini masalah AI ini?
5: Iya, pastinya itu juga terjadi juga ya di murid-murid kami. Tapi kalau di sekolah saya, kak, itu siswa tidak boleh bawa HP. Ya, tidak boleh bawa HP, hanya ketika diperlukan. Misalnya guru-guru tentu membutuhkan HP untuk pembelajaran, baru bisa janjian dengan siswanya. Jadi kalau di sekolah kami memang tidak boleh membawa HP, karena itu tadi, anak sekarang akan memudahkan semua tugas pada saat itu. Jadi tidak mau berpikir, karena tinggal ngetik aja misalnya tugasnya apa, diketik, jadi. Jadi kalau di sekolah saya memang tidak boleh menggunakan HP, tapi bukan berarti kita juga menolak perkembangan zaman itu. Kita bisa memanfaatkan AI untuk sesuatu hal yang bisa misalnya bermanfaat, misalnya mengajarkan anak untuk bagaimana bisa membuat poster, terus merancang desain yang tapi menggunakan pemikiran mereka, ide mereka sendiri, mereka gunakan dalam prompt untuk bisa jadi. Jadi berusaha untuk mengurangi menggunakan itu tapi juga tidak meninggalkan.
2: Iya.
5: Gitu.
2: Baik, baik. Untuk Ibu Wahyu sendiri seperti apa ini menanggapi AI zaman sekarang?
0: AI. Iya. Okay. Ruang digital, kemudian AI, kemudian penggunaan gadget seperti itu sudah menjadi sahabat anak untuk saat ini. Iya. Ya mungkin malah dari situ kita bisa masuk ke dunianya anak seperti apa. Iya. Penggunaan AI memang kalaupun kita bilang anak-anak jangan menggunakan AI, itu pasti kita juga tidak bisa mengontrol, apalagi kalau itu tugas diberikan di rumah. Tetapi kalau misalnya di kurikulum merdeka itu kan ada authentic assessment ya. Jadi bagaimana kita melihat nilai anak itu bukan hanya dari hasil yang mereka berikan kepada guru, tetapi juga dari proses mereka melakukan.
2: Okay,
0: gitu. Jadi
2: perkembangannya ya.
0: Iya betul. AI sangat bisa dimanfaatkan untuk brainstorming, pemberian ide, kemudian bahkan bisa memberikan feedback terhadap tulisan kita. Yeah. Itu bisa. Tetapi proses anak dalam menulis itu tetap ada di dalam pantauan guru. Bagaimanapun, ketika kita berinteraksi dengan anak, berrelasi dengan anak, kita akan tahu karakteristik anak itu seperti apa. Yeah. Tulisannya aja kita hafal, apalagi hasil karyanya. Jadi tetap di authentic assessment ini kita melihat mulai dari proses, kemudian bagaimana mereka memaknai pembelajaran sampai penilaian hasilnya. Jadi kalau misalnya dikatakan bagaimana kita menyikapi AI, ya kita memang bersahabat dengan digital, kita bersahabat dengan AI, tetapi ada batasan-batasan etis tertentu yang perlu kita tekankan. Namun untuk penilaian kita tetap harus berbasis pada authentic assessment.
2: Baik, kalau misal dari Bapak Fernanda sendiri ini seperti apa ini menanggapi AI?
7: Arif.
2: Bapak Arif, iya. Ya.
7: Maaf iya. Ya. Jawabannya relatif sama dengan teman-teman. Jadi tentunya kami tidak bisa menghentikan ya gelombang AI ini, tidak, kita tidak mungkin.
2: Yeah.
7: Kalau kita menghentikan, kita justru ketinggalan zaman. Justru kita jadikan AI ini sebagai alat. Jangan sampai kita dikendalikan oleh AI-nya, apalagi murid-murid kita. Jadi AI boleh digunakan untuk mencari ide, mencari alternatif, atau memberikan feedback seperti yang disampaikan Bu Wahyu tadi. Tapi jangan sampai murid kita melakukan copy paste atau hanya salin tempel. Jadi kita mencari ide, dieksplorasi sebaik mungkin seperti yang disampaikan Pak Fernanda tadi. Dan AI, sekali lagi, AI hanya menjadi alat. Jangan sampai kita dikuasai AI, apalagi murid-murid kita.
2: Baik, terima kasih Mas Arif. Kita jeda sejenak ya untuk mendengarkan sejumlah informasi, dan tetap bersama kami pendengar di 101 Plus, satu kanal informasi dan inspirasi.
9: Pancasila sering kita dengar dalam upacara, sering pula kita hafalkan sejak sekolah. Tapi, sudahkah Pancasila hadir dalam keseharian kita? Ketika kita menghormati tetangga yang berbeda keyakinan, ketika kita membantu tanpa bertanya siapa yang akan membalas, ketika memilih bermusyawarah daripada memaksakan kehendak, disitulah nilai Pancasila hidup. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita, Pancasila bukan hanya untuk diucapkan, tetapi untuk dilakukan. Karena nilai sebuah dasar negara terlihat dari bagaimana kita memperlakukannya dalam kehidupan nyata.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Terima kasih mendengar, masih bersama kami ya di 101 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan masih di obrolan komunitas. Dan Anda juga bisa bergabung ya bersama kami ya di line telepon 638055 atau melalui WhatsApp di 081-3900-15525 ya. Dan sudah ada pertanyaan ini dari pendengar ya, dari selamat malam Mas Adi Mulya di Taman Siswo Yogyakarta. Mas Anan dan Mas Narsum, ya, untuk ibu-ibu Narsum juga ya, agak menyimpang ini dari tema, apa langkah yang ditempuh jika ortu murid menginginkan anaknya mencapai prestasi yang tinggi sesuai keinginan ortu, tapi ternyata si anak prestasinya standar-standar aja sebenarnya apa ini ya. Monggo, Mas Fernanda dulu coba.
4: Oke, tadi apa yang harus dilakukan kalau si anak itu prestasinya standar-standar saja?
3: Iya,
4: gitu.
3: Menginginkan berprestasi ya.
4: Oh iya. Kalau mungkin dari saya tentunya akan memberikan pemahaman dulu, memberikan pemahaman kepada orang tua yang terlebih dahulu ya. Bahwa kita itu harus menerima kemampuan anak kita. Karena tidak semua anak itu memiliki kompetensi yang sama begitu. Kemudian mungkin setelah memberikan pemahaman kepada orang tua siswa, tentunya kita akan memberikan langkah-langkah lain. Mungkin di kelas akan lebih diperhatikan siswanya, okay. Ya terkait materi-materi yang sedang dipelajari, ataupun kita akan menyarankan kepada orang tua untuk sebaiknya dileskan, atau mungkin ada pembelajaran tambahan yang mungkin nantinya akan dapat meningkatkan prestasinya. Begitu. Tapi kalau tidak ada langkah konkret untuk mengubah siswa menjadi berprestasi, tentunya agak bermasalah ya.
3: Baik, kalau Ibu Deni sendiri seperti apa ini?
5: Ya baik, kalau misalnya menemui wali atau orang tua ya,
3: yeah,
5: yang menginginkan anaknya pokoknya harus berprestasi di sekolah misalnya, tapi pertama jawaban sama ya seperti Mas Fernanda, kita memberikan pemahaman terlebih dahulu bahwa anak itu terlahir dengan keunikannya masing-masing, okay, gitu. Dan prestasi yang dikejar apa gitu, karena prestasi itu tidak melulu soal akademik gitu, bisa non akademik. Nah mungkin saya akan membantu menjawab, baik anak itu bisa berprestasi, tidak harus prestasi itu diwujudkan dalam bentuk juara gitu, tapi prestasi itu adalah dia dengan kemampuan anak sendiri gitu. Misal dia ketika masuk sekolah belum bisa membaca, itu kesulitan membaca, tapi dia punya keinginan untuk bisa membaca seperti teman-teman yang lain, dia bisa membaca, itu prestasi ibu atau bapak begitu. Tapi kalau ingin, pokoknya saya harus juara bu, harus juara apa gitu ya, ya mungkin memberikan pengertian yaitu tadi, kita bisa menggali dulu potensi yang dimiliki oleh anak ini seperti apa gitu, yeah. Karena memang bukan berarti anak itu pasti kekurangan, tidak, semua manusia itu diciptakan ada kekurangan, ada kelebihan, nah itu yang harus kita cari. Anak-anak ini kira-kira bakatnya itu ada di bidang apa gitu, siapa tahu mungkin dia di akademik pada saat pembelajaran saya kurang misalnya, tapi ketika olahraga larinya cepat misalnya, atau main bolanya jadi kiper bagus mungkin, nah itu potensi-potensi itu yang memang harus dicari oleh guru dan dipahami. Nah, ketika sudah ditemukan, kita berikan kesempatan. Tidak langsung harus lomba tingkat kabupaten misalnya. Nah, di sekolah itu kan ada beberapa jeda semester, lomba-lomba yang memfasilitasi bakat anak itu tadi. Nah, biasanya guru juga bisa menemukan potensi anak itu di lomba-lomba seperti itu, lomba olahraga dan sebagainya. Nah, anak itu bisa diikutkan dulu di situ. Nah, misalnya ternyata juara 3 di sekolah nih, itu juga kan prestasi gitu. Jadi memberikan pemahaman terlebih dahulu bahwa prestasi itu dia harus juara dulu ibu, tapi ketika anak itu sudah melangkah lebih maju, melawan rasa takutnya, bisa melakukan hal yang baik dari sebelumnya, itu juga sudah prestasi terbaik yang diperoleh oleh anak. Begitu.
3: Baik, terima kasih begitu ya Mas Adi Mulya di Taman Siswa Yogyakarta. Ada lagi dari Mas Theo ya di Magelang. Halo obrolan komunitas, ini Mas Theo di Magelang, mau tanya nih, bagaimana cara mengukur ya kemampuan literasi membaca atau menulis siswa dengan sistem penilaian saat ini. Terima kasih. Monggo Ibu Wahyu silakan ditanggapi.
6: Dengan sistem penilaian saat ini.
3: Iya.
6: Dimaksud mungkin yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka begitu.
3: Iya,
6: ya.
3: Betul.
6: Oke, kalau misalnya secara sistem penilaian literasi dan numerasi itu sekarang diwujudkan pemerintah melalui TKA. Gitu ya. Kalau untuk TKA ini tentu saja penilaian pemahaman membaca ataupun menulis juga yang ditanya.
3: Iya, menulis dan
6: membaca dan menulis itu bukan hanya sekadar hasil seperti yang tadi saya bilang, tetapi adalah bagaimana proses pemahaman anak terhadap apa yang mereka baca, terhadap apa yang mereka tulis. Kalau misalnya di TKA sendiri yang saat ini menjadi ukuran dari pemerintah untuk kemampuan literasi dan numerasi siswa untuk pembelajaran bahasa Indonesia, ada yang namanya pemahaman inferensial gitu, ada pemahaman anak terhadap bacaan itu seperti apa, dan kemudian diwujudkan juga melalui asesmen yang tidak hanya sekadar pilihan ganda, tetapi ada juga multiple choice-nya. Kalau untuk pemahaman secara tes seperti itu, tapi kalau untuk ukuran capaian pembelajaran sesuai kurikulum sudah ada, tetapi tentu saja ada tingkatan-tingkatan literasi yang perlu dicapai oleh anak, tetapi pada prinsipnya adalah bagaimana mereka memahami apa yang mereka baca dan apa yang mereka tulis itu sendiri.
3: Baik, terima kasih Mas Theo, semoga menjawab ya. Dan ada untuk Bapak Arif ya, mungkin apa ini tantangan terbesar yang mungkin Bapak Arif rasakan ya dalam mengajarkan bahasa Indonesia kepada siswa di tengah perubahan karakter dan kebiasaan belajar generasi sekarang ini?
7: Tantangannya?
3: Iya.
7: Tantangannya tentunya bahasa Indonesia itu kan unik ya, bahasa Indonesia itu bahasa kita sendiri dengan durasi paling banyak ya 6 jam kalau saya SMP ya. Nah, itu di tengah-tengah gemburan media sosial di era sekarang, di tengah bahasa ngeslang sekarang itu kita dituntut menyebarkan bahasa yang baik dan benar. Okay. Padahal zaman sekarang tahu sendiri di medsos, umpatan-umpatan itu udah bahasa-bahasa baru, bahasa gaul
3: ya?
7: Itu arahnya tuh ke negatif. Nah, dan ya itu tadi kita dituntut untuk menyebarkan bahasa yang baik dan benar, padahal di era media sosial yang seperti ini kita tentunya akan kesulitan seperti itu.
3: baik. Untuk mungkin menanggapi itu Bu Wahyu?
6: Ya, menanggapi tantangannya. Atau
3: iya, tantangannya.
6: Oke. Okay. Kalau seperti tadi saya bilang, memang mungkin kalau Mas ketemu dengan anak sekarang, saya kan mengajar di kelas 7, 8, 9. Yeah. Tapi untuk tahun ini hanya mengajar di kelas 7 yang mereka baru peralihan dari SD ke SMP. Okay. Itu fenomena-fenomena seperti yang disampaikan oleh Bapak Arif ini memang sama, tetapi bagaimana kita belajar untuk mengubah mindset kita. Kalau kamu dapat sesuatu yang buruk dari medsos, kenapa kamu tidak memberikan yang baik di medsos itu?
3: Okay.
6: Jadi kita pakai medsos untuk membagikan sesuatu yang baik misalnya gitu. Kita ajari anak untuk membuat vlog. Vlognya isinya apa? Ya bagikan sesuatu yang baik kepada teman-teman, ucapan tolong, maaf, terima kasih. Bisa dimasukkan ke medsos. Jadi bukan kita istilahnya berperang dengan anak menjadi sisi oposisinya, tapi bagaimana kita membawa apa yang mereka sukai itu untuk membawa dampak yang baik untuk mereka.
3: Baik, kalau untuk keempat narasumber ini ya, mungkin setelah beberapa waktu menjalankan kurikulum Merdeka ini ya, apa ini yang menurut Bapak atau Ibu mungkin terus diperbaiki agar pembelajaran mungkin di bahasa Indonesia ya di tingkat sekolah menengah benar-benar mampu membekali siswa menghadapi perkembangan zaman ini? Monggo, silakan Pak Fernanda dulu.
4: Oke, saya melihat bahwa kurikulum Merdeka ini sangat ramah dengan teknologi ya. Bahkan di buku-buku cetak yang diterbitkan oleh Kemendikbud itu teks-teks yang disajikan biasanya disertai dengan barcode. Jadi harus dipindai lewat teknologi, tentunya lewat HP baru bisa untuk dilihat begitu. Tapi saya melihat bahwa di sekolah ataupun di rumah pemerataan teknologi kan belum terjadi secara masif begitu. Bahkan di wilayah-wilayah pedalaman atau pinggiran-pinggiran sana itu akses internet tidak tersedia dengan baik. Jadi menurut saya pemerataan teknologi menjadi salah satu PR, baik itu bagi pemerintah ataupun bagi orang tua di rumah gitu, agar nantinya pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan kurikulum Merdeka ini dapat efisien dan selaras dengan menggunakan teknologi seperti itu.
3: Baik, kalau menurut Ibu Deni sendiri seperti apa ini?
5: Ya baik, kalau tadi teknologi sudah disinggung ya, sebenarnya kalau kurikulum Merdeka ini hampir sama dengan sebelumnya, tapi ada beberapa istilah-istilah yang mungkin agak berbeda. Nah, ketika ada pembaruan seperti itu, biasanya guru itu penyesuaiannya agak sulit ya begitu. Nah, sementara ini yang saya rasakan ya, sebenarnya pemerintah sudah memfasilitasi guru untuk bisa belajar misalnya melalui bimtek yang diadakan di dinasnya masing-masing ataupun juga ada di platform kurikulum Merdeka ya, platform Merdeka Belajar ya. Nah, tapi kendalanya adalah kalau kita berbasis platform digital seperti itu, ada beberapa guru yang memang belum bisa untuk mengakses berbasis digital untuk belajar, untuk memahami kurikulum Merdeka. Nah, disiasati oleh pemerintah, mungkin kita juga menyadari itu ya, melalui pelatihan-pelatihan kepada guru. Nah, tapi tidak semua, bahkan guru ya, tidak semua sekolah mendapatkan fasilitas tersebut. Jadi ada beberapa kriteria sekolah yang mendapatkan fasilitas berupa bimtek begitu. Walaupun nanti sekolah yang mendapatkan kesempatan itu akan mengimbaskan kepada sekolah-sekolah terdekat. Jadi untuk pemahaman mengenai kurikulum Merdeka sendiri itu masih terlalu belum merata untuk semua guru gitu. Karena ya itu tadi ada beberapa guru yang belum bisa berbasis teknologi. Nah, kalau menurut saya perbaikannya adalah pada diri guru itu sendiri untuk tidak pernah harus merasa puas terhadap dirinya begitu, tapi setiap hari harus merasa ingin belajar begitu. Jadi ketika ada suatu hal yang baru dalam kurikulum Merdeka, penerapannya bagaimana, kita harus aktif untuk bisa memahami itu gitu. Kalau kita menyadari kekurangan kita bahwa saya tidak bisa teknologi, itu tidak dijadikan alasan gitu, karena itu suatu hal yang bisa dipelajari begitu. Jadi kalau tadi Mas Fernanda membahas tentang fasilitasnya, saya lebih kepada kompetensi guru.
3: Update ya.
5: Iya, apalagi sekarang ada sertifikasi guru. Nah, itu bisa jadikan kesempatan untuk mengupgrade dirinya. Misalnya untuk S2 lagi mungkin. Bisa jadi bisa gitu jadi, karena menurut saya siswa yang sukses salah satunya juga mereka memiliki guru yang hebat.
3: Baik, gitu. Baik, terima kasih Ibu Deni ya. Selanjutnya Ibu Wahyu.
6: Oke, hal yang perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan. Pertama, tentu saja guru harus punya konsep yang benar. Setiap kurikulum, setiap apa yang dicanangkan oleh pemerintah itu pasti punya tujuan yang baik. Tetapi kadang pemahaman atau konsep kita sebagai guru itu belum benar-benar tertanam. Jadi yang pertama tentu saja sebagai guru kita nggak boleh resisten. Tidak boleh resisten terhadap perkembangan, dan konsep kita untuk apa yang harus diterapkan kepada siswa itu harus benar-benar diperbaiki. Pembelajaran mendalam dengan konsepnya seperti ini diterapkan, bukan hanya berhenti sebagai konsep, itu yang kedua. Jadi bagaimana kita bisa membawa siswa ini punya pengalaman belajar yang baik gitu. Terus yang menjadi pergumulan guru selama ini, kurangi administrasi. Jangan hanya teori deh, administrasi. Tetapi mari kita praktek untuk mencerdaskan anak bangsa. Bah,
3: administrasinya panjang ya, sepertinya.
6: Ternyata ya, selama ini meskipun dikatakan beban administrasi mau dikurangi, tapi pada kenyataannya kami tetap diperhadapkan dengan administrasi begitu. Nah, jadi mungkin untuk kedepannya tetap ada bagaimana kita mengefektifkan administrasi guru ini sehingga praktik guru di lapangan itu lebih efektif, begitu Mas.
3: Baik, terima kasih Ibu Wahyu ya. Selanjutnya Bapak Arief ya, mungkin.
7: Saya bersifat melengkapi saja.
3: Boleh.
7: Yang perlu diperbaiki tentunya asesmennya lebih autentik. Jadi untuk mengukur kemampuan berbahasa di kurikulum Merdeka ini dalam situasinya ya, bukan sekadar hafalan struktur, karena di kurikulum Merdeka ya, Bapak Ibu ya, banyak struktur dan sebagainya. Kemudian konteks lokal diperkuat ya, jadi pembelajaran memanfaatkan budaya, lingkungan dan persoalan di sekitar murid. Dan yang ketiga sama seperti Bu Wahyu, administrasi guru di sederhana. Ya, karena berbelit-belit sempat kita ada itu ya PP 1 lembar itu, tapi itu cuma berapa tahun
6: lampirannya
7: ya, RPP-nya satu lembar ya, lampirannya
3: banyak,
7: puluhan lembar, jadi sama aja gitu. Cocok sih.
3: Baik, tidak terasa ya sudah 1 jam ya kita bersama di obrolan komunitas malam hari ini ya. Dan terima kasih kepada Bapak Fernanda Davitra ya. Terima kasih juga kepada Ibu Deni Purwanti, Ibu Wahyu Agustina, dan juga Bapak Arief Ramadan. Terima kasih telah hadir di studio Pro 1 malam hari ini ya. Dan perbincangan malam hari ini ya, kita belajar bahwa penerapan kurikulum Merdeka juga memberikan ruang bagi guru untuk menghadirkan pembelajaran ya yang lebih kontekstual dan mungkin sesuai dengan kebutuhan siswa ya. Semoga perbincangan ini dapat memberikan wawasan ya bagi para pendidik, orang tua dan tentunya para siswa ya untuk terus mengembangkan kemampuan berbahasa dan berliterasi ya. Terima kasih pendengar di obrolan komunitas malam hari ini. Sesaat lagi pendengar akan kami hadirkan mini drama Angkasawan dengan judul Rinjani. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu.
1: Ada apa, Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
0: Aku lapar, ibu. Masih ada gorengan gak ya, bu?
1: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
0: Asik.
1: Mau makan di warung atau di rumah, sayang?
0: Di sini saja.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk pencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: suaranya bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya, wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya Rinjani membawa berkah buat keluarganya.
1: Amin.

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu. Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: Ibu, anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya, berjuang, jangan pernah lelah, ya, Rinjani?
2: Iya, Pak.
0: Baik.
2: Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani. Kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

sebagai Rinden, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Wah, gak.

0: ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Mengamalkan Pancasila di hati dan kehidupan sehari-hari akan membentuk karakter anak yang kuat dan berintegritas. Mari kita ajarkan dan teladani nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak kita, dan kita dorong mereka untuk selalu berbuat baik, menghormati sesama, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Melalui Pancasila sebagai pedoman, anak-anak kita akan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dan beradab.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Aku satu.
4: 101 FM, Pro 1, RRI Surakarta. Kanal informasi dan
5: inspirasi.
4: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Surakarta. Kembali lagi bersama saya Faisal dan
5: juga Hanan
4: dalam program Ruang Rindu.
5: Ruang berbagi rindu
4: dan memori lewat lagu.
5: Wah, kembali lagi ya di hari apa ini? Di Kamis malam ya, malam Jumat berarti ini ya.
4: Iya, malam Jumat, awal bulan ini.
5: Awal bulan. Baik, bagaimana ini kabarnya Faisal setelah awal bulan?
4: Kabar baik.
5: Kabar baik sekali.
4: Kalau Hanan gimana?
5: Wah, baik sekali kalau saya.
4: Ya, pendengar malam hari ini, jadi kita akan ngobrolin topik-topik ya.
5: Iya.
4: Oh ya, sebelum apa? Kita ngomongin topik mungkin pendengar, jadi malam hari ini iya. Bebas untuk request lagu ya, dari lagu Indonesia ya.
5: Indonesia lagunya.
4: Tahun 2010 sampai tahun 2020.
5: Baik. Jadi, dan di Ruang Rindu malam hari ini ya, kita ada tema ya Faisal ya. Temanya apa ini Faisal?
4: Temanya adalah kalau kita makan makanan berkuah nih ya, Hanan ya.
5: Iya.
4: Itu kan mungkin kayak soto, bakso. Itu kan kita dikasih pilihan ya. Mau dikasih kondimen kayak kecap, saus.
5: Iya.
4: Nah, kira-kira kalau Mas Hanan sendiri itu milih makanan berkuahnya tetap bening atau dicampur dengan kecap seperti itu?
5: Kalau saya biasanya langsung saya campur kecap ya. Saya suka sekali kecap soalnya. Agak manis-manis gitu ya. Apalagi soto biasanya ditambahin kecap. Kalau Faisal sendiri ini gimana ini?
4: Kalau saya tim yang tidak dicampur.
5: Oh, tidak dicampur.
4: Iya, tetap bening. Karena kalau menurut saya, makanan bening itu kalau dicampur saus itu merusak cita rasa asli.
5: Wah, keren. Baik, pendengar Anda juga bisa bersama kami ya di line telepon di 6380555 atau di WhatsApp di 0813901555. Dan Faisal, kita sudah ada penelpon ini. Kita boleh terima ya.
4: Silakan.
5: Boleh. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam Mas Faisal.
4: Selamat malam Mas Anang.
5: Selamat malam.
6: Gimana iya. Gimana kabarnya Anda berdua?
5: Kabarnya baik.
4: Kabar baik.
6: Ya, sama, Mas.
5: Alhamdulillah baik.
6: Ini baik semuanya, Mas.
5: Wah, baik semuanya ya.
4: Alhamdulillah.
5: Awal bulan soalnya ya.
4: Ibu gimana kabarnya?
5: Gimana Ibu?
6: Baik semuanya juga. Sehat orangnya juga, sehat keuangannya.
5: Amin. Semoga terus sehat ya Bu ya. Oke.
6: Amin.
5: Ibu, malam hari ini Ruang Rindu ada tema ini. Temanya apa ini Faisal?
4: temanya jadi kalau kita ini ya Mas, sorry Hanan, makan makanan berkuah ya, Ibu, kan mungkin kayak soto, bakso, itu kira-kira apakah memilih untuk menyampurkan kecap, saus, atau tetap memilih bening saja dimakan?
5: Ya, okay.
6: Kalau saya Thomas, bakso atau soto itu kan ada kecapnya, ada sausnya, ada sambelnya Thomas. Kalau aku pakai sambel aja.
5: Oh, pakai sambel aja.
6: Ya, kasih sambelnya sedikit saus sama kecapnya enggak.
5: Oke, okay. Berarti Ibu suka pedes ya?
6: Ya enggak begitu.
5: Yang penting ada pedes-pedesnya. Oh sumar, baik.
6: Kepedesan nggak berani, soalnya perutnya nggak kuat.
5: Oh, iya.
6: Malu mudah tua ini. Kalau masih muda dulu ya,
5: wow.
6: Sambelnya satu sendok.
5: Waduh. Wah ini tukang ngabisin sambel ternyata.
6: Iya dulu.
5: Dulu ya, baik.
6: Pas masih muda.
5: Baik.
6: Misalnya masak tahu bacem gitu ya, tahu bacem satu lomboknya empat.
5: Tapi lambung aman ya.
6: Akibatnya Mas, akibatnya tua jadi gini.
5: Oh.
6: Jadi nggak berani makan sambel banyak-banyak.
5: Iya, sekarang disesuaikan ya sambelnya ya.
6: Iya. Lagunya Mas.
5: Lagunya apa?
6: Jangan menyerah.
5: Demasif ya.
6: Aku tidak menyerah, Mas.
5: Wih, keren.
6: Terus tetap menunggu Mas Faisal sama Mas Hanan.
5: Terima kasih.
6: Supaya bisa masuk.
5: Oke. Okay. Salam-salamnya buat siapa ya, ini, Ibu?
6: Ya, salamnya buat Anda berdua, selamat bertugas. Semoga tidak capek. Selalu sehat walafiat dan selalu penuh semangat.
5: Amin.
6: Salam selanjutnya buat semua desa, buat Bu Elisa, buat Bunda Yuni yang di Semarang, buat Mbak Ayu, buat Mbak Dewi, buat Mbak Citra, buat Bu Agustin, buat Bu Menti, buat Mbak Tanti, buat Pak Kris, buat Pak Merda Kusuma, buat Pak Pak Muladi, buat Pak Gatot yang di Kalimantan, buat Mbak Puja yang di Papua, buat Mbak Siti Aisyah yang di Kalimantan Barat juga, semuanya. Oh iya, buat Mbak Rere, buat Mbak Gina, buat Bu Gina, terus buat apa lagi ya Mas, semuanya saja ya Mas.
5: Buat semua pecinta Ruang Rindu, nggih.
6: Nah, okay. Ya. Begitu saja, terima kasih.
5: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam.
4: Terima kasih.
5: Dan di balik itu ya, kita sudah ada penelpon lagi nih, Faisal.
4: Oh iya.
5: Ada siapa ini ya? Kita langsung terima saja. Mudah-mudahan bisa. Halo, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
7: Mas Hanan sama Mas.
4: Mas Faisal.
7: Baru pertama ya saya jumpa Mas Faisal.
4: Salam kenal, Ibu.
7: Salam kenal. Salaman Mas.
5: Salaman online ya Ibu ya. Salaman di udara. Baik, Ibu Winati gimana ini kabarnya Ibu?
7: Kabarnya baik, Alhamdulillah
5: baik.
7: Iya. Sudah hujan tadi, hujan.
5: Oh, sudah hujan.
7: Tapi enggak deras.
5: Oh, enggak deras. Ini enggak deras. Ini Faisal, ini pendengar kita dari Wonosobo, Faisal.
4: Dari Wonosobo.
5: Dingin-dingin ya. Dan di Wonosobo.
7: Enggak jauh sekali.
5: Enggak jauh sekali.
7: Dekat. Dekat.
5: Jauhan Faisal ini, Ibu, sebenarnya, Ibu.
7: Oh iya.
5: Iya.
7: Dari mana? Dari Kutub.
4: Dari Kalimantan, Ibu.
7: Lebih
4: jauh.
5: Iya. Ini tetangganya Kak Siti Aisyah ini ya, di Kalimantan ya.
7: Oh iya, Kalimantan Barat.
4: Kalau saya Kalimantan Timur.
7: Kalian Samarinda.
4: Iya, Samarinda, Ibu.
5: Sama saya, Bu.
7: Sama Rinda. Sama saya. Sama Hana. Sama Rini, ya.
5: Baik. Baik, Bu Igati. Hari ini Ruang Rindu ada tema ya. Temanya apa ini, Faisal?
4: Temanya seputar makanan berkuah, Ibu. Mm-hmm. Jadi kan makanan berkuah kayak soto, kayak bakso, itu kan bening ya. Nah, kadang-kadang kan kita dihadapkan kecap sama sambel gitu. Kalau Ibu sendiri lebih pilih tetap bening kuahnya atau dicampur dengan kecap atau sambel?
7: Pakai kalau kecap enggak, kecap saus saya enggak. Sambel sedikit aja.
5: Sedikit aja ya. Yang penting ada sumber-sumbernya tadi ya.
7: Iya, ada rasa pedesnya dikit. Enggak berani pedes sih.
5: Oke. Tapi dari
7: senang bening. Iya,
5: dari suka dulu enggak suka pedes atau gimana, Bu? Atau baru saja ini?
7: Ya belum lama sih, enggak suka pedes. Kalau makan pedes capek.
4: Capek apa itu, Bu?
5: Capek minum ya.
7: Iya, capek minum.
5: Apa capek ke toilet
7: satu
5: ini, Bu?
7: Satu suap minum satu suap minum, satu suap minum. Malah jadi enggak habis-habis.
5: Kepedesan ya. Baik. Bu Igati, ini lagunya Indonesia 2010 sampai 2020 ya, Faisal ya?
4: Iya.
7: Dari adik Govinda sama Semi Simorangkir ya.
5: Judulnya apa?
7: Seandainya punya waktu.
5: Seandainya punya waktu. Coba saya carikan dulu ya.
7: Iya.
5: Salamnya buat siapa ini, Ibu?
7: Salamnya buat Mas Hanan. Sekarang malam apa, Mas Hanan?
5: Di mana, Ibu?
7: Besok hari apa, Mas Hanan?
5: Oh, besok Jumat. Tapi sekarang kan ada Faisal ini menemani saya. Jadi aman ya.
7: Cari teman ya.
5: Saya cari teman ini.
7: Cari teman ya. Ketahuan gitu.
5: Iya, jadi saya sekarang aman ya, Ibu ya.
7: Aman ya. Tapi nanti kan pulangnya sendiri-sendiri.
5: Iya, tentu saja. Tapi jalanan rame ya, Faisal.
4: Tetap
5: ya.
4: Rame.
5: Enggak tahu kalau rame tempatnya ya. Faisal ini ya.
7: Pokoknya hati-hati aja di jalan. Buat Mas Hanan. Sehat selalu sama Mas Faisal. Sehat selalu ya.
4: Siap, terima
7: pulangnya
4: kasih.
7: Hati-hati.
4: Siap.
7: Terus salamnya buat tadi yang nomor satu.
5: Kenapa, Ibu?
7: Yang baru masuk itu Bu Siti.
5: Iya, iya.
7: Iya, lama sekali.
5: Loh, terputus ya? Ya? Baik, terima kasih Bu Wigati ya di Wonosobo ya. Mohon maaf terputus ya, mungkin bisa dicoba lagi ya. Dan di balik Bu Wigati ada siapa ini ya? Kita terima dulu. Halo, selamat malam.
8: Halo, selamat malam Mas Hanan sama Kak Faisal.
4: Selamat malam.
8: Mana kabarnya?
4: Kabarnya kabar baik. Ibu gimana kabarnya?
8: Kabarnya juga baik. Tadi juga hujan sebentar, Mas.
4: Oh iya, udah hujan ya?
8: Iya, Wonogiri juga hujan tadi. Agak dingin.
5: Wah, di sini belum hujan ya?
4: Belum hujan di Solo.
5: Alhamdulillah, biar mengusir hawa panas ya, Bu ya.
8: Iya, panas sekali.
5: Tapi kemarin-kemarin iya.
8: Baik. Ini gerok, Mas, aku baru gerok ini.
5: Gerok ya?
8: Baru batuk gitu.
5: Tenggorokan lagi gak enak ya.
8: Agak kurang enak.
5: Iya, semoga selalu sehat, Ge, Bu.
8: Amin. Temanya apa, Mas?
5: Temanya apa ini, Faisal?
4: Temanya tentang makanan berkuah, Ibu. Mungkin kayak soto, kayak bakso. Itu kalau Ibu sendiri, kalau makan lebih pilih dicampur dengan kecap atau sambel, atau tetap bening kuahnya?
8: Aku suka kecap, Mas. Sama sambelnya sedikit aja. Asam lambung soalnya.
4: Kecap sendiri.
5: Iya. Berarti suka manis ya, Ibu ya?
8: Manis seperti Kak Faisal
4: sama. Wah, jadi malu saya.
5: Cakep, saya ini mancing loh ini.
4: Jadi malu.
8: Faisal sama Mas Hanan, dua-duanya manis semua.
5: Wah, wah, terima kasih. Terima kasih. Ini Faisal ini perlu dipegangin ini, Bu.
4: Iya, saya malu ini, Bu.
8: Gak usah malu.
5: Baik, baik.
8: Malu-malu kucing loh tapi.
4: Iya, okay. Ibu malam hari ini boleh request lagu ya?
5: Boleh.
4: Boleh request lagu, Ibu.
8: Lagunya, lagunya Bagindas masuk nggak, Mas?
5: Bagindas boleh masuk, masuk.
8: Ibu kangen,
5: yang
8: Mas.
5: Yang apa?
8: Kangen sama Kak Faisal sama Mas Jan.
5: Oh, yang kangen.
4: Jadi malu.
5: Jadi malu.
8: Jangan malu-malu kucing.
5: Wah.
8: Salam-salam sebentar ya, Mas.
5: Boleh,
8: ya,
4: boleh, silakan.
8: Salamnya buat kalian berdua selalu sehat, bahagia.
5: Amin.
8: Barokah, barokah dibawa ke Mekah ya, Mas.
5: Amin.
8: Amin. Salamnya buat Bu Siti tadi sama Bu Wigati, Bunda Maharani, Pak Beni, Bu Yuni, Pak Biruti, Pak Muladi, Cik Lingling, Pak Kris, Mas Adi Batam, terus Pak Bambang Murto, Pak Gatot, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Trimwilali, Bu Lastri, Bu Yuni, Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Beta, Beni, terus Maria Agatha, Mbak Cita, Muah-Muah, Yang Sunu, Lek Karim, Bu Temu, Bu Nini Sabdini, Bu Yatmi, Bu Ajastri, Bu Ginem, Bu Wisnu, Bendang Tiga Tiganya, Mas Rahman, Bu Modesta, Bunda Tifa, Mbak Endri, salamnya buat semuanya ya, Mas ya.
5: Oke, okay, buat semua pecinta Ruang Rindu.
8: Kalian berdua tetap rukun.
5: Siap. Iya, Ibu. Tadi sebelum mulai cubit-cubitan sih, Ibu.
8: Tak sentuh.
5: Oke. Terima kasih, Ibu Riri.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Bu Rere ya di Wonogiri.
4: Bu Rere.
5: Baik, kita ke lagu dulu ya. Sudah ada 3 lagu ini di antri ya. Pendengar tetap bersama kami di 101 Pro 1.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Bertemu di Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
3: Masih bersama kami pendengar di program Ruang Rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Asik.
4: Ya, kembali lagi ya di Ruang Rindu. Dan Anda bisa WA ke kami ya, atau bergabung melalui line telepon ya. Dan sudah ada penelpon ini ya, Faisal ya. Okay. Ada siapa ini ya, kita terima dulu. Halo, selamat malam.
5: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, Ibu Oma. Gimana ya kabarnya, Ibu?
5: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat.
4: Selalu
3: alhamdulillah.
5: Aku request lagunya Ariel Noah, bisa nggak?
4: Boleh, Noah. Yang apa ini, Ibu?
5: Waktu kita masih remaja itu.
4: Waktu kita masih remaja, baik. Nanti saya antrikan ya. Ini di Ruang Rindu malam hari ini kita ada tema ini. Temanya apa ini, Faisal?
5: Temanya. Ya itu aku banget sih, Mas. Dicampur tuh kecap itu.
3: Iya, makanan berkuah.
4: Iya.
5: Iya. Kalau aku sini, Mas, dicoba dulu. Tipnya itu dicoba dulu kuahnya itu. Kalau misalnya sudah enak, sudah pas rasanya, nggak ditambah lagi kecap atau apa gitu. Tapi kalau kurang, misalnya kurang manis atau apa gitu ya, ditambah kecap supaya tambah manis, gurih. Terus rasanya itu beda dari rasa aslinya gitu.
3: Oh, okay. Kondisional ya.
4: Kondisional ya, betul-betul.
5: Tapi kalau gak dicampur kecap itu berarti baksonya jomblo.
3: Kok jomblo?
4: Kenapa jomblo? Oh, gak ada temennya.
5: Gak ada temennya, gak ada kecap, gak ada sambal saus, ya gak ada temennya. Kalau ada temennya kan rame.
4: Kalau jomblo baksonya satu, Ibu, sandel.
5: Kalau ada temennya rame bisa gelet.
4: Baik, oke. Salam-salamnya buat siapa ini?
5: Salamnya buat, oh ya, Bu Agustin, selamat malam. Makasih udah chat Oma ya. Terus buat Bu Elisa, selamat malam. Terus buat Aditya Fajar Melani di Klaten, selamat malam. Mat istirahat. Buat Mas Hana, sama temannya dari universitas mana, Mas?
4: Oh, temannya dari mana ini?
3: Dari UNS.
4: Okay.
3: Ya, 11 Maret. Oh.
5: Karena Mbak Martini gak universitas kedokteran.
3: Kebetulan enggak, saya di ada komunikasi.
4: Ada Mbak Martini rasa stroberi, pendengar kita.
5: Mbak Martini salam ya.
4: Oke. Okay.

0: nih.
1: Itu semester berapa kok nggak lulus-lulus?
0: Iya, nanti pasti ketemu.
1: Terima kasih. Oke. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Oma ya di Mojolaban. Kita baca-baca WhatsApp dulu mungkin. Ada tadi WA dari Bu Wigati ya. Mana tadi ya? Baik, ini ada dari Bu Wigati tadi ya yang sempat terputus. Maaf Mas Anan, Mas Faisal keputus. Titip salam buat Bu Siti, Bu Elisa, Bu Tanti, Bu Rere, Bu Endang semuanya, Bu Mbak Siti, Kak Puja, Pak Bambang Murdo Kusumo, Pak Faisal di Wonogiri, Pak Tri, Pak Faiz dan semuanya tanpa terkecuali. Terus ada siapa lagi ini? Faisal?
2: Ada dari Ayu ya.
0: Yeah.
2: Ayu dari Solo. Ruang Rindu, selamat malam Kak Hanan dan Kak Faisal. Selamat malam. Ayu suka pakai saus sama kecap, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Oh, gitu. Okay. Terus juga request lagunya Slow ya.
0: Bukan Slow.
3: Jadi Boyolali. Slow.
2: Dari Wahyu. Okay. Makasih, semoga kakak berdua sehat terus dan bahagia selalu ya,
0: amin,
2: kakak.
0: Amin.
2: Terima kasih, amin. Makasih buat Bunda Siti di Sukoharjo. Selalu menyapa Ayu. Semoga Bunda Siti selalu sehat dan selalu dilindungi Tuhan. Gih, Bunda Siti.
0: Terima kasih.
2: Ini Ayu, Mbak, Slow. Bu, Ayu ini.
0: Mbak Ayu. Iya, dan kita terima penelpon lagi ya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Hanan sama Mas siapa ya?
2: Mas Faisal. Iya, selamat malam. Ibu gimana kabarnya?
4: Oh, baik, sehat.
0: Amin.
4: Begitu juga kalian.
0: Iya, sehat.
4: Mas Hanan dan Mas Faisal.
0: Apalagi Mas Faisal sudah tanggal muda.
2: Waduh.
4: Enggak Mas Faisal, kok Mas Hanan.
2: Iya, Mas Hanan juga.
4: Semua tanggal muda.
0: Baik. Bu Elisa, di Ruang Rindu malam hari ini kita ada tema ini.
2: Temanya tentang apa? Makanan berkuah. Jadi kalau Bu Elisa, makanan berkuah kayak soto, bakso, itu lebih pilih dimakan kuahnya bening atau dicampur dengan kecap atau sambal, Ibu?
4: Ya, pakai sambal.
0: Pakai sambal. Wah, Bu Elisa suka
2: sambal ya.
0: Doyan sambal ini ya.
4: Enggak. Ya, enggak banyak, sedikit aja.
0: Sedikit. Yang penting kerasa pedes-pedes sedikit gitu ya, Ibu. Kalau misalnya saus sama kecap enggak, Ibu?
4: Enggak suka.
0: Baik. Oke, lagunya apa ini, Bu Elisa?
4: Lagunya biasanya boleh.
0: Biasanya apa ya, Judika? Oke. Yang judulnya apa ya?
4: Judulnya Aku Tidak Baik-Baik Saja.
0: Oke, Aku Tidak Baik-Baik Saja. Siap. Kenapa Ibu kok tidak baik-baik saja?
4: Itu cuma judul lagu.
0: Iya, baik. Salam-salamnya buat siapa ini, Ibu?
4: Salam-salamnya buat Bu Yuni, buat Jasri, terus ada Mbak Siti Aisyah.
0: Ya,
4: terus ada pistiku tadi yang ploro.
0: Oh iya, tadi nomor 2.
4: Oh, tadi sudah saya belok kok keplorot. Katanya sinyalnya enggak baik.
0: Sinyalnya kalah ya.
4: Terus ada lagi? Mbak Oma tadi, makasih sapaannya. Terus Mbak Citra, wah. Terus Pak Beni, Pak Kris. Ayo muncul Pak Kris.
0: Iya, ayo Pak Kris, ditunggu.
4: Mas Faisal. Mas Faiz ya?
0: Iya,
4: ya,
0: Mas Faiz.
4: Ada Papi Rudi, ubur-ubur ikan lele.
0: Iya.
4: Terus ada Kak Bima. Terus ada Cik Lingling, Bu Rere udah keluar toh?
0: Bu Rere sudah tadi.
4: Oh ya, makasih sapaannya. Terus ada Bu Agustin, Bu Menti, Bu Mudista, Bu Endang tiga-tiganya.
0: Iya.
4: Terus ada Bunda Tifa. Mm-hmm. Bu siapa di Mezosongo itu loh?
0: Bu Mulatsi.
4: Bu Mulatsi. Mm-hmm. Malam. Mm-hmm. Terus ada Bu Tanti. Mm-hmm. Ayo muncul.
0: Bu Tanti masih ngelilir.
4: Terus ada Bu Ginem. Mm-hmm. Ayo ngelilir. Aku ya sudah ngelilir. Oh, sudah ngelilir. Terus ada Pak Sardi. Mm-hmm. Malam. Terus buat Mas siapa? Faisal.
0: Mas Faisal. Mas Faisal.
4: Buat Mas Faisa,
2: terima kasih.
4: Sama Mas Anang, jangan ngantuk, sudah ada temen nih.
0: Iya.
4: Kan ini hari Kamis.
0: Ini saya ada punya teman dua ini sebenarnya ibu di studio ini. Jadi
4: percaya.
0: Jadi malam Jumat terasa tidak malam Jumat ya.
4: Jangan gitu, di jalan banyak penampakan.
0: Waduh, penampakan motor ya.
4: Ya. Motor. Jangan yang gitu-gitu.
0: Iya, baik. Oke, okay, Bu.
4: Jangan ngantuk ya. Siap. Tak temenin dari rumah.
0: Siap. Terima kasih.
4: Terima kasih.
2: Selamat malam, Ibu.
0: Selamat malam, Bu Elisa di Pajang, Pajang ya. Dan kita terima telepon selanjutnya. Wah, terputus ternyata ya. Dan kita baca-baca dulu WA ya, Faisal ya. Ada siapa ini Faisal?
2: Ini ada dari Fernanda.
0: Oh,
2: pesan baru ini ya?
0: Oh, yang tadi ya? Oke. Okay. Oh, okay. Yang narasumber tadi.
2: Narasumber
0: ya.
2: Sebelumnya.
0: Oke, okay. Kita terima telepon selanjutnya ya. Ada siapa ini? Halo, selamat malam.
5: Malam, alhamdulillah.
0: Selamat
2: malam, Ibu.
5: Ada ketemu sang ganteng-gantengnya.
2: Ibu, gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, selalu sehat.
5: Nah, kayak tangga tekan nih loh.
2: Tahu aja.
5: Ngeringu bengke, Mas.
0: Gimana, Ibu?
5: Iya, tapi kan bengke. Cukup,
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya, yang penting cukup. Bu Menti, ada tema ini. Apa ini temanya?
2: Faisal? Temanya seputar makanan berkuah, Ibu. Kayak soto, bakso. Itu kalau Ibu makannya pilih dicampur dengan sambal kecap atau saus, atau pilih bening aja kuahnya?
5: Saya suka bening, tapi kadang nggak pengen kasih sambal, tapi dikit.
2: Oh, dikit. Oh, lebih suka bening ini, Bu Menti.
5: Iya. Oh, ya. Ibu suka yang bening-bening, termasuk ada-ada kan bening.
2: Waduh. Jadi malu saya sama Hanan.
5: Ibu. Nah, kan harus buket.
2: Iya. Salam-salamnya, Ibu.
5: Iya, tadi Bu Elisa, terima kasih. Ini cakrakan masuk nggak ini?
0: Gimana, Ibu? Kan. Oh, cakrakan masuk. Cakrakan masuk.
5: Kepada hati.
0: Kepada hati, baik. Oke.
5: Nanti nek gak masuk tahun news, tahun berat itu kita cakrakan. Agak seneng cakrakan lagi.
0: Oke, siap. Sudah saya antrikan, Ibu Menti.
5: Ibu Elisa, matur nuwun di senggol. Ya, ini ke eslilir lah ya. Aku rasa turun.
0: Malah belum tidur ya.
5: Iya, aku rasa turun. Bu Siti, Mbak Ayu, Mbak Oma, Bu Tanti, Mbak Nini, Pak Kris, Pak Pirudi, Bu Ginem, Bu Yuni, Mangga Mias. Bu Elisa sudah, Bu Modesta, Bu Ginem udah ya tadi, Mbak Tanti, Cik Lining, Pak Kris, Bu Wigati, Kakak Pujo di Papua, Kakak Siti Aisyah, semua monitor tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
5: Yang belum masuk, masuk sendiri, nggak boleh protes. Oh ya, tapi di situ ya, di situ aku dikirim harus tak sebut berumur.
0: Iya.
5: Selamat malam. Sama Mas Aisa, tetap semangat.
2: Siap.
5: Sehat selalu.
2: Amin, amin.
5: Pakai gitu-gitu juga ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Bu Menti ya di Kepatian.
0: Oke, kita ke lagu dulu ya Faisal. Boleh, ya. Atau kita baca WhatsApp dulu, ke lagu dulu ya.
2: Lagu dulu.
0: Oke, baik. Pendengar tetap bersama kami ya di Ruang Rindu. Kami masih hadirkan lagu-lagu Indonesia tahun berapa ini Faisal?
2: Tahun 2010 sampai tahun 2020.
0: Oke, tetap bersama kami mendengar di 101.1 Kanal Informasi dan
2: Inspirasi.

Perlombaan 17 Agustus selalu menghadirkan tawa, semangat, dan kebersamaan. Balap karung, tarik tambang, panjat pinang, hingga makan kerupuk, semuanya menjadi momen yang dinanti. Namun kemeriahan akan terasa lebih bermakna jika kita menjunjung tinggi fair play. Bermainlah dengan jujur, patuhi aturan, hormati keputusan panitia, dan berikan apresiasi kepada setiap peserta. Karena kemenangan yang diraih dengan kejujuran akan selalu lebih membanggakan daripada kemenangan yang diperoleh dengan cara yang curang. Mari jadikan setiap perlombaan sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari permusuhan. Menang bukanlah segalanya, tetapi sportivitas adalah kemenangan yang sesungguhnya. Rayakan Hari Kemerdekaan dengan semangat kebersamaan dan fair play. Karena Indonesia yang hebat dimulai dari masyarakat yang sportif. Dirgahayu Republik Indonesia.

Tahukah Anda banyak tradisi Nusantara yang sejatinya mengajarkan keseimbangan antara manusia dengan alam? Seperti sedekah bumi di Jawa, tradisi tasyakuran petani sebagai ungkapan syukur pada tanah dan hasil panen. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Kebudayaan Jawa, tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Jawa. Atau tradisi Mapalus di Minahasa. Dalam Mapalus Morantang Culture Invest Modeling District South Minahasa, mendeskripsikan bahwa budaya Mapalus diwariskan secara generasi dan menjadi sistem kerjasama sosial masyarakat Minahasa. Atau tradisi Nyepi di Bali, hari raya tahun baru menurut kalender Saka yang berakar dari tradisi Hindu kuno dimulai pada tahun 78 Masehi. Tradisi ini telah dipegang masyarakat selama berabad-abad. Nilai-nilai itu rupanya kembali penting di masa sekarang, di tengah ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dari leluhur kita bisa belajar kearifan lokal, hidup selaras dengan alam, dan bukan melawannya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bertemu di Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Masih bersama kami pendengar di program Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih di Ruang Rindu ya pendengar. Dan kita masih ada lagu-lagu Indonesia tahun berapa ini Faisal?
2: Tahun 2010 sampai tahun 2020 Hana.
3: Oke, dan kita langsung terima penelpon ya. Ada yang mau gabung ini ya. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Suaranya kecil, Ibu. Iya.
4: Halo, Mas Faisal.
2: Halo.
4: Ana.
2: Iya, selamat malam, Ibu.
3: Gimana kabarnya, Ibu?
4: Alhamdulillah, sehat.
3: Alhamdulillah. Oh, ngelilir ini.
4: Iya.
3: Wah, ini.
4: Iya.
3: Iya, tinggal koret-koret ya ini kalau terakhir ya, ini.
4: Iya. Oh, terakhir Mas ini.
3: Iya, ini sesi iya. Terakhir ya. Ibu, ini ada tema ini. Temanya apa ini, Faisal?
2: Temanya tentang makanan kuah, Ibu. Kayak soto, bakso. Itu kalau Ibu makannya pilih dikasih ini ya, kecap atau sambel, atau memilih tetap bening aja makannya?
4: Ya kalau saya tergantung inginnya, kalau ingin bening ya bening, kadang sok itu loh, ingin pakai sambal sedikit, itu kadang yo coba pakai itu kecap, saus apa sok, kadang pakai itu sambal sama jeruk.
3: Soto ya Ibu ya, wah enak ya, ini.
4: Soto, ya. Tergantung ingin yang mau makan.
3: Iya. Tapi kalau misalnya cuka gitu suka nggak Ibu? Cuka Ibu?
4: Cuka, enggak Mas.
3: Oh enggak ya. Biasanya kan ada soalnya cuka ya misalnya.
2: Ada.
4: Iya.
3: Baik.
4: Tapi sih,
3: gimana Ibu?
4: Sudah dengar nggak ini, saya diterima.
3: Kenapa Ibu?
4: Kecil nggak ini?
3: Oh sudah saya. Agak ini sudah agak besar Ibu.
4: Tapi kok kalian yang bilang-bilang yo kalau dari saya itu memang kecilin entah gimana ya.
3: Iya, mungkin volumenya bisa dibesarin ya Ibu ya.
4: Sudah tak besar.
3: Sudah dibesarin ya. Soalnya sini juga difullkan ini. Apa soalnya ngelilir itu ya?
4: Iya.
3: Baik.
4: Katanya Mas Kris itu iya kok tadi.
3: Iya.
4: Tadi siang apa kemarin siang ya Bu. Kecil kalau bukinem itu kalau masuk kecil.
3: Agak kecil. Jadi kita ya penyiarnya agak bingung juga ini kenapa.
4: Iya.
3: Baik. Ibu gini.
4: Iya.
3: Ini lagunya apa Ibu? Tahun 2010 sampai 2020.
4: Wah, lagunya apa ya?
3: Apa?
4: Yunisara masuk enggak Mas?
3: Waduh, Yunisara terlalu ini Ibu.
4: Terlalu
3: lama. Faisal aja enggak tahu ini Ibu.
4: Faisal enggak tahu. Kalau apa Yudika?
3: Yudika tadi sudah. Aku yang tersakiti ya. Jangan.
4: Oh, kalau.
3: Iya.
4: Apa ya? Siapa itu? Nak Rindu Solo itu siapa Mas?
3: Rindu Solo masuk Ibu.
4: Masuk
3: Rindu Solo ya, dari Elizabeth Rindu. Sudira ya.
4: Iya.
3: Salam-salamnya buat siapa ini?
4: Untuk Mas Faisal dan Mas Hanang juga. Selamat malam, selamat sehat semuanya.
3: Amin.
4: sama Bu Tanti, Bu Elisa, Bu Menti, sudah keluar semua Mas?
3: Sudah. Ibu ini terakhir ini koret-koret.
4: Oh iya terakhir, makasih. Terus Mas Kris.
3: Iya.
4: Mas Andi, Mas Bima. Terus Bu Kris. Rere.
3: Bu Rere di Wonogiri.
4: Ya, terus Bu siapa ya? Untuk semuanya ya, Mas.
3: Untuk semuanya saja.
4: Maaf saja karena lupa ini bangun tidur.
3: Iya, terima kasih.
2: Masih kembali.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ginem ya. Faisal, kita baca WhatsApp ya yang belum kebaca ini ya. Ada siapa aja ini, Faisal?
2: Boleh kita cek dulu dari Bu Endang. Endang Sri Handayani dari Cemani.
3: Iya.
2: Assalamualaikum. Malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas berdua yang ganteng?
3: Wah, terima kasih.
2: Terima kasih. Juga ramah kalau gitu. Ya, jadi kalau Bu Endang itu tadi ya topik yang tadi kita bahas itu pakai saus kecap.
3: Oh, pakai saus kecap.
2: Pakai saus sama kecap.
3: Oke.
2: Terus juga ini Bu ada request lagu. Oh, Derek Mawon. Ikut Derek aja Mawon.
3: Ikut aja.
2: Terus juga salam-salamnya buat Papi Rudi, buat Mbak Tanti, buat Bu Modesta, Bu Retno, Hardani, Bu Mentik, Bu Elisa, Pak Kris, Pak Tri, Mbak Citra, Mbok Nah, Bu Wigati, Bunda Tifa, Bu Dini, dan untuk semua. Sama untuk kita berdua ya.
3: Iya, untuk Hanan semuanya
2: dan Faisal
3: saja.
2: Ya, selamat bertugas. Sehat selalu. Terima kasih dari Cemani.
3: Iya.
2: Terima kasih kembali. Oh iya, ini ketinggalan nih. Mas, salam juga buat Bu Rere, Bu Lastri. Terima kasih.
3: Oke, terima kasih Bu Endang di Cemani ya. Terus ada siapa lagi itu?
2: Ada juga dari Bu Mentik ya, dari Kepatian. Ini nambah ya kayaknya. Nambah
3: boleh,
2: pesan.
3: Boleh.
2: Salam untuk Bu Rere dan Bunda Hajah Sri. Gih, makasih Mas Hanan dan Mas Faisal. Ganteng-ganteng.
3: Terima kasih Bu Mentik di Kepatihan ya.
2: Ini ada lagi nih Hanan.
3: Ada siapa lagi?
2: Dari
3: beda
2: ya?
3: Bukan itu ya. baik. Kita ada beberapa lagu ya. Ini yang sudah diantrikan pendengar. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini ya. Terima kasih yang sudah WhatsApp dan juga bergabung melalui line telepon ya pendengar. Dan saya Hanan dan juga rekan saya
2: Faisal.
3: Pamit undur diri ya pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Kita ketemu lagi besok ya di Ruang Rindu. Tetap bersama kami pendengar karena nanti ya pukul 23 akan ada jazz musik untuk menemani istirahat Anda pendengar. Tetap bersama kami di 101.1 kanal informasi dan
2: inspirasi.

0: bertemu di ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
2: Masih bersama kami pendengar di program Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ini ada pesan yang belum ya.
4: Belum kebaca ya. Ada siapa ini? Tinggal terakhir ini.
2: Ada satu dari Bu Modesta. Selamat malam Mas Hanan dan Mas Faisal. Selamat malam Ibu. Kalau Ibu Modesta suka yang berkuah dengan sambal banyak. Oh, sambalnya malah banyak ini Ibu sukanya. Salam-salam buat Ibu Tanti, Ibu Elisa, Ibu Mentik, Ibu Yuni, Ibu Agustin, Ibu Endang Sukoharjo, Ibu Ginem, Ibu Tifa, Ibu Rere, Ibu Endang Cemani, Ibu Muharsih Wonogiri, Ibu Retno Hardani, Noni Liling, Ibu Heru, Mbak Citra Muah-Muah, dan semua pencinta Ruang Rindu.
4: Baik.
2: Salam sehat buat kalian berdua yang ganteng-ganteng.
4: Wah,
2: kita juga
4: dapat
2: salam ini. Terima kasih Bu
4: Mista. Oke, terima kasih ya. Dan demikian ya Ruang Rindu malam hari ini. Itu tadi pesan yang tertinggal ya. Dan terima kasih pendengar, sesaat lagi akan ada jazz musik untuk menemani istirahat Anda. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan
2: inspirasi.

0: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

banyak tradisi Nusantara yang sejatinya mengajarkan keseimbangan antara manusia dengan alam, seperti sedekah bumi di Jawa, tradisi tasyakuran petani sebagai ungkapan syukur pada tanah dan hasil panen. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Kebudayaan Jawa, tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Jawa. Atau tradisi Mapalus di Minahasa. Dalam Mapalus Morantang Culture in West Motoling District South Minahasa, mendeskripsikan bahwa budaya Mapalus diwariskan secara generasi dan menjadi sistem kerjasama sosial masyarakat Minahasa. Atau tradisi Nyepi di Bali. Hari Raya Tahun Baru, menurut kalender Saka, yang berakar dari tradisi Hindu kuno, dimulai pada tahun 78 Masehi. Tradisi ini telah dipegang masyarakat selama berabad-abad. Nilai-nilai itu rupanya kembali penting di masa sekarang, di tengah ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dari leluhur kita bisa belajar kearifan lokal,

0: RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jazz Music, saatnya Anda mendengarkan Jazz Music di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?

0: sama dia ya. Jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Ketika masyarakat memahami hukum, banyak konflik bisa dicegah sebelum membesar. Karena setiap persoalan diselesaikan dengan kepala dingin, bukan emosi. Literasi hukum juga menekan angka kriminalitas. Orang yang tahu batasan, tahu resiko, akan berpikir dua kali sebelum melanggar. Ia mendorong ketertiban, membentuk kebiasaan taat aturan, bukan karena takut dihukum, tetapi karena sadar itu penting. Dari sanalah lahir budaya sadar hukum. Budaya yang menjadikan aturan sebagai pedoman bersama. Dan ketika masyarakat sadar hukum, demokrasi tumbuh lebih sehat. Partisipasi menjadi cerdas. Keadilan tidak hanya dituntut, tetapi dijaga bersama. Literasi hukum hari ini adalah fondasi bangsa esok hari.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Baru saja Anda ikuti Surakarta Malam Ini.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 1 Oktober 2026. Kami, segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berjumpa kembali dengan saya Rifki Minov di siaran Surakarta Pagi Ini. Pastinya dari Pro 1 FM ya pendengar. Dan saya ucapkan bagi Anda yang mungkin baru saja baru bangun ya dari tidur lelap semalam, selamat mengarungi hari Jumat dengan semangat ya. Tidak lupa saya ingatkan juga nanti pendengar untuk sarapan ya. Dan setelah itu bisa melakoni aktivitas Jumat Anda dengan semangat pastinya. Dan agar semangat itu tetap terjaga ya, segala aktivitas Anda akan saya temani dalam Surakarta pagi ini hingga nanti pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Sekarang baru permulaan pendengar, setelah ini akan Anda simak religi pagi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya yang akan dibacakan oleh Misyari Rashid. Kemudian surat yang akan dibacakan yaitu An-Nahl ayat 61-83. Setelah pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, akan Anda simak pula siraman rohani agama Islam oleh Ustadz Muhammad Zainal Abidin dengan judul siraman rohani yaitu Kemarau Panjang Saatnya Muhasabah dan Ikhtiar. Ustadz Muhammad Zainal Abidin dari Kemenak Kota Surakarta pendengar. Tidak lupa juga lagu-lagu religi Islam ya akan Anda dengarkan pastinya di pagi hari ini. Dan hingga nanti pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, informasi yang akan kita kulik ya atau kita bahas bersumber dari rri.co.id beserta lagunya pun lagu Indonesia dan mancanegara yang akan menemani Anda. Oh ya, program-program tidak lupa juga di sepanjang siaran Surakarta pagi ini atau segmen-segmennya ya, juga menemani aktivitas Anda di Jumat Semangat ini. Baik pendengar, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saatnya akan Anda simak religi pagi pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya.

Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ

Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tetapi syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk. Sehingga dia syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih.

Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran.

0: لبنا خالصا سائغا للشاربين.
1: Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.

0: dan dari buah kurma dan anggur. Kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.
1: Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minal syajari wa mimma ya'rishun.
0: Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia.

Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian

Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu, ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Tetapi orang yang dilebihkan rizkinya itu tidak mau memberikan rizkinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rizki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rizki kepada mereka dari langit dan bumi, dan tidak akan sanggup berbuat apapun.

Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rizki yang baik. Lalu dia menginfakkan sebagian rizki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki, yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu, dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada di jalan yang lurus.

Dan milik Allah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu akhbar.

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.

Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal. Dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit hewan ternak, yang kamu merasa ringan membawanya, pada waktu kamu bepergian, dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga, dan kesenangan sampai waktu tertentu.

0: Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri kepada-Nya.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.

0: Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala minas samaa'i maa'a fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa ja'ala minal maa'i kulli syai'in hayy. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, pendengar Pro 1 RRI Surakarta rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali dipertemukan dengan hikmah kehidupan. Kita masih bisa membuka mata, masih bisa menghirup udara, masih bisa minum, masih bisa mandi, masih bisa berwudu, masih bisa memasak, masih bisa beraktivitas, dan semua itu sangat berkaitan dengan satu nikmat Allah yang sering kali kita anggap biasa, yaitu air. Air baru terasa sangat berharga ketika sulit didapat. Ketika keran masih mengalir, kita mungkin tidak terlalu memikirkannya. Akan tetapi ketika sumur mulai mengering, sungai menyusut, tanah retak, sawah menguning, dan masyarakat harus mencari air ke tempat yang jauh, barulah kita menyadari betapa mahalnya nikmat air. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar yang berbahagia, hari-hari ini kita sedang menghadapi musim kemarau yang panjang. Tentu kita tidak perlu hanya melihat kemarau ini dari sisi panasnya cuaca. Ada pesan yang lebih dalam. Kemarau mengajak kita bermuhasabah, dan kemarau juga mengajarkan kita untuk berikhtiar. Jadi tema kita pagi ini, kemarau panjang, saatnya muhasabah dan ikhtiar. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaudanir rajim, wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hay, afala yu'minun. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Surah Al-Anbiya 30. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan ayat ini. Allah mengingatkan bahwa kehidupan sangat erat dengan air. Manusia membutuhkan air, hewan membutuhkan air, tumbuhan membutuhkan air, sawah membutuhkan air, pepohonan juga membutuhkan air, bahkan kehidupan lingkungan kita sangat bergantung kepada air. Karena itu, jangan sampai kita menjadi orang yang baru mengenal nikmat setelah nikmat itu hilang. Ada ungkapan yang sangat sederhana, kita baru tahu harga air ketika sumur mengering. Kita baru tahu nikmat sehat ketika sakit. Kita baru tahu nikmat waktu ketika usia berlalu. Kita baru tahu nikmat keluarga ketika orang yang kita cintai telah tiada. Maka orang beriman harusnya
belajar bersyukur sebelum kehilangan. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, ketika menghadapi kemarau, jangan terburu-buru mengatakan ini pasti karena dosa si A. Ini gara-gara masyarakat kita. Ini hukuman Allah kepada mereka. Tidak demikian cara Islam mengajarkan kita. Para mubalig, para asatid mengingatkan bahwa kemarau tidak boleh difahami secara sederhana bahwa setiap kekeringan pasti merupakan hukuman atas dosa tertentu. Kekeringan juga memiliki sebab-sebab alam dan klimatologis. Sikap seseorang Muslim adalah melakukan introspeksi sekaligus mencari solusi. Lalu apa yang harus kita lakukan, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah? Pertama adalah muhasabah. Bertanya kepada diri sendiri, bagaimana hubungan saya dengan Allah? Bagaimana sholat saya? Bagaimana zakat saya? Bagaimana sedekah saya? Bagaimana hubungan saya dengan tetangga? Apakah saya masih suka menyakiti orang? Apakah saya masih suka membuang-buang air? Apakah saya ikut menjaga lingkungan? Apakah saya peduli ketika tetangga kekurangan air? Inilah muhasabah. Allah menciptakan dakwah Nabi Hud. Allah menceritakan dakwah Nabi Hud kepada kaumnya. Allah berfirman, وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang lebat kepadamu dan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Surah Hud 52. Ayat ini sangat indah. Nabi Hud alaihissalam tidak hanya mengatakan carilah air, tetapi beliau mengajak kaumnya, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian. Kemudian, summa tubu ilaih. Lalu bertobatlah kepadanya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam Tafsir Al-Munir, Juz 12, halaman 91, menjelaskan bahwa seruan Nabi Hud alaihissalam berkaitan dengan kebutuhan kaumnya terhadap air. Karena mereka sangat bergantung pada pertanian dan kehidupan yang membutuhkan air. Maka istighfar bukan sekedar ucapan. Istighfar harus melahirkan perubahan. Kalau dulu boros, sekarang hemat. Kalau dulu suka menyakiti, sekarang meminta maaf. Kalau dulu malas beribadah, sekarang memperbaiki ibadah. Kalau dulu tidak peduli lingkungan, sekarang ikut menjaga. Kalau dulu hanya memikirkan diri sendiri, sekarang mulai peduli kepada sesama. Itulah istighfar yang hidup. Mari pagi ini kita bersama-sama membaca Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib.
Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Surah At-Talaq ayat 2-3. Kemarau mengajarkan kita satu hal. Jangan hanya mengandalkan kemampuan manusia. Teknologi penting. Sumur penting. Tandon air penting. Distribusi air penting. Pengelolaan lingkungan penting. Tetapi semuanya berada di bawah kehendak Allah. Karena itu ikhtiar dilakukan, doa dinaikkan. Bukan memilih salah satu, tetapi keduanya berjalan bersama, berjalan seiring. Kaum muslimin, jamaah dimanapun berada, ada orang berkata, yang penting berdoa. Benar, tetapi jangan berhenti di doa. Ada pula yang berkata, tidak perlu doa, yang penting teknologi. Ini juga tidak tepat bagi seorang muslim. Islam mengajarkan doaun wa amalun. Doa dan amal. Doa dan ikhtiar. Baginda Nabi Muhammad SAW memberikan teladan. Ketika terjadi kekeringan, Rasulullah SAW melakukan sholat istisqa. Berdoa, memohon hujan kepada Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud, diriwayatkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW pernah melakukan istisqa dengan berdiri, berdoa, dan mengangkat kedua tangan. Jadi Rasulullah mengajarkan memohon kepada Allah sekaligus mengambil sebab. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, ada kisah terkenal dalam sejarah Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Terjadi wabah di wilayah Syam. Umar kemudian mengambil keputusan untuk tidak memasuki wilayah tersebut. Ada sahabat yang bertanya, afiroron min qadrillah, apakah engkau hendak lari dari takdir Allah? Sayyidina Umar menjawab, na'am, namiru min qadrillah ila qadrillah. Ya, kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Kisah ini tercantum dalam hadis tentang wabah ta'un. Pesannya sangat dalam. Menghindari bahaya bukan berarti menentang takdir. Justru mengambil sebab adalah bagian dari ikhtiar yang Allah berikan kepada manusia. Maka ketika kemarau, menghemat air adalah ikhtiar. Memperbaiki pipa bocor adalah ikhtiar. Membuat penampungan air adalah ikhtiar. Menjaga mata air adalah ikhtiar. Menanam pohon adalah ikhtiar. Membantu orang yang kekurangan air adalah ikhtiar. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ibadah. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusyrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Surah Al-A'raf 31. Ayat ini memang berbicara tentang makan dan minum, tetapi prinsipnya tidak berlebih-lebihan. Sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, termasuk menggunakan air. Jangan karena air masih mengalir kita menggunakan sesuka hati,
Wudu terlalu berlebihan, mandi terlalu lama, membiarkan kran terbuka, membiarkan pipa bocor, mencuci kendaraan dengan air berlebih. Padahal di tempat lain ada saudara kita yang harus berjalan jauh untuk mendapatkan air bersih. Mari kita tanamkan hemat air bukan berarti pelit. Hemat air adalah syukur. Menjaga air adalah amanah. Tidak membuang-buang air adalah bagian dari akhlak seorang muslim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dhuharul fasadu fil bir wal bahar, bima kasabat aydin nas liudiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Agar Allah membuat mereka merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka supaya mereka kembali. Surah Ar-Rum 41. Perhatikan bagian akhirnya. La'allakum yarji'un. Agar mereka kembali. Jadi ketika kita melihat kerusakan lingkungan, jangan hanya mengeluh. Kembalilah, kembali menjaga, kembali memperbaiki, kembali bertanggung jawab. Sungai jangan dijadikan tempat sampah. Mata air jangan dicemari. Daerah serapan jangan dirusak sembarangan. Pohon jangan ditebang tanpa pertimbangan. Karena ketika alam rusak, manusia sendiri yang akan merasakan akibatnya. Pendengar Pro 1 yang berbahagia, ada kisah yang sangat menyentuh hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini dari Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang perempuan yang melihat seekor anjing sangat kehausan. Anjing itu menjulurkan lidah dan mencari air. Perempuan itu kemudian mengambil air dan memberikannya kepada anjing tersebut. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa perempuan itu mendapatkan ampunan Allah karena perbuatannya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan makna kisah tersebut. Bayangkan, hanya memberi minum seekor hewan, tetapi menjadi sebab datangnya maghfirah Allah, ampunan Allah, rahmatnya Allah. Maka jangan pernah meremehkan sedekah air. Jangan pernah meremehkan sekecil ibadah apapun. Jangan pernah menganggap kecil memberi minum orang lain walau seteguk. Jangan pernah berpikir, ah cuma sebotol air, segelas air mineral. Bisa jadi bagi kita hanya sebotol air, seteguk air, segelas air. Tetapi bagi orang yang kehausan itu adalah pertolongan yang sangat besar. Bisa jadi bagi kita hanya mengisi satu drijen. Tetapi bagi keluarga yang kesulitan air itu adalah kebahagiaan. Bisa jadi bagi kita hanya menyediakan tandon di masjid. Tetapi bagi masyarakat sekitar, itu menjadi amal jariah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Waja'alna minal ma'i kullu syai'in hayy. Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Karena itu membantu menyediakan air berarti membantu kehidupan. Ada masyarakat yang ketika kemarau harus membeli air.
Ada petani yang khawatir tanamannya gagal. Ada peternak yang kesulitan memberikan minum kepada hewan. Ada keluarga yang harus mencari air bersih. Ada sekolah yang membutuhkan air untuk sanitasi. Ada masjid yang membutuhkan air untuk jamaah. Maka siapa yang mempunyai kemampuan? Bantulah. Kalau mampu menyediakan air, sediakan. Kalau mampu membuat sumur, bantu. Kalau mampu membeli tandon, sedekahkan. Kalau mampu membeli air tangki untuk masyarakat, lakukan. Kalau belum mampu dengan harta, minimal bantu dengan tenaga. Dan kalau belum mampu dengan tenaga, doakan. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya mengatakan, semoga Allah membantu. Padahal Allah mungkin menjadikan kita sebagai jalan pembantu itu. Sebagai jalan bantuan itu. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah. Kemarau bukan hanya ujian bagi tanah. Kemarau juga menguji hati manusia. Apakah kita masih peduli? Apakah kita masih mau berbagi? Apakah kita masih memikirkan tetangga? Atau justru ketika orang lain kesulitan, kita berkata, itu bukan urusan saya, Islam tidak mengajarkan demikian. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Mereka mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga dalam kesusahan. Surah Al-Hasyr ayat 9. Inilah akhlak orang beriman. Inilah akhlak orang muslim. Ketika mempunyai sedikit, tetapi berbagi. Ketika mempunyai lebih, jangan lupa kepada yang kekurangan. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kemarau juga mengajarkan kita agar tidak mudah menuduh. Jangan mengatakan ini pasti karena dosa orang lain, ini gara-gara masyarakat itu, ini karena si A. Muhasabah pertama-tama diarahkan kepada diri sendiri. Mari bertanya, apa yang bisa saya perbaiki? Bukan siapa yang harus saya salahkan. Kalau ada kerusakan lingkungan, kita ikut memperbaiki. Kalau ada pemborosan air, kita mulai dari keluarga. Kalau ada tetangga kekurangan air, kita bantu. Kalau ada dosa, kita bertobat. Kalau ada hubungan yang retak, kita berdamai. Inilah muhasabah yang benar. Coba kita bayangkan sejenak. Pagi hari, kita bangun ke kamar mandi, ada air, kita berwudu, ada air, kita sholat, kita memasak, ada air, anak-anak bersiap sekolah, ada air, kita berangkat bekerja di kantor, tersedia air, pulang ke rumah, air masih ada. Betapa banyak nikmat yang kita nikmati tanpa pernah kita hitung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Surah An-Nahl 18. Maka mulai hari ini, ketika membuka keran, ucapkan dalam hati, alhamdulillah. Ketika minum, alhamdulillah. Ketika berwudu, alhamdulillah. Karena bisa jadi air yang kita minum hari ini adalah nikmat yang sangat besar yang belum tentu semua orang bisa merasakannya. Pendengar RRI Pro 1 Surakarta, ini penting. Muhasabah bukan pasrah. Muhasabah adalah memperbaiki diri.
Doa bukan kemalasan. Doa adalah pengakuan bahwa kita membutuhkan Allah. Ikhtiar bukan berarti tidak tawakal. Ikhtiar justru bagian dari tawakal. Kita berusaha sekuat tenaga, setelah itu kita serahkan hasil kepada Allah. Inilah keseimbangan seorang muslim. Hati bersandar kepada Allah, tangan bekerja untuk kemaslahatan. Mari kita buat sederhana. Ada 5 ikhtiar yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak istighfar. Bukan hanya ketika kemarau, setiap hari. Al-Imam Abu Lais As-Samarqand di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, istighfar, minta ampun, taubat, harus istiqomah. Setiap hari kita meminta ampun dengan mengatakan, dengan mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang kedua, hemat air. Gunakan secukupnya. Jangan boros. Perbaiki keran atau pipa yang bocor. Ketiga, jaga lingkungan. Jangan membuang sampah ke sungai. Jaga pohon, jaga sumber air, jaga daerah serapan. Keempat, bantu yang kesulitan. Sedekahkan air, berbagi air minum, bantu penyediaan air bersih. Kelima, berdoa. Mohon kepada Allah agar segera menurunkan hujan yang bermanfaat. Bukan hujan yang membawa bencana atau celaka. Tetapi ghaisan nafi'an, hujan yang bermanfaat. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dirahmati oleh Allah, kemarau panjang jangan hanya membuat kita mengeluh. Panas sekali, haus sekali, gerah dan lain sebagainya. Tetapi biarkan kemarau membuat kita berkata, ya Allah, ternyata kami sangat membutuhkan-Mu. Ya Allah, semoga ini menjadikan pembebasan kita dari api neraka. Kemarau jangan membuat kita mencari air. Tetapi biarkan kemarau membuat kita mencari ampunan Allah. Kemarau jangan hanya membuat kita menunggu hujan, tetapi membuat kita memperbaiki hati, memperbaiki ibadah, memperbaiki lingkungan, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan memperbaiki ikhtiar. Mari kita tutup siraman rohani pagi ini dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka rahmataka wa ghausataka wa fadlaka wa barakataka. Allahumma askina ghaisan mughisa mari'an mari'a nafi'an ghairu dhar ajilan ghairu ajil. Allahumma anzil 'ainal ghais wa la taj'al minal maqanitin. Allahumma asqi 'ibadaka wa biha wa baha'imaka wanshur rahmataka wahyi baladikal mayyit. Allahumma aslih lana dinna wa aslih lana dunyana wa aslih lana akhiratina. Allahumma ighfir dunubana warhamna wa tub 'alaina wa aslih ahwalana. Allahumma barik lana fi miyahina wa fi zaur'ina wa fi ardina wa fi ahlina. Allahumma ja'al lana min kulli hammin faraja wa min kulli dikin wa makhraja wa min kulli bala'in 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI Pro 1 Surakarta yang berbahagia, semoga kemarau ini menjadi pelajaran bagi kita.
Semoga kekeringan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Semoga istighfar kita diterima. Semoga ikhtiar kita diberkahi. Semoga saudara-saudara kita yang kekurangan air segera mendapatkan pertolongan. Dan semoga Allah segera menurunkan kepada kita hujan yang membawa rahmat, keberkahan, kesuburan, dan kemaslahatan. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat. Wallahu a'lam bisawab. Al-afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Kira sudah harus mulai diinternalisasi nilai-nilai Pancasila mulai dari sejak dini di sekolah-sekolah.
2: Jadi jagung di Jawa Tengah tetap kita meneguhkan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional terkait tidak hanya padi tapi jagung.
0: Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Wiwi Martani. Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama jajaran Forkompimda di lingkungan Pemkab Sukoharjo kemarin melakukan panen raya jagung di lahan Gapoktan Kridodarmo, Desa Karanganyar, Kecamatan Weru. Panen raya tersebut juga turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, Kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo Bagas Widaryatno, sejumlah pimpinan OPD dan pemangku kepentingan masyarakat.
2: Yang tidak kalah pentingnya bagaimana mengaktifkan kembali bahwa tidak hanya jagung, potensi di wilayah Sukoharjo ada juga tembakau, kemudian tembakunya.
3: Saudara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama jajaran Forkopimda di lingkungan Pemkab Sukoharjo melakukan panen raya jagung di lahan Gapoktan Kridodarmo, Desa Karanganyar, Kecamatan Weru. Panen raya tersebut juga turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, De Francisco da Silva, Kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo Bagas Widaryatno, sejumlah pimpinan OPD dan pemangku kepentingan pemerintahan. Gubernur Ahmad Lutfi mengatakan produksi jagung di Jawa Tengah pada tahun 2025 mencapai sekitar 3,7 juta ton. Hingga bulan September 2026 ini, produksi jagung Jawa Tengah telah mencapai 2,68 juta ton. Besarnya produksi tersebut menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah penting dalam memasok kebutuhan jagung nasional. Angka tersebut menurut Ahmad Lutfi menempatkan Jawa Tengah sebagai produsen jagung kedua terbesar secara nasional.
2: Jadi jagung di Jawa Tengah, tetap kita meneguhkan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional terkait tidak hanya padi tapi jagung. 2025 kemarin kita 3,7 juta ton. Ini 17,5% jagung nasional dari Jawa Tengah. Kemudian untuk tahun 2026 ini, dari bulan Januari sampai dengan September, sudah 2,68 juta ton. Artinya, insya Allah kita sanggup nanti bulan Oktober memenuhi target nasional.
3: Lebih lanjut disampaikan Gubernur Ahmad Lutfi, guna menjaga capaian tersebut tidak hanya dilakukan dengan meningkatkan produksi. Namun pemerintah juga harus memastikan petani mendapatkan dukungan dari sisi lahan, air, pupuk, benih, hingga alat dan mesin pertanian Alsintan. Gubernur juga mengakui jika persoalan air menjadi salah satu perhatian karena produktivitas lahan sangat bergantung pada kepastian pasokan air, terutama ketika petani harus berproduksi di tengah perubahan musim. Kendati demikian, pemerintah juga memastikan ketersediaan pupuk agar petani tidak mengalami kendala saat memasuki musim tanam. PLT Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo menyebut jagung menjadi salah satu komoditas yang memberikan harapan baru bagi sektor pertanian di Sukoharjo. Untuk panen jagung bulan Januari hingga September ini, luasan panen 747 hektar dengan perkiraan produksi 6.449 ton atau produktivitas 86,33%. Menurut Eko Sabto, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja bersama Pemkab Sukoharjo melalui Dispertan serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pihaknya berharap dukungan tersebut terus diberikan guna mendorong peningkatan luas tanam jagung di Sukoharjo.
4: Apapun, panen jagung adalah harapan baru dari Kabupaten Sukoharjo. Untuk panen Januari sampai dengan September, kita luasan panen kita 747 hektar dengan perkiraan produksi 6.449 ton atau profitas 86,33.
3: Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, De Francisco da Silva, mengatakan panen di Sukoharjo menjadi bagian dari strategi guna menjaga produksi jagung di Jawa Tengah. Hingga saat ini, capaian produksi jagung berada di kisaran 72% dari target 3,7 juta ton. Kabupaten Sukoharjo menjadi salah satu daerah yang ikut menopang produksi tersebut, sehingga peningkatan produksi tidak cukup hanya dilakukan dari sisi budidaya, infrastruktur pertanian, mekanisme

0: bahasa yang disampaikan oleh pelaku yaitu untuk merampok.
1: Satuan Reserse Kriminal Polres Karanganyar mengungkap fakta baru dalam kasus penganiayaan berat yang menimpa seorang karyawan toko pakaian di Jalan Lawu, Kecamatan Karangpandan, Karanganyar. Aksi kekerasan yang dialami korban berinisial NAP dipastikan murni merupakan modus operandi pencurian dengan kekerasan atau perampokan yang telah dirancang sebelumnya. Dua orang tersangka yang merupakan pasangan suami istri nikah siri, yakni pria berinisial MES warga Sukoharjo serta wanita berinisial LDU warga Ngawi, sengaja masuk ke tempat usaha tersebut untuk melumpuhkan penjaga toko demi menguras barang berharga. Kapolres Karanganyar Kompol Miftahul Huda menegaskan, niat awal para pelaku masuk ke lokasi kejadian memang untuk melakukan perampokan.
0: Setelah dilaksanakan penyidikan, modus operandi yang dilakukan adalah pelaku sengaja masuk ke tempat usaha tersebut untuk mencuri. Dalam bahasa yang disampaikan oleh pelaku yaitu untuk merampok dan menganiaya karyawan demi melancarkan aksinya.
1: Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Karanganyar AKP Wikan Srikadiono menjelaskan skenario perampokan disusun kedua pelaku lantaran terbelit persoalan ekonomi. Untuk melancarkan aksinya, kedua pelaku berbagi peran dengan berpura-pura menjadi pembeli guna mengawasi situasi toko dan letak meja kasir. Pelaku wanita kemudian berpura-pura hendak mencoba barang dan meminta korban membawa ke ruang ganti. Saat berada di ruang ganti, tersangka pria langsung memukul kepala bagian belakang korban memakai palu serta menyabetkan pisau. Sementara tersangka wanita ikut membantu menyerang korban menggunakan obeng. Kendati telah menganiaya korban hingga lemas, aksi perampokan tersebut gagal membawa hasil. Pasalnya, laci kasir yang dibongkar pelaku hanya berisi buku-buku catatan tanpa ada uang tunai. Adapun mendengar korban terbangun dan berteriak minta tolong, kedua pelaku panik lalu melarikan diri ke Jawa Timur sebelum akhirnya berhasil diringkus petugas di Sidoarjo.
2: Dalam pertemuan itu mereka membagi tugas, nanti apabila masuk yang cewek akan mengambil barang dan akan berusaha mencoba di ruang ganti. Nah, begitu nanti penjaganya ikut masuk ke ruang ganti, di situ akan dilakukan tindakan.
1: Adapun atas tindakan pencurian dengan kekerasan berencana tersebut, kedua tersangka kini mendekam di tahanan Mapolres Karanganyar dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
3: UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Wonogiri melakukan pemeriksaan usap untuk memastikan alat medis yang telah disterilkan benar-benar bebas dari bakteri. Pemeriksaan mikrobiologi tersebut juga diterapkan pada alat makan, alat masak, dinding, lantai, dan linen di fasilitas pelayanan kesehatan.
4: UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
5: UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Wonogiri turut memastikan proses sterilisasi berbagai peralatan medis di fasilitas layanan kesehatan melalui pemeriksaan usap atau swab. Pranata Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Triwidyaningsih, mengatakan pemeriksaan usap dapat dilakukan terhadap berbagai objek termasuk alat medis, alat makan, alat masak, dinding, lantai, hingga linen. Pemeriksaan tersebut salah satunya dilakukan terhadap alat medis yang telah melalui proses sterilisasi. Tujuannya untuk memastikan tidak terdapat bakteri yang tersisa pada alat tersebut.
4: Di dalam pemeriksaan mikrobiologi ini, yang kita periksa itu meliputi sampel-sampel air, kemudian makanan, kemudian usap alat masak, alat makan seperti itu, kemudian juga usap dinding, usap lantai, usap alat medis, usap linen, biasanya itu dilaksanakan di rumah sakit. Usap alat medis, jadi alat yang sudah disterilkan itu.
5: Menurut Tri, pemeriksaan usap menjadi bagian dari pemeriksaan mikrobiologi. Jika alat telah benar-benar disterilkan, hasil pemeriksaan diharapkan menunjukkan tidak adanya bakteri.
4: Kita lakukan pemeriksaan, harusnya kalau sudah disterilkan itu kan nol, ya. Tidak ada bakteri lah. Itu kita peran kita gitu, membuktikan apakah alat itu sudah benar-benar steril gitu.
5: Selain pemeriksaan mikrobiologi, UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Wonogiri juga melakukan pemeriksaan kimia terhadap berbagai sampel termasuk air bersih dan air minum. Pemeriksaan tersebut dapat mencakup kandungan logam seperti besi dan kromium. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
3: Pendengar Warta Pagi ini RRI Surakarta ini bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Akses Jalan Kapten Mulyadi dari Simpang Pasar Kliwon

0: hingga Simpang Batu Rono, Kota Surakarta ditutup total mulai Jumat pagi. Penutupan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Haul Solo Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi 2026 hingga Minggu pagi.
1: Setelah Jumatan, perkiraan sekitar jam 14.00, itu akan dilakukan pengalian arus lalu lintas penutupan jalan di kawasan Kapten Mulyadi.
2: Akses jalan Kapten Mulyadi dari Simpang Pasar Kliwon hingga Simpang Batu Rono ditutup total mulai Jumat 2 Oktober 2026 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Penutupan diperkirakan berlangsung hingga Minggu 4 Oktober 2026 siang setelah seluruh rangkaian Haul Solo berakhir. Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Andri Wahyudi mengatakan, rekayasa lalu lintas disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan selama kegiatan haul. Arus kendaraan dari sisi utara Jalan Kapten Mulyadi atau kawasan Pasar Kliwon akan dialihkan melalui Bundaran Geladak. Selama penutupan, Jalan Slamet Riyadi dari Geladak hingga Nonongan diberlakukan sistem kontraflow.
1: Setelah Jumatan, perkiraan sekitar jam 14.00, itu akan dilakukan pengalian arus lalu lintas penutupan jalan di kawasan Kapten Mulyadi. Tepatnya mulai dari Simpang Tiga Loji Wetan, Loji Wetan akan dipulang ke barat, Mayor Kusmanto, nanti menuju ke Jalan Jenderal Sudirman, Simpang Mat PI ke kiri, menuju Bundaran Geladak, menuju ke kanan langsung kontraflow ke Jalan Slamet Riyadi, mulai dari Bundaran Geladak sampai dengan Simpang 4 Nonongan. Simpang Nonongan menuju ke kiri Jalan Yosudarso.
2: Pengguna jalan dari sisi utara yang hendak menuju Sukoharjo dapat menggunakan Jalan Yosudarso, sedangkan dari sisi selatan menuju utara dapat melalui Jalan Mojo dan sejumlah ruas di sekitarnya. Dinas Perhubungan Kota Surakarta juga menyiapkan rambu informasi dan petugas di lapangan untuk membantu mengarahkan kendaraan. Sejumlah titik yang diperkirakan mengalami kepadatan antara lain Simpang Batu Rono, Simpang Pasar Kliwon, Jalan Mojo, Sampangan, Loji Wetan, Geladak, Nonongan, Geblekan, dan sekitarnya. Masyarakat yang hendak menuju Sukoharjo, Wonogiri, dan Karanganyar dihimbau menghindari kawasan Jalan Kapten Mulyadi atau wilayah Semanggi Pasar Kliwon selama rekayasa berlangsung. Masyarakat juga diminta memilih waktu dan rute alternatif untuk menghindari kepadatan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Taufik Muhammad mengatakan, manajemen dan rekayasa lalu lintas disiapkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Haul Solo. Peserta dan tamu haul diarahkan menggunakan lokasi parkir yang telah ditentukan.
3: Dari pengalaman tahun-tahun yang ada kan, Solo menjadi kedatangan tamu yang luar biasa. Ya intinya kami mohon pada para tamu yang berkunjung di acara Haul Habib, mohon patuhi regulasi aturan lalu lintasnya sama tempat-tempat parkir yang sudah ditetapkan. Okay. Nanti untuk masalah titik parkirnya, nanti akan kami share di medsos. Nanti monggo tamu-tamu yang luar kota yang menggunakan bis semuanya bisa mengikuti aturan ketentuan yang kami rancang seperti itu.
2: Dinas Perhubungan Kota Surakarta bersama pemerintah kota akan menyampaikan informasi mengenai pengalian arus, titik parkir, dan ketentuan lalu lintas melalui media sosial resmi. Masyarakat diimbau memantau informasi tersebut sebelum melakukan perjalanan menuju kawasan yang terdampak rekayasa lalu lintas. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Penataan parkir di sekitar Masjid Raya Syekh Sayyid Surakarta masih menjadi perhatian warga RW 13 Rejosari. Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Ardianto Koswinarno menawarkan lokasi parkir alternatif bagi warga. Sementara warga masih mempertahankan penolakan terhadap sterilisasi Jalan Mentawai sisi barat.
4: Kita tidak ingin membunuh apa yang namanya pekerjaan saudara-saudara, tapi saya akan mencarikan solusi untuk.
5: Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Ardianto Koswinarno menemui warga RW 13 Rejosari untuk mendengarkan keluhan terkait rencana sterilisasi parkir di sekitar Masjid Raya Syekh Zayed. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak penataan parkir terhadap mata pencaharian juru parkir. Ardianto mengatakan penataan tetap perlu dilakukan karena Jalan Mentawai merupakan fasilitas umum. Namun, mata pencaharian warga juga perlu dicarikan solusi. Menurut Ardianto, pihak Masjid Raya Syekh Zayed telah menyediakan area parkir yang dapat dimanfaatkan. Sementara bagi warga yang terdampak, ia akan mencoba mencarikan lokasi parkir alternatif di luar kawasan RW 13 dan membicarakannya dengan Wali Kota Surakarta serta Kepala Dinas Perhubungan.
4: Kalau pendapat saya ini harus jalan karena ini kan fasum ya, ini fasum milik umum dan kebetulan memang dari masjid saya sendiri sudah memberikan tempat. Jadi sisi timur aja itu buat parkir sepeda motor, yang sini biar untuk mobil. Itu tujuannya sekali lagi kan pemerintah tidak menginginkan terjadinya problem jalan ini jadi kurang baik. Tapi kita manfaatkan tempat yang sudah disiapkan oleh pihak masjid. Saya tadi matur, kita tidak ingin membunuh apa yang namanya pekerjaan saudara-saudara. Tapi saya akan mencarikan solusi untuk parkir di luar kampung RW 13 misalnya. Saya kita carikan nanti solusinya.
5: Ardianto juga meminta warga mempertimbangkan untuk menurunkan spanduk penolakan sterilisasi yang terpasang di kawasan masjid. Ia berharap warga RW 13 dapat bertemu dengan Wali Kota Surakarta untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan menghindari miskomunikasi. Sementara itu, Ketua Paguyuban Warga Rejosari RW 13, Lanyono, mengatakan warga belum bersedia menurunkan spanduk selama belum ada solusi yang jelas mengenai rencana sterilisasi Jalan Mentawai. Lanyono menyebut spanduk tersebut merupakan bentuk aspirasi warga. Ia juga menegaskan warga tetap membuka ruang koordinasi terkait pengaturan parkir, tetapi menolak jika sterilisasi dilakukan tanpa penyelesaian terhadap persoalan mata pencarian warga.
6: Itu bentuk aspirasi, intinya beliau tadi juga meminta untuk dicopot gitu Pak Mungkin. Repot, kami bilang kalau belum ada solusi yang jelas, kami tidak akan mencopotnya. Kalau masih hanya win-win solution, hanya teoristik yang beliau sampaikan, kita belum bisa menerima itu aspirasi. Karena yang pemangku jabatan itu kan beliau pemangku kewenangan, ya kan beliau-beliaunya. Kami sebagai rakyat kecil bisanya cuma menyuarakan.
5: Lanyono menambahkan, sebagian besar juru parkir di wilayahnya merupakan warga berusia lanjut, sehingga pilihan pekerjaan mereka terbatas. Warga berharap penataan parkir tetap memperhatikan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat di sekitar Masjid Raya Syekh Zayed. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar, Universitas 11 Maret Surakarta menggelar perhelatan tahunan UNS Culture Night 2026 sebagai wadah mempererat persahabatan antar mahasiswa internasional kemarin. Kegiatan budaya ini bertujuan membangun lingkungan kampus yang inklusif serta menghargai keanekaragaman tradisi dari berbagai negara.
7: Pada tahun ini UNS Culture Night mengangkat tema keberagaman, kebersamaan, dan kesetaraan.
8: Semangat kebersamaan lintas negara mewarnai gelaran Universitas 11 Maret UNS Cultural Night 2026 di Auditorium GBH Haryo Mataram, kampus setempat. Melalui tema keberagaman, kebersamaan, dan kesetaraan, ajang ini menjadi ruang perjumpaan budaya bagi ratusan mahasiswa lokal maupun mancanegara. Rektor UNS, Profesor Hartono, dalam sambutannya menegaskan, kegiatan ini merupakan komitmen kampus dalam memperkuat perspektif global serta membangun iklim akademik yang terbuka. Menurutnya, kehadiran mahasiswa internasional membawa kekayaan pengetahuan dan tradisi yang berharga bagi interaksi sosial di lingkungan kampus.
7: Dan Universitas 11 Maret adalah rumah bersama, tempat setiap orang merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan yang setara untuk terus bertumbuh.
8: Profesor Hartono juga mengajak seluruh mahasiswa, baik internasional maupun lokal, untuk memanfaatkan ruang perjumpaan budaya ini guna memperluas jejaring persahabatan. Dirinya juga menekankan, perbedaan latar belakang budaya harus dijadikan sebagai peluang untuk saling belajar bertoleransi.
7: Saya juga mengajak Anda untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Bangunlah persahabatan lintas negara, perluas secara internasional dan jadikan perbedaan sebagai kesempatan untuk belajar.
8: UNS Cultural Night 2026 dimeriahkan kehadiran sekitar 800 mahasiswa yang antusias menyaksikan ragam pertunjukan seni dan budaya persembahan mahasiswa internasional. Selain penampilan tarian dan lagu daerah, pengunjung juga disuguhi bazar kuliner khas mancanegara serta peragaan busana nasional yang mempresentasikan kekayaan tradisi dari 23 negara. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
9: Fokus hari ini.
0: Memaknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang selalu diperingati pada 1 Oktober, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai Pancasila sejak dini, seperti melalui lingkungan sekolah. Selengkapnya dalam laporan utama Fokus Berita pagi ini disampaikan Joko Putro.
10: Saya kira sudah harus mulai diinternalisasi nilai-nilai Pancasila mulai dari sejak dini.
11: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober diharapkan tidak sekedar menjadi agenda seremonial tahunan. Masyarakat khususnya generasi muda dihimbau untuk mempraktikkan dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari guna memperkuat persatuan bangsa. Selain itu, peringatan ini juga menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali Pancasila sebagai ideologi dan simbol pemersatu bangsa. Memaknai Hari Kesaktian Pancasila, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Udayani menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai Pancasila sejak dini, seperti melalui lingkungan sekolah. Menurutnya, memaknai Pancasila tidak cukup hanya dengan menghafal teksnya, melainkan dengan memahami dan mengaplikasikannya dalam bentuk tindakan nyata sehari-hari, guna mencegah konflik horizontal.
10: Saya kira sudah harus mulai diinternalisasi nilai-nilai Pancasila mulai dari sejak dini di sekolah-sekolah. Saya kira bisa diaplikasikan sebagai profil pelajar Pancasila, bisa diaplikasikan sebagai bagian dari penguatan nilai ideologi berbeda-beda tapi tetap satu untuk nasionalisme dan patriotisme. Internalisasi nilai ini kan tidak sekedar menghafalkan, tapi juga memaknai setiap sila ini dengan satu tindakan aktivitas rutin yang dilakukan setiap hari. Sehingga ada konflik horizontal yang kita lihat ini kan biasanya karena kurang adanya pemahaman tentang toleransi, kemudian bagaimana cara menyampaikan pendapat cara mufakat, ya musyawarah mufakat, dan juga prinsip berkeadilan sosial itu seperti apa. Saya kira sudah wajib untuk tidak hanya dihafalkan tapi juga dipahami setiap sila-silanya.
11: Senada dengan Wakil Wali Kota, kalangan pemuda juga menyoroti pentingnya pembuktian rasa cinta terhadap Pancasila dan NKRI di tengah pesatnya arus perubahan zaman. Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Surakarta, Muhammad Bilal, mengingatkan agar peringatan Hari Kesaktian Pancasila diwujudkan dalam aksi nyata, menjaga kesetiaan pada NKRI serta tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu.
9: Ini bukan hanya sekedar seremonial semata, tapi memang harus benar-benar ditanamkan dari dalam kecintaan kita terhadap Pancasila, NKRI, dan tentunya kesetiaan kita pada negara. Jadi bukan jargon saja atau sekedar upacara peringatan saja, tapi memang harus dimaknai dengan tindakan begitu. Dengan gelombang perubahan zaman yang secepat hari ini, tentunya pemaknaan Hari Kesaktian Pancasila ini tidak lepas dari kesetiaan terhadap NKRI, dan jangan mudah terprovokasi, jangan terafiliasi dengan pihak yang mengatasnamakan lebih baik dari NKRI.
11: Melalui penguatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sejak dini hingga tingkat pemuda, diharapkan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan rasa cinta tanah air dapat terus terjaga di tengah tantangan zaman. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Pancasila bukan sekadar hafalan, tetapi nilai yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah intoleransi, hoax, dan ujaran kebencian, Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum mengukur pengamalannya. Berikut ulasan komentar pagi ini disampaikan Lydia Sinaga.
12: Selamat pagi, pendengar. Tahun ini, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Dengan tema ini menegaskan kembali posisi Pancasila sebagai dasar negara sekaligus perekat bangsa Indonesia yang majemuk. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk kembali melihat sejauh mana Pancasila benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan sekedar 5 sila yang dihafalkan sejak bangku sekolah. Bukan hanya teks yang dibacakan dalam upacara setiap tanggal 1 Oktober. Pancasila adalah nilai yang seharusnya terlihat dalam sikap dan perilaku masyarakat. Bahkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengembangkan indeks aktualisasi Pancasila untuk mengukur implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat melalui indikator perilaku, pengetahuan, dan sikap. Disinilah Pancasila diuji, namun kontradiksi masih terjadi. Masyarakat masih berhadapan dengan berbagai persoalan yang menguji nilai-nilai tersebut. Intoleransi menguji sila ketuhanan yang Maha Esa. Perundungan, kekerasan, dan diskriminasi menguji nilai kemanusiaan. Hoax, ujaran kebencian, dan polarisasi menguji persatuan. Perdebatan yang berubah menjadi saling serang menguji budaya musyawarah. Sementara kesenjangan, kesempatan, dan persoalan kesejahteraan menguji komitmen terhadap keadilan sosial. Tantangannya semakin kompleks karena sebagian persoalan tersebut kini berlangsung di ruang digital. Kita dapat melihat bagaimana satu informasi yang belum tentu benar dapat menyebar dalam hitungan detik. Perbedaan pendapat dapat dengan mudah berubah menjadi permusuhan. Bahkan seseorang terkadang lebih cepat membagikan informasi daripada memeriksa kebenarannya. Disinilah Pancasila tidak boleh berhenti sebagai hafalan. Memaknai hari kesaktian Pancasila seharusnya menjadi kesempatan untuk mengubah cara kita melihat pengamalan Pancasila. Tidak perlu selalu dimulai dengan tindakan besar. Sila pertama dapat dimulai dengan menghormati orang lain yang berbeda agama dan keyakinan. Sila kedua dapat dimulai dengan tidak merendahkan, menyakiti atau mempermalukan orang lain. Dan sila ketiga dapat dimulai dengan tidak menyebarkan hoax dan provokasi yang berpotensi memecah masyarakat. Sila keempat dapat dimulai dengan belajar mendengar pendapat yang berbeda dan menyelesaikan persoalan melalui dialog. Dan sila kelima dapat dengan dimulai bersikap adil, memberikan kesempatan yang setara, serta peduli kepada mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, disinilah pentingnya peran beberapa pihak terkait untuk memberikan pengajaran. Sekolah harus mengajarkan Pancasila melalui praktek, bukan hanya teori. Gotong royong, musyawarah, toleransi, dan kejujuran harus menjadi pengalaman nyata peserta didik. Keluarga harus menjadi tempat pertama anak melihat keteladanan Pancasila. Anak tidak cukup diberitahu untuk menghargai orang lain. Mereka harus melihat contoh nyata bagaimana orang tua menghargai perbedaan, bersikap jujur dan membantu sesama. Sementara di ruang digital, masyarakat juga harus membangun etika baru, berpikir sebelum membagikan, memeriksa sebelum mempercayai, dan menghormati sebelum berkomentar. Sementara pemerintah dan lembaga publik harus menghadirkan Pancasila melalui pelayanan yang adil, transparan, berintegritas, dan tidak diskriminatif. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa nyata nilai-nilai kita jalankan. Demikian komentar.
0: Pendengar, bagi pelajar yang berkeinginan menjadi pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka, tidak perlu menunggu admin. Informasi Paskibraka di Kota Solo kini bisa diakses melalui SALSA, yakni Sistem Automasi Layanan Pesan Paskibraka. Selengkapnya dalam Spektrum Kehidupan pagi ini disampaikan Fatimah Setiawan.
13: Ada inovasi itu SALSA, yaitu Sistem Automasi Layanan Pesan Paskibraka. Jadi ini diperkhususkan memang untuk siswa-siswa yang mau mendaftar Paskibraka.
14: Keinginan menjadi pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka kerap dimulai dari sebuah pertanyaan sederhana. Apa saja syaratnya? Kapan pendaftarannya dibuka? Bagaimana tahapan seleksinya? Bagi pelajar yang ingin mencari informasi tersebut, kini tak harus menunggu admin membalas pesan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Kota Solo menghadirkan akun SALSA, yakni Sistem Automasi Layanan Pesan Paskibraka, sebuah inovasi layanan untuk memberikan akses informasi seputar kepaskibrakaan di Kota Solo secara lebih mudah dan praktis, yang dirancang untuk menjawab berbagai pertanyaan secara otomatis. Cukup mengetik pertanyaan yang ingin diketahui, informasi yang dibutuhkan akan langsung muncul dari sistem, mulai dari persyaratan umum hingga tahapan seleksi paskibraka. Tugas dari Bakesbangpol Kota Surakarta, Nisa, mengatakan inovasi tersebut lahir dari kebutuhan untuk memberikan layanan informasi yang lebih cermat kepada calon peserta karena pelajar terhadap paskibraka cukup tinggi. Tidak jarang pertanyaan masuk di luar jam kerja, bahkan pada malam hingga dini hari. Di sisi lain, petugas tidak mungkin selalu berada di depan perangkat untuk memberikan jawaban.
13: Nah, ini kan sistem yang ketika kita mencari informasi, itu langsung mendapatkan informasi tanpa harus menunggu admin menjawab. Karena kan masyarakat nggak tentu ya Bu ya jamnya untuk bertanya. Kadang ada yang tengah malam, subuh gitu. Kita kan nggak bisa standby. Makanya kita membuat sistem yang otomatis langsung menjawab.
14: SALSA bukanlah sistem untuk menyeleksi calon paskibraka. Layanan ini menjadi pintu awal bagi siswa untuk mengenali proses yang akan mereka jalani sebelum mengikuti pendaftaran dan seleksi. Dengan begitu, siswa dari berbagai sekolah dapat memanfaatkannya untuk mencari informasi tanpa harus terlebih dahulu berkomunikasi langsung dengan petugas.
13: Jadi ini hanya untuk sistem layanan layanan aja, layanan ketika misalnya ibu punya putra mau daftar paski, mau bertanya sama admin, langsung aja pakai Salsai, langsung di sistem otomatis menjawab sendiri Bu. Kita sudah bikin beberapa jawaban layanan.
14: Setelah memahami persyaratan, calon peserta tetap harus mengikuti mekanisme pendaftaran dan seleksi yang telah ditetapkan. Tahapan seleksi antara lain mencakup pemeriksaan kesehatan, termasuk tinggi badan dan kondisi kesehatan, kemudian tes TAT secara daring, serta tes peraturan baris berbaris. Hasil seleksi selanjutnya akan diumumkan melalui kanal resmi yang digunakan Bakesbangpol.
0: Demikian rangkaian warta pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Memaknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati 1 Oktober, Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menekankan pentingnya internalisasi nilai Pancasila sejak dini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi melakukan panen raya jagung di Karanganyar, Weru. Saya Bibi Martani bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Mengamalkan Pancasila di hati dan kehidupan sehari-hari akan membentuk karakter anak yang kuat dan berintegritas. Mari kita ajarkan dan teladani nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak kita, dan kita dorong mereka untuk selalu berbuat baik, menghormati sesama, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Melalui Pancasila sebagai pedoman, anak-anak kita akan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dan beradab.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Baik, selamat pagi pendengar semuanya ya. Terima kasih sudah bersama kami Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Di pagi hari ini, tadi kita sudah mendengarkan warta pagi tentunya. Kita masih merasakan ya nuansa peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Dan ini memang seperti tadi disampaikan oleh Wakil Wali Kota kita, Ibu Astrid Widayani, bahwa nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya sekedar dibicarakan, tetapi menjadi apa diaplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari dan diajarkan kepada anak-anak kita sejak usia dini. Jadi internalisasi nilai-nilai Pancasila memang harus sudah diajarkan kepada anak-anak kita sejak mereka masih kecil, sehingga karakter mereka terbentuk menjadi karakter yang kuat. Kami akan mengupdate terlebih dahulu pendengar. Ya, warta pasar pagi hari ini. Tapi sementara Mbak Nur Cahya menghubungi narasumber kami ya. Ada Mbak Wiji, mudah-mudahan nanti bisa dihubungi, dan juga Bu Maria di Pasar Legi. Saya mau menyapa dulu ada Bu Seno di Klaten ya. Terima kasih Bu Seno sudah bersama kami pagi hari ini. Sehat selalu Bu Seno. Baik. Oke, saya telah tersambung dengan Bu Mariani, pendengar. Kita akan ngobrol sebentar. Bu Mariani, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kita update untuk harga sembako hari ini di pasar lagi khususnya. Boleh, monggo silakan dimulai dari apa, Ibu?
1: Untuk harga telur masih tadi 24.000, harga gula pasir 18.000, harga minyak curah 21.000, Sanko 23, Fortune Hemat itu 22. Untuk harga beras masih stabil juga, yang medium 13.000, premium mulai dari 14.000, 15.000, 16.000 sampai 18.000. Okay. Untuk harga tepung-tepung masih stabil, yang curah itu 9.000, segitiga 12.000, cakar 12.5, kulit mila itu 11.000. Mm-hmm. Untuk harga daging ayam masih 40.000, daging sapi 135 sampai 140.
0: Iya. Yeah. Kemudian
1: cabai yang seret itu 65.000, yang gede 35, yang tampar 45.
0: Baik. Untuk minyak goreng, Ibu?
1: Sudah tadi
0: ya, beras.
1: Curah 21,
0: oh iya. Kalau harga beras tidak ada perubahan juga, Ibu?
1: Enggak ada.
0: Stabil. Sayur mayur juga banyak yang mahal atau stabil aja?
1: Biasa, stabil.
0: Biasa ya? Iya.
1: Ya.
0: Terus iya. Untuk stoknya aman ya, Bu?
1: Aman
0: ya. Baik, Bu Mariani, terima kasih sekali waktunya bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas ya selalu. Selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Iya, pendengar dari Pasar Legi ya. Bu Mariani sudah mengupdate untuk harga kebutuhan pokok kita, terutama perbumbuan ya. Jadi tadi semuanya stabil, termasuk juga cabai stabil tinggi ya, kalau cabai ya, khususnya cabai seret ya, rawit seret ini ya, jadi favoritnya ibu-ibu kata Pak Parimin ya di Pasar Nusuan. Baik pendengar, kami sedang mencoba menghubungi Mbak Wiji ya di Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo. Ada Bu Dwi Jayati di Baki. Selamat pagi Ibu, terima kasih sudah menyapa saya pagi hari ini. Sehat selalu dan juga selalu semangat ya. Terima kasih semangatnya. Saya genggam ini Ibu sampai nanti pulang. Enggak deh, sepanjang hari harus semangat terus nggih. Bunda Tifa, assalamualaikum. Selamat pagi RRI, selamat pagi juga Bunda Tifa. Salamnya untuk semua angkasawan-angkasawati. Gih, terima kasih. Pokoknya salam kita Indonesia Merdeka. Betul. Semangat selalu gih Bunda Tifa. Ada Bu Agustin. Mat pagi Mas Rifki, tumben meruput Mbak. Iya, tugas pagi. Oh iya, tadi memang Mas Rifki ya yang tugas pagi. Tapi saya sambung nih. Iya, mudah-mudahan Mas Rifki tetap sehat ya, karena tadi ya, iya belum bisa tersambung, belum ya. Baik, Bu Menti di Kepatihan baru menulis. Semoga sehat selalu Bu Menti ya. Dan pendengar, saya mau hadirkan dulu ya satu nomor lagu sembari menantikan Mbak Menti kita hubungi. Tetap bersama kami Pro 1. Bisakah? Oke, ternyata bisa tersambung dengan Mbak Wiji ya. Baik. Yeah. Selamat pagi Mbak Wiji.
2: Pagi Mbak.
0: Sehat selalu.
2: Ya, selalu sehat, semangat.
0: Semangat harus ya. Yeah. Baik, kita update harga sembako hari ini di Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo bersama Mbak Wiji. Silakan Mbak Wiji.
2: Ya. Yeah. Dari harga telur.
0: Iya. Yeah.
2: Telur di sini untuk telur yang besar 24, untuk yang imut 25.
0: Iya. Yeah.
2: Terus untuk cabai di sini untuk cabai seret 70.000. Mm-hmm. Untuk tampar keritingnya 50.000. Untuk rimit putihnya 35. Untuk merah besarnya 45.
0: Iya. Yeah.
2: Terus untuk ayam, daging ayam di sini 40.000. Sama daging sapinya 145. Terus untuk tepung terigu, di sini untuk tepung terigu untuk yang harga oprokannya sudah 8,5.
0: Iya.
2: Untuk gula pasir di sini sudah 18.000. Nah, untuk beras di sini saya paling murah 14,5. Untuk yang premium 15,5. Nah, terus untuk minyak di sini minyak curahnya 22. Untuk yang kemasan untuk Hemat 900 itu 20. Untuk Sophia Fortune 21. Terus untuk bawang, di sini untuk bawang kating 36. Nah, untuk bawang merah ini tergantung besar kecilnya. Untuk yang bagus super 28 sudah dapat ini.
0: Oke.
2: Okay. Ya.
0: Baik. Semuanya lengkap?
2: Sudah.
0: Stoknya aman ya? Stoknya aman ya, Mbak ya? Aman baik. Aman. Ya, semoga pagi ini laris manis dagangannya.
2: Ya, amin.
0: Ya, labanya terkumpul Tanjung Kimpel katanya ya. Ya, selalu sehat Mbak Wiji. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
2: Pagi.
0: Ya, pendengar itulah tadi informasi harga pasar ya dari Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo. Saya belum bisa membaca untuk perkiraan cuaca hari ini, kita update nanti ya sebentar ya. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dengan suasana yang cerah ya, karena matahari sudah menyapa kita dengan ramahnya. Menghangatkan suasana kita pagi hari ini, pendengar. Itu yang ada juga di dalam Anda dan juga keluarga Anda ya. Dari informasi perakiran cuaca yang sudah kami dapatkan dari BMKG Jawa Tengah ya, untuk hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Boyolali hujan ringan, Klaten berawan, Sukoharjo berawan, Wonogiri cerah, Karanganyar cerah, Sragen hujan ringan dan Surakarta hujan ringan. Suhu udara bervariasi antara 22 sampai dengan 35 derajat Celcius ya. Ya benar ya, benar ya. Iya, oke. Okay.
1: Oh, jadi
0: 22 mungkin ya. Iya, 22 sampai 35 derajat Celcius ya. Baik, ada sudah mulai ada hujan ringan ini di Boyolali, Surakarta dan juga Sragen. Tapi kemarin katanya Sragen sudah hujan deras, hujan ya. Baik, mudah-mudahan perakiran cuaca hari ini ya bisa membuat semuanya tambah semangat. Hujan ringan sudah mulai membasahi tanah kita dan pepohonan, kemudian juga rumput yang bergoyang yang kemarin hilang dengan sendirinya, biasanya mulai tumbuh dengan sangat cepat. Baik, pendengar, semoga saja Anda yang saat ini tengah mempersiapkan diri ya untuk semua aktivitas Anda sudah lengkap semuanya untuk Anda berangkat ke tempat kerja. Ataupun kalau Anda harus work from home karena efisiensi ya, Anda bisa bekerja dengan tetap maksimal meskipun berada di rumah. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, saat nanti kita akan mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali meresmikan